0: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
1: Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PTG 3 dan JKP 5.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri saat ini. PPIH Arab Saudi, Sektor 10 menyambut Jamaah Haji Indonesia. Presiden Brazil mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan di Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang.
2: Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyerahkan 10 buku kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku-buku dengan ketebalan 3.000 halaman berisi rekomendasi dari Komisi untuk Perbaikan Institusi Kepolisian. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama 3,5 jam. Jimli menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi dari Komisi. Ada 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, revisi Undang-Undang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan presiden serta instruksi presiden. Kedua, merubah 8 peraturan kepolisian Republik Indonesia dan 24 peraturan Kapolri. Ketiga, institusi Polri tetap berada di bawah presiden. Artinya, Polri tetap bekerja menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. Keempat, metode pengangkatan Kapolri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni Presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimli dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
2: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi.
3: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
2: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara OJ

0: Ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah, dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
3: Di sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKB5.
4: PDG3 berjumlah rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Berdasarkan data bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425. Dan pendengar, Kepala Sektor 10, Akhor Wid Sudiono mengatakan bahwasannya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10, Akhor Wid.
3: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKB5. PDG3 berjumlah 90 dan dari JKB5 388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKB5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
4: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Di sini harus perhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang, ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam. Dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari embarkasi Palembang. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Irfan.
5: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin menyebutkan, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
3: Ke Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah ya, langsung ke Mekah biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
5: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik. Kloter pertama hingga empat telah berada di Mekah, sedangkan kloter lima sampai sembilan masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika, menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
6: Alhamdulillah, memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah, secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
5: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Palembang kita menuju ke kloter asal Cirebon, di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon, hari ini Rabu 6 Mei 2026, dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026, menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon, tanpa gabungan dari daerah lain. Di Asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk, dan bermalam selama satu hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
8: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, itu akan menjadi 445 orang, dan insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Bapak Bupati Cirebon sendiri.
7: Ditambahkan Khotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman koper yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
3: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
2: Tanaman pangan tumbuh 7,58%. Seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
4: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
3: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun rupiah dalam APBN 2026.
4: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
5: Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
3: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
6: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
2: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
3: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%. Bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan khawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Beralih ke informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sport City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda bersama dengan saya Putri dan juga Citra.
1: Iya, kami masih akan terus menemani Anda di Purwokerto pagi hari ini. Dan kali ini juga nanti kami akan update ya info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Citra.
1: Iya, Pak Deas bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak sepagi seperti apa, silakan.
2: Oke, terima kasih kepada Bu Citra dan RRI. Selamat pagi pendengar setia RRI program 120 atau di mana pun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan Banyumas pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026. Untuk wilayah Cilacap dan Banyumas untuk pagi, siang hingga sore hari nanti. Untuk pagi ini berdasarkan pantauan pemandangan pengintaian cuaca atau satelit untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum berawan, namun masih ada potensi hujan ringan terutama di wilayah Purwokerto bagian utara, Batu Raden dan sekitarnya. Masih ada potensi hujan ringan yang sedang terutama di wilayah Purwokerto bagian utara, Batu Raden dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum berawan, namun masih ada potensi hujan ringan yang sedang terutama di wilayah Cilacap Barat dan wilayah Cilacap bagian tengah, yaitu Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Kawunganten dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 knot. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 90%. Kemudian juga sedikit informasi tambahan bahwa di awal bulan Mei ini masih dari pantauan kami dari di wilayah Cilacap maupun Banyumas masih dalam fase ataupun periode musim peralihan yang nantinya mungkin di sekitar penghujung bulan Mei ataupun awal Juni sebagian wilayah Cilacap dan Banyumas sudah mulai masuki musim kemarau. Kemudian juga karakteristik dari cuaca di musim peralihan yaitu masih adanya potensi terjadinya cuaca ekstrim terutama yang berasal dari awan-awan konvektif atau awan-awan kumulonimbus ataupun hujan yang sifatnya lokal ataupun tidak merata yang dapat dapat mencapai sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, bahkan angin puting beliung. Pada masyarakat diimbau tetap waspada, terus memantau informasi cuaca, iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih atas materi Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Putri, pagi harinya cukup menyenangkan sekali, cerah sekali. Betul. Seperti hati kita yang lagi happy banget rasanya.
1: Hati-hati
0: karena
1: hati dengan hati.
0: Hati-hati dengan hati. Kita lagi happy banget karena kita kenyang. Iya, yeah, soalnya
1: kenyang,
0: bener loh.
1: Ngantuk.
0: Oh iya, iya. Tapi bener banget loh, kalau misalnya kita melakukan segala aktivitas, makanya jangan pernah lupa untuk tetap sarapan pagi dulu ya. Betul. Karena kalau misalnya perut kita kenyang, mood kita enak gitu kan, otomatis kita menjalankan aktivitas juga pastinya happy. Kalau gitu, perut kita lapar, terus uring-uringan, jadi gak semangat, itu juga gak baik. Jadi makanya mumpung untuk Anda nih yang barangkali masih bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas, jangan lupa sarapan dulu.
1: Sarapan pagi, yang satu sarapan dulu.
0: Jadi sarapan dulu di pagi hari, bener kan?
1: Oke, deh, mendengar Pro 1, saya mau share info soal ini deh, fashion ya. Nah, ini bagaimana sepatu cats putih ini jadi andalan karena simple dan mudah dipadupadankan.
0: Iya.
1: Setuju sih, karena sepatu cats putih itu kayaknya jadi tampilannya jadi kelihatan kayak santai tapi enggak
0: tetap oke ya. Tapi tetap tergantung sama baju yang dipakai juga sih.
1: Benar. Nah, tapi biar tetap stylish di berbagai aktivitas ya, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, pilih gaya minimalis dengan warna-warna netral agar tampilan terlihat bersih dan juga elegan. Dan yang kedua, kita bisa padupadankan dengan jeans dan juga atasan sederhana untuk gaya casual yang tidak pernah gagal.
0: Iya, kemudian biar lebih rapi lagi, kita juga bisa memadupadankannya dengan outfit semi formal ya. Kayak misalnya pakai blazer atau mungkin juga celana-celana bahan gitu ya. Sementara untuk aktivitas santai, kita bisa mengkombinasikan dengan pakaian yang nyaman namun tetap serasi. Ya pasti intinya sepatu cats putih ini salah satu fashion item fleksibel ya, yang bisa menunjang berbagai gaya asal dipadukan dengan tadi baju ataupun lain-lain yang tepat.
1: Jadi aksesoris juga.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi kita bisa tampil percaya diri dengan gaya kita sendiri.
1: Betul.
0: Kayak hari ini kita oke banget nggak sih?
1: Iya. Iya.
0: Kan, gaya kita sendiri oke.
1: Kita bisa jadi trendsetter buat diri kita sendiri.
0: Betul
1: gitu
0: sekali.
1: Yuk. Oke deh, nanti kita masih akan kasih informasi-informasi menarik lainnya untuk temani Anda pendengar di Purwokerto pagi ini. Jangan lewatkan juga nih, nanti ada Purwokerto Menyapa yang akan hadir pada pukul 9 hingga pukul 9 pukul 8 hingga pukul 9 ya.
0: Iya.
1: Nanti kita akan mengulas tema yaitu cek kesehatan bagi calon pengantin. Seberapa penting?
0: Nah, oke.
1: Sekarang kita dengarkan dulu ada lagu dari Coldplay, Magic.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Raja, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Banyumas 2026 resmi dimulai. Ribuan pelajar ambil bagian dalam kompetisi olahraga tingkat daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Fahrian Syah. Silakan Fahri.
2: Ya, baik pendengar, pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 resmi dimulai sejak Selasa pagi kemarin. Suasana di sejumlah venue yang tersebar di Kompleks Gor Satria ini tampak ramai oleh para pelajar dan supporter yang antusias mengikuti jalannya pertandingan. Sebanyak 4.119 pelajar dari jenjang SD, SMP hingga SMA se-Kabupaten Banyumas terlibat dalam ajang ini dengan total 15 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan pada hari ini pendengar, sejumlah pertandingan telah berlangsung di berbagai venue, diantaranya cabang olahraga bulu tangkis, voli, panahan, dan karate yang digelar secara bersamaan di area Gor Satria Purwokerto. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan atlet usia dini sekaligus pembentukan karakter pelajar melalui nilai sportivitas, disiplin, dan semangat juang. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan, Penkab Banyumas melalui Dinpora Budpar terus mendorong pengembangan potensi atlet pelajar agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Berikut pernyataan Junaidi.
3: Hari ini kita selenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Banyumas 2026. Ini adalah merupakan ajang pembinaan generasi muda ya, untuk mendapatkan BBDT unggul di bidang keolahragaan. Sehingga kami menekankan perlunya generasi muda sekarang itu mempunyai semangat yang tinggi, kayak begitu ya, untuk bisa meraih prestasi.
2: Ya, pendengar, Junaidi juga memberikan dukungan kepada para peserta agar bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama kompetisi yang berlangsung hingga Minggu 10 Mei mendatang. Melalui ajang Popda 2026 ini, diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang mampu membawa nama baik Kabupaten Banyumas hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Demikian Fahrian Syah melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Fahri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pendengar, sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin harus menjalani cek kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan mereka. Berikut pendapat warga mengenai hal tersebut.

sangat penting karena tujuan orang menikah kan ingin punya keturunan, ingin cepat-cepat punya keturunan. Jadi setelah menikah itu tidak ada kendala ataupun banyak kendala. Lalu di luar keturunan itu kan orang kan berkeluarga banyak kebutuhan gitu. Seharusnya kalau bisa tuh saling menjaga

0: kesehatan biar enggak juga apa sebab apa jadi pengeluaran juga kedepannya gitu. Ya yang penting jaga kesehatan.
1: Terus suntik imunisasi kan, lah ya jadi nanti kalau misalnya ada kehamilan atau hamil kan juga untuk menjaga kehamilannya juga jadinya harus sehat, harus diimunisasi dulu biasanya mbok. Taunya saya kayak gitu.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam Dialog Purwokerto menyapa edisi Rabu 6 Mei 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema cek kesehatan bagi calon pengantin seberapa penting. Pendengar Pro 1, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 63236 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik pendengar, topik kita pagi hari ini mengenai cek kesehatan bagi calon pengantin seberapa penting. Ya, menjelang pernikahan berbagai persiapan seringkali menjadi fokus utama, mulai dari konsep acara hingga kebutuhan administratif. Namun di balik itu semua, ada satu hal penting yang kerap terlewat, yaitu pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Cek kesehatan pranikah bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memastikan kondisi fisik dan juga reproduksi kedua pasangan dalam keadaan baik, sekaligus juga sebagai upaya mencegah resiko penyakit di masa depan, termasuk bagi kesehatan ibu dan juga anak. Sayangnya, kesadaran akan pentingnya hal ini masih belum merata. Masih banyak calon pengantin yang belum memahami manfaatnya atau bahkan menganggap tidak terlalu penting. Lalu, seberapa penting sebenarnya cek kesehatan sebelum menikah? Dan kira-kira apa saja yang perlu diperiksa? Dan bagaimana peran edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat? Semua akan kita bahas sekali lagi dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini juga sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa saja dulu, Putri. Ada siapa narasumber kita pagi hari ini?
0: Saya ucapkan banyak terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Naluri Widyaningsih Samsidi SKM MLM,
1: MKM
0: ya. Ya, Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2. Selamat pagi, Bu.
2: Ya, selamat pagi Mbak Putri, ya, Mbak Citra.
0: Sehat ya, Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih. Dan juga bersama Bapak Agus Setiawan, beliau adalah Kasih Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi Mbak Putri, Mbak Citra, dan juga Ibu Naluri.
0: Iya, sehat semua ya, Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik. Ini topiknya cukup menarik ya, mengenai cek kesehatan bagi calon pengantin sebenarnya seberapa penting sih gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh juga, barangkali bisa dijelaskan nih, sebenarnya seberapa penting sih pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebelum menikah, mungkin dari sisi medisnya, Ibu Naluri, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih ya. Jadi seberapa penting sih pemeriksaan kesehatan gitu ya, tentunya sangat penting Mbak Citra, Mbak Putri, dan pendengar Pro 2. Pro 1 ya. Jadi karena pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin itu merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Karena kita tahu salah satu tujuan untuk menikah selain harapannya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tentunya adalah harapannya mendapatkan keturunan. Dan harapannya tentunya adalah keturunan yang sehat, yang berkualitas. Begitu kan, supaya menjadi keluarga yang bahagia karena keturunannya lebih baik, kemudian juga apa pasangannya juga sehat, seperti itu.
0: Ya. Iya, ini menarik ya Bu, tujuannya adalah mungkin untuk menghindari konflik kedepannya begitu ya Bu, bagi suami istri, pasangan begitu ya Bu ya. Sayangnya masih banyak yang juga kurang menyadari akan hal pentingnya seperti ini Bu.
2: Iya, jadi sebetulnya ini sangat penting dan betul masih ada beberapa yang merasa nggak ngapain sih periksa kayak gitu ya. Padahal dengan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu kita jadi tahu, pasangan jadi bisa mendeteksi nih penyakit dini, ada resiko nggak nih bagi saya misalnya calon pengantin putri ataupun calon pengantin prianya. Kemudian tentunya ketika ada resiko, apalagi ada penyakit menular misalnya, mudah-mudahan sih sehat semua ya, nggak ada ya. Tetapi kalau ada penyakit menular, tentunya jadi kita tahu nih mencegahnya atau menghindari penularan tersebut gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah tadi, karena kan harapannya mempunyai keturunan ya. Jadi bagaimana persiapan kehamilan, jadi harapannya pasangan ini ketika mau mempunyai anak itu sudah benar-benar siap, sudah benar-benar direncanakan. Nah, itu juga merupakan pentingnya dari pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Begitu.
0: Okay. Mbak.
1: Baik, kemudian Pak Agus nih, kalau menurut Pak Agus sendiri, kalau dari perspektif keagamaan sendiri nih Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak kesiapan kesehatan sebelum memasuki pernikahan sendiri Pak?
3: Ya, dari perspektif agama tentunya ini menjadi kewajiban kita semua bahwa calon pengantin itu memang harus benar-benar sehat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Naluri bahwa kita bukan hanya sekedar seremoni ngundang apa dekorasi hajatan besar seperti tadi disampaikan panjenengan juga ada yang terlupakan nih ternyata ternyata sekarang itu mau menikah itu harus cek kesehatan dulu. Yang di dalamnya itu tentunya karena kita menikah itu adalah untuk keturunan yang secara sumber daya manusia itu memang ada dua hal, yaitu keturunan yang bagus itu adalah dari sisi pendidikan dan kesehatan. Itu harus seiring sejalan sehingga nanti kita cita-cita kita menjadi Indonesia emas di 2045 ya. Kita sudah sesuai dengan harapan kita semua bahwa bagaimana kita akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kayak gitu di saat kita dari calon pengantinnya saja sudah tidak sehat. Sehingga kita bagaimanapun juga, dan bukan hanya pengantin tentunya, semua lini yang ada di pemerintah Indonesia ini semuanya tentu dikaitkan dengan kesehatan. Tujuannya apa? Supaya kita itu sehat semua, tidak ada penyakit menular, tadi disampaikan itu seperti itu, sehingga turunan-turunan kita juga nanti akan menurunkan generasi yang unggul, yang bisa membawa bangsa dan negara ini yang lebih baik lagi ke depannya.
1: Iya, Pak Agus, ini untuk kebijakan Kemenak terkait pembinaan pranikah Pak di tingkat kabupaten seperti apa Pak?
3: Kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebelum menikah, kita ada bimbingan perkawinan. Yang di situ dua pasang calon pengantin itu pasti semuanya itu melalui tahapan binwin singkatannya ya, bimbingan perkawinan, yang di dalamnya itu kita masukkan tentang arti penting dari kesehatan reproduksi dan lain-lain yang biasa dilakukan oleh KUA maupun penyuluh agama Islam. Di samping itu kita juga di Kementerian Agama ada program yang namanya bimbingan pranikah, ya bimbingan pranikah usia sekolah atau BRUS ya, bimbingan perkawinan pranikah usia sekolah. Itu kita lakukan kepada siswa-siswa SMA, SMK dan juga MTs kelas 3 karena ini usia remaja, bimbingan remaja usia sekolah itu kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan sebagai narasumber untuk memberikan edukasi pengertian kepada generasi muda kita. Yang pertama, tidak melakukan pernikahan dini. Ya, pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan usia di bawah 19 tahun yang tentunya dari sisi kesehatan itu sangat rawan, sangat belum siap, terutama dari sisi reproduksi wanitanya yang itu juga konon ceritanya menjadi salah satu penyebab adanya stunting dan lain-lain. Itu sudah kita lakukan tahun 2025, itu kita di 45 kelas, yang satu kelas itu jumlahnya 32 siswa. Berarti bisa dikalikan berapa ribu, itu kita kalau nggak salah menghabiskan anggaran sekitar 300 jutaan untuk kita terjun ke sekolah-sekolah baik negeri, swasta, NU, Muhammadiyah, semua lini itu kita masuki semua, SMP yang masuk usia remaja juga kita sosialisasikan tentang BRUS ini, yaitu ke kelas 3 yang usianya sudah masuk ke usia remaja. Tujuannya adalah, salah satunya adalah ini, di samping juga ini bagian dari pranikah ya, di samping cek kesehatan pada calon pengantin, kita mempersiapkan calon pengantin yang belum punya niat untuk menikah. Itu generasi milenial mungkin ya, yang Gen Z mungkin itu ya istilahnya ya, kepada siswa SMA, SMK dan SMP, MTs seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian Bu Naluri, saya ingin tanya juga nih Bu, sejauh ini layanan cek kesehatan bagi calon pengantin ini apakah sudah cukup optimal nih, teredukasi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama juga mungkin di daerah-daerah pedesaan Bu?
2: Iya, baik, terima kasih ya. Jadi untuk pelayanan kesehatan tadi ya memang terjangkau karena itu sebetulnya kita saling ya dengan Kemenak ya, karena merupakan syarat. Jadi kalau syarat menikah harus cek kesehatan, akhirnya kan semua
1: mau nggak mau,
2: iya, gitu mau nggak mau cek kesehatan seperti itu. Sehingga insya Allah untuk calon-calon pengantin di Kabupaten Banyumas semua sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin di seluruh puskesmas yang ada. Kebetulan kalau saya karena di Puskesmas Purwokerto Timur 2 ya sudah melayani di 2025 kita ada 153 orang. Jadi bukan pasangan Mbak Citra dan Mbak Putri, karena kadang-kadang harapan kita sih datangnya pasangan ya, tetapi gitu ya, kadang-kadang datangnya sendiri-sendiri sendiri. Pak Agus karena mungkin
1: kesibukan masing-masing,
2: ada yang di luar kota, ada yang kerja, ada yang jadinya si putri yang si putri ya, pengantin putri di puskesmas timur 2 misalnya, yang laki-laki di mana, kadang bisa di mana gitu,
1: di puskesmas
2: lain atau bahkan di tempatnya gitu. Jadi diperbolehkan di mana aja yang terjangkau begitu Mbak.
1: Tapi kalau
3: saking semangatnya.
1: Oke, tapi saya juga ingin tanya Bu, sebenarnya kalau jenis-jenis pemeriksaannya sendiri itu apa saja nih Bu?
2: Oke, jenis pemeriksaannya sangat lengkap ya. Jadi kita melaksanakan alhamdulillah 2025 sudah ada surat edaran dari Bapak Sekda dan Pak Bupati ya Bapak ya. Jadi kita memang sudah bersinergi dan itu mengacu kepada standar pelayanan Kemenkes nggih. Jadi untuk pelayanannya itu ada promotif, preventif gitu. Promotif itu apa? Promotif itu mendorong. Salah satunya adalah kegiatan komunikasi, konseling dan edukasi. Nah, di situ apa aja sih yang dikonselingin, apa aja sih yang diedukasi gitu ya. Banyak sekali yang kita edukasi dan sebetulnya semua itu ada juga teman-teman calon pengantin ya. Nanti bisa download Mbak, namanya aplikasi Kescatin.
1: Kescatin.
2: Itu ada di Play Store. Di situ lengkap sekali, ada seperti buku saku ya, di sini buku saku tentang filosofi pernikahan itu apa, informasi pernikahan, kondisi kesehatan bagaimana dan apa namanya hal-hal yang perlu diketahui oleh calon pengantin atau oleh kita semua, nggak harus calon pengantin sih yang download gitu ya. Nah, apa aja sih yang kita edukasi? Yang pertama adalah tentunya adalah kondisi kesehatan yang harus diwaspadai. Jadi kita infokan kepada calon pengantin kondisi-kondisi kesehatan yang beresiko, apakah beresiko penyakit menular atau tidak seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah pengenalan faktor resiko untuk menunda. Karena kalau yang menikah kan tadi ya, ada yang menikah karena usia muda, biasanya karena KTD ya Pak Agus ya, biasanya gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin pernikahan kedua dan sebagainya, kan gak apa-apa juga. Nah disitu nanti apa namanya faktor resikonya nih, bagaimana kita mencegah 4 terlalu Mbak Putri, Mbak Citra dan pendengar Pro 1 FNG. Jadi apakah terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anaknya, atau terlalu dekat jaraknya. Nah, di situ kita sampaikan. Jadi, misal nih sudah berumur mau menikah lagi nggak apa-apa kan? Alhamdulillah gitu ya ketemu. Tetapi kadang-kadang nih Pak Agus udah berumur, tetapi masih pingin punya anak karena sebagai perekat misalnya padahal usia sudah tidak di atas 45 tahun misalnya udah beresiko. Lah itu yang kita sampaikan kepada calon pengantin tersebut, filosofi pernikahannya apa sih, apa hanya karena punya anak, punya keturunan seperti itu. Kemudian adalah dan tadi menunda kehamilan yang tadi kita sampaikan, tetapi karena punya anak itu merupakan hak juga ya, jadi ya kembali keputusan kepada pasangan, tetapi kita sampaikan resikonya. Kemudian adalah sistem fungsi dan organ reproduksi. Tadi terima kasih dari Kemenak, kita sudah selalu bersama-sama nih Pak Agus ya. Jadi kita informasikan nih tentang kesehatan reproduksi tidak hanya pada calon pengantinnya, tetapi mundur nih, terima kasih Kemenak, dari usia remaja. Karena usia remaja ini kan usia rentan ya, usia rawan ya kan, usia mas ya mencoba-coba kadang-kadang lah. Itu kita sudah sampaikan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian juga tentang jiwa, kesehatan jiwa juga kita sampaikan. Kemudian juga selain punya anak juga, kalau misalnya nih ternyata kok gak belum punya anak, berarti kan pencegahan namanya infertilitas ya. Bagaimana kita menyampaikan juga, karena yang namanya menikah kan tadi ya, yang lain alhamdulillah cepat punya momongan, tetapi di sisi lain banyak juga pasangan-pasangan kan yang mengharapkan ya. Anak. Lah itu kita juga sampaikan bahwa itu mungkin juga terjadi begitu. Nah, kemudian juga suplemen gizi karena tadi harapannya ketika nanti calon pengantin hamil itu adalah kehamilan yang diharapkan, kehamilan yang diinginkan. Jadi calon ibu gitu ya sudah benar-benar menyiapkan dirinya. Salah satunya adalah dengan persiapan gizi dari si ibu tersebut. Dan satu lagi Mbak Citra, Mbak Putri, adalah kita juga menyampaikan nih pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga mudah-mudahan jangan ya, gak terjadi ya, tetapi kita sampaikan juga untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Itu baru edukasinya Mbak. Jadi kalau calon pengantin mohon maaf kadang-kadang lama kalau di puskesmas, karena di fasilitas kesehatan ya, karena tadi kita sampaikan semuanya. Dan yang tadi disampaikan sebagian sudah disampaikan juga saat binwin gitu, bimbingan perkawinan dengan Kemenak. Kalau misalnya ibu kok ibu ya kan baru menikah ya.
3: Mbak Mas
2: udah ikut binwin gitu sudah. Oh ya udah, berarti kita enggak sedetail ini karena sudah detail di kegiatan binwin di Kemenak. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi promotif ya, preventifnya. Preventifnya adalah pemeriksaan kesehatannya. Jadi kita cek kesehatannya dari berat badannya, tinggi badannya, kemudian ada lingkar lengan, Mbak. Lingkar lengan kiri atas untuk calon pengantin putri. Nah, di sini adalah untuk mengetahui kalau misalnya lengan kiri atasnya kok kurang dari 23,5 cm, ini beresiko kek, kurang energi kronis. Dimana kalau misalnya nih, si calon pengantin ini terlalu kecil ya, apalagi ditambah nanti pemeriksaan lab kok anemia, itu beresiko untuk tadi bayinya kurang baik, bisa terjadi stunting, beresiko juga kepada ibunya. Nah, kemudian banyak yang diperiksa Mbak, nggak apa-apa ya, biar calon pengantin tahu ya, pendengar juga ya. Kemudian banyak sekali screening kesehatan, dari screening penyakit menularnya, screening kesehatan jiwanya, screening nafsa, screening merokok, kemudian juga screening imunisasi TP. Karena kadang-kadang nih calon pengantin tuh taunya kalau cek kesehatan itu imunisasi TT gitu kan, imunisasi tetanus toksoid. Kemarin juga ada Mbak, anak saya ke puskesmas kok nggak diimunisasi. Nah, ini teman-teman ya, calon pengantin ya, jadi pemeriksaan kesehatan calon pengantin itu tidak hanya imunisasi TT, bahkan imunisasi TT bisa tidak diberikan kalau screeningnya ternyata nih waktu bayi udah lengkap. Kemudian sekolah, ingat nggak waktu SD Mbak Citra imunisasi nggak waktu SD kan? Mbak Putri juga kan?
3: Iya.
2: SD kelas 1, kelas 2, kelas 5 kan diimunisasi. Kalau udah lengkap semua, calon pengantin putri nggak harus diimunisasi karena sudah lengkap gitu.
3: Dulu saya lari-lari Bu. Kalau mau
2: dicopet
3: ya takut.
2: Nah itu luar biasanya senang sih jadi bersama.
1: Macam-macam ya.
2: Masih ingat
3: Iya. Kalau Pak Mantri datang kita sembunyi.
2: Udah lari kayaknya kalau lihat petugas puskesmas, aduh mau disuntik kayak gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, tapi itu bermanfaat ketika nanti calon pengantin aku udah disuntik waktu SD gitu.
1: Badan panas dingin ya Mbak, suntikan ya.
2: Okay. Nah, terus ada lagi Mbak yang lebih penting lagi, yaitu pemeriksaan laboratorium. Di sini luar biasa sekali pemeriksaan laboratoriumnya yang sudah disampaikan ya protapnya oleh Pak Bupati. Ada pemeriksaan darah lengkap ya, di situ nanti ketahuan anemia atau tidak. Kemudian pemeriksaan HIV dan sifilis. Ya, jadi pemeriksaan HIV dan sifilis seluruh calon pengantin diperiksa di sini, dan itu merupakan standar untuk pemeriksaan. Dan untuk yang putri, di putri lagi ya Mbak Putri ya, untuk calon pengantin putri itu ada tes pack gitu. Karena kan untuk syarat ya Pak Agus ya, kayak gitu.
1: Dalam kondisi gitu hamil sih, atau tidak begitu ya.
2: Nah, dari situ nanti syukur sehat semua nih. Ketika misalnya ditemukan, oh ternyata misalnya penyakit berisiko penyakit menular atau apa dan bagaimana, baru kita lakukan upaya kuratif dan rehabilitatif atau pengobatan atau tindak lanjutnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Naluri. Dan sebelum kita nanti akan bacakan ini ya, komentar dari pemirsa YouTube kita yang sudah bergabung, saya mau tanya lagi sama Pak Agus. Pak Agus ini menanggapi soal tadi yang bimbingan ke adik-adik kita yang masih sekolah, gitu ya Pak. Ini bagaimana Bimas ini menghadapi pernikahan usia dini ada di Kabupaten Banyumas Pak? Barangkali mungkin ada data-datanya begitu Pak?
3: Ya, jadi tahun 2024 itu memang usia pernikahan dini atau di bawah 19 tahun itu datanya mencapai 480-an. Ini yang memang menjadi keprihatinan kita, makanya tahun 2025 kita mengadakan BRUS tadi. Bimbingan pranikah remaja usia sekolah. Nah, kita turun ke sekolah-sekolah, kerjasama dengan sekolah, ternyata sambutan dari sekolah itu luar biasa. Nah, seperti ini yang kita harapkan, karena omonganku ternyata mahasiswa suara pasah ya gitu ya, itu guru-guru agama pada kayak gitu, sehingga kita menghadirkan pakarnya dari dinas kesehatan maupun puskesmas setempat gitu untuk memberikan dari sisi kesehatannya, dan kita dari Kementerian Agama dari sisi agamanya ya gitu. Alhamdulillah sudah berjalan, dan tahun 2025 akhir itu pernikahan dini sudah bisa kita lihat hasilnya. Bisa kita tekan sampai 50% dari 400 tadi, hanya 200 sekian gitu. Ini menjadi keberhasilan kita, dan alhamdulillah apa yang kita lakukan itu juga sukses lah ya gitu. Mudah-mudahan ke depan mereka itu sadar akan pentingnya kesehatan, kesiapan, bukan hanya nafsu untuk menikah ya gitu, tapi tetap kesiapan semuanya harus diperhitungkan. Selain itu kita juga punya penyuluh nih, kita penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu kita punya semuanya, yang kita tugasnya adalah menyuluh, ngomong ke masyarakat. Mereka punya majelis taklim, itu juga se-Banyumas, di situ kita sisipkan tentang masalah sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin, juga kita sisipkan ke sana, walaupun remaja-remaja sekarang calon pengantin mungkin juga susah ya, kalau acara-acara seperti ini kan biasanya ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Tapi nggak apa-apa lah, kita mereka kan anak-anak mereka ya gitu ya, kita ke orang anak-anak, ke orang tuanya ya gitu. Jadi kita memberikan materi-materi tentang hal tersebut juga selalu kita tekankan, dan ternyata juga permasalahan di dinas kesehatan, puskesmas dengan di KUA ternyata sama ini ya Bu Naluri, menghadirkan pengantin itu susah. Makanya kita bin-bin itu biasanya kita barengaken dengan ini pemeriksaan berkas perkawinan ya gitu. Di saat calon suami istri datang ke KUA untuk pemeriksaan, sekaligus di situ di bin-bin cara kuenya ya, mumpung ketemu gitu ya. Kalau kita kalau kita agendakan apa namanya khusus untuk win-win,
0: agak susah pasti, ya.
3: Bisa dipastikan lah ya selalu kali. Kita suka tidak bisa menghindari karena mereka kerja. Saya kerja nih, saya baru satu minggu, nanti kalau saya win-win saya dipecat dan lain-lain. Nah, ini kan pertimbangannya lebih luas ya. Hanya karena win-win terus apa namanya, jadi kehilangan pekerjaan itu kan, padahal pekerjaan itu untuk masa depan setelah menikah itu ya gitu ya, sehingga kita mencari kebijakan yang lain. Nah, di samping tadi penyuluh-penyuluh tersebut, kita juga biasanya kita sisipkan pada khotbah Jumat. Nah, khotbah Jumat ini biasanya bapak-bapak, anak-anak laki-laki sampai dengan yang masih anak-anak SD itu biasanya pada Jumatan di situ. Sehingga dari sisi sosialisasi dari Kemenag ini mengena kepada yang sekolah, kena tadi melalui BRUS, yang penyuluh adalah majelis taklim, biasanya ini ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu biasanya melalui majelis taklim, bapak-bapaknya melalui khotbah Jumat. Makanya kita menerbitkan setiap minggu itu pasti ada khotbah yang dipakai oleh seluruh penyuluh yang terus disalurkan kepada seluruh takmir masjid. Jadi topik satu bisa didengarkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas. Nanti yang ibu-ibu ini majelis taklim itu nanti juga disampaikan yang dasar khotbah tadi. Jadi kita sering ada titipan dari pemerintah daerah tentang stunting, Bu Naluri, itu juga kita melalui hal yang tersebut. Tujuannya apa? Ini adalah sarana penyuluhan yang paling murah, gratis, yang orang masyarakat itu datang dengan sendirinya. Kalau kita mengundang itu kan harus ada konsumsi dan lain-lain, biaya mahal ya Bu. Ini kalau
0: efisiensi,
3: efisiensi. Kalau hari Jumat kan pada datang ke masjid semua, tanpa diundang datang sendirinya, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai bapak-bapak, ada semua di situ. Majelis taklim juga ibu-ibu pada datang ke majelis taklim sendiri, apa kerelaan sendiri tanpa diundang kayak gitu. Jadi sarana yang paling murah, strategis, dan paling mengena. Jadi kembali ke titipan-titipan pemerintah daerah, tolong sih disisipi masalah stunting, kita jalankan. Sampai dengan tolong sih titipan dari sisi pajak daerah yang pajak kendaraan yang kurang maksimal, kita salurkan ke sana. Jadi kita sudah sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, masalah stunting rapat bersama juga kami tawarkan, kami punya penyuluh, kami punya majelis taklim, siap untuk kerjasama, tugas kami apa, tapi tolong kalau masalah kesehatan, penyuluh-penyuluh kami ini tolong dibekali masalah kesehatan itu, karena mereka latar belakangnya kan berbeda ya, dengan ilmu kesehatan, dengan ilmu agama. Nah, ini yang sekali lagi saya sampaikan strategis, kadang-kadang juga ini ada daerah-daerah yang mungkin agamis kayak gitu, kadang-kadang kalau sosialisasi ini agak susah kayak gitu ya. Ya kita masuki kepada tokoh-tokoh agama ini, penyuluh ini. Mereka itu nanti akan keluar dalil-dalilnya kayak gitu, tentang materi apa. Nah di situ kita yang sudah kita lakukan dari Kementerian Agama hal tersebut, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa sinergi lagi Ibu dalam segala hal, terutama hal kesehatan ini. Kami intinya siap, punya penyuluh, punya majelis taklim yang sudah saya sampaikan tadi kerjanya seperti apa. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih sekali nih Pak Agus. Baik, kita langsung saja buka tensing ya Putri nggih. Untuk bisa langsung dibaca, ini yang pertama ada Dian Syah. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri dan juga narasumber. Yang ingin saya tanyakan, bila saat pengecekan kesehatan catin ditemukan ada penyakit atau misalnya ada yang tidak subur atau lain-lain, apa tindak lanjutnya? Apakah pernikahannya bisa batal? Terima kasih, mohon jawabannya. Nanti bisa saling menambahkan ya.
2: Iya, terima kasih Mbak
1: Diansyah.
2: Diansyah ya, terima kasih ya Mbak Diansyah ya. Jadi memang tadi kita kan jadi mengetahui nih calon pengantin beresiko nggak nih terhadap penyakit menular. Nah, syukur sih sehat ya. Tapi ketika misalnya ditemukan salah satu terkena penyakit menular misalnya ya, atau a'udzubillahi mindalik misalnya HIV atau sifilis kayak gitu, tetap kita sampaikan gitu ya. Nanti setelah itu kita tindak lanjut, tindak lanjutnya adalah pengobatannya, bagaimana kita rujuk kemana, adakah pemeriksaan tambahan, itu nanti setelah kita tahu hasilnya. Nah, pertanyaannya menarik, nikahnya jadi enggak nih gitu ya. Lah, nikahnya jadi atau enggak, kita kembalikan lagi ke pasangan dan keluarga gitu. Tapi kan setidaknya
1: sudah tahu
2: calon
1: ya,
2: pengantin itu udah tahu nih, sudah ngerti duluan gitu. Oh, ternyata beresiko nih misalnya penyakit menular. Apa kan bisa pengobatan dulu atau seperti apa begitu nggih.
0: Istilahnya kalau cinta masih bisa diusahakan.
2: Iya, monggo. Jadi keputusan tetap kami enggak boleh ya Pak Agus ya.
3: Betul.
2: Menular jadi enggak boleh gitu menikah.
0: Enggak
2: ya.
0: Boleh. Nanti kita takut nanti kena
2: sama ibu. Iya, tidak boleh. Jadi
0: stres yang ada ya.
2: Iya. Tapi jadi betul juga ya Pak Agus dan semua ya. Kita kan ada bibit bebet bobot ya.
0: Iya.
2: Dalam hal bibit loh ya, dalam hal bibit berarti kan penyakit ya. Jadi memang mumpung nih sekalian ya Mbak Diansa dan semua teman-teman ya, misalnya cari kekasih tetap aja tidak hanya cinta, tetapi karena saya dari kesehatannya, latar belakang kesehatannya, ada resiko enggak nih, karena misalnya ada resiko penyakit yang genetik ya misalnya, ketemu kan menjadi kasihan calon keturunannya. Jadi harus tahu dulu ada penyakit menular atau tidak, ada penyakit genetik atau tidak dalam keluarga calon pasangan. Jadi tetap harus diintip nih gitu.
0: Iya,
2: seperti sekali, itu.
0: Jadi bibit bebet bobot ini tidak hanya keturunan siapa-siapa tapi
2: dari segi juga, kesehatannya ya, memang perlu gitu.
0: Oke, menarik sekali. Baik, ini terima kasih. Kemudian dari @andi3578, selamat pagi. Apa di Kabupaten Banyumas sudah ditemukan kasus-kasus terkait free child? Terima kasih. Pak Agus barangkali ya yang bisa jawab
1: atau bisa saya menambahkan
0: soal free child ini.
3: Free child yang
0: iya, enggak pengen punya anak. Iya. Atau mungkin dari
3: kalau di Kementerian Agama kayaknya kita tidak arahnya ke situ ya. Kita hanya membimbing tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus kesehatan sudah dijelaskan bahwa calon pengantin itu ternyata ada dua bimbingan, bimbingan perkawinan dan bimbingan kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk yang ternyata saya ini tidak kepengin punya keturunan. Kayaknya apa namanya kalau dari Kementerian Agama bukan kapasitas kita gitu ya. Ya jelas kita juga hanya melayani kepada calon pengantin yang akan menikah sesuai dengan syarat-syarat tadi disampaikan oleh dari puskesmas bahwa kita bukan kapasitasnya untuk jangan gitu ya. Apalagi yang pernikahan itu kan sebuah momen yang sakral yang memang sudah dibangun bertahun-tahun. Ya dari lamaran sampai pelaksanaan biasanya 1 tahun lebih. Persiapannya sudah disiapkan dua keluarga, kok tiba-tiba kita membatalkan, ya nanti apa jadinya ya gitu ya. Jadi kita serahkan kepada keluarga atau calon pengantin masing-masing saja gitu. Kalau yang tadi pertanyaannya seperti itu, kita belum pernah mendengar.
1: Kalau mungkin dari Bunda Lori, dari
3: sisi pernah ada.
2: Iya memang sekarang di itu ya medsos juga ada free child gitu ya. Kita belum ada ya data ke arah sana dan memang belum tahu ya karena kita hanya menyampaikan aja dari sisi kesehatan. Yang ada malah justru upaya kita jika ternyata kok pasangan itu infertilitas kayak gitu. Infertilitas itu artinya sudah menikah minimal ya, dikatakan infertilitas ya 1 tahun minimal dengan ketemu gitu hubungan suami istri rutin kok belum punya anak dalam waktu 1 tahun, itu yang bisa dikatakan nanti bisa dikonsulkan ke dokter spesialis untuk ke infertilitas. Tetapi kalau misalnya saya memang nggak kepingin punya anak lah, itu kita belum ada sih terus terang ya. Ini jadi nanti untuk ini juga
1: di Banyumas masih aman terkendali ya Bu ya.
2: Iya tadi ya.
0: Iya Bu, kemudian bagaimana tindak lanjut kalau ditemukan penyakit kronis atau genetik Bu pada salah satu pasangannya Bu?
2: Ya itu tadi kita sampaikan ke pasangannya, ternyata ini beresiko nih misal talasemia gitu kan dari hasil pemeriksaan lab. Nanti kita sampaikan dalam keluarga ada nggak nih, kan ada screening ya talasemia dan lain-lain. Nanti setelah itu kita lakukan tindak lanjut ke pemeriksaan berikutnya terkait dengan temuan tadi gitu.
0: Ada ini Bu, stigma dari masyarakat soal bimbingan sebelum menikah Bu, yang membuat jadi mungkin ada beberapa pasangan yang takut untuk periksa Bu?
2: Ya itu kadang-kadang takutnya tuh takut hasilnya gitu. Iya kadang ya kalau mau periksa itu takut nanti jadi ketahuan lah. Yang kita memang kadang-kadang ada apa ya namanya ya effort tersendiri lah untuk kita bagaimana kita menyampaikan informasi, menyampaikan konseling supaya si calon pengantin itu tidak takut, tapi justru aku jadi tahu nih bagaimana kesehatan saya, dan itu penuh perjuangan dan semangat juga sih ke calon pengantin juga menyampaikan itu.
1: Tapi sejauh ini ada atau tidak Bu, mungkin penyakit gitu ya, atau mungkin kondisi-kondisi tertentu yang pernah ditemukan saat pemeriksaan calon pengantin sendiri Bu?
0: Di Kabupaten Banyumas.
1: Iya, di Kabupaten Banyumas.
2: Kalau saya karena di puskesmas ya, kemarin levelnya puskesmas, jadi puskesmas dua aja ya, dari pasangan-pasangan atau dari calon pengantin yang periksa, ya pernah ada yang misalnya sifilis juga pernah ada, kayak gitu, ya kita sampaikan ke calon pengantinnya seperti itu.
1: Oh, jadi tetap ada ya
2: ada,
1: Bu ya.
2: Ada.
0: Bu, ada inovasi atau program unggulan Ibu dari Puskesmas Purwokerto Timur terkait hal ini?
2: Oh iya, inovasinya tadi ya kita sudah dengan Kemenak ada Binwin, itu juga inovasi. Kemudian kita ada bersama-sama dengan TPK ya. TPK itu kader TPK, kader tim pendamping keluarga. Jadi itu adalah programnya dari KB, sekarang sudah bergabung Dinkes KB. Di situ ada kader tim pendamping keluarga, itu adalah untuk kunjungan ke keluarga-keluarga yang calon pengantin, siklus hidup ya, calon pengantin, bayi baru lahir, balita, anak sekolah, ibu hamil, melahirkan, sampai ke lansia, itu ada tim pendamping. Kita di sana ada, kemudian kita, jadi kadang-kadang kita tahu calon pengantin itu dari teman-teman kader di lapangan gitu. Kemudian kita ada juga supaya menarik kayak gitu ya, adalah pemberdayaan puskesmas. Di sini tadi screening kesehatan, itu harapannya dengan screening yang lengkap masyarakat dan calon pengantin jadi tertarik untuk datang. Kemudian tadi ada aplikasi dari Kemenkes, ada Kescatin, dan yang terbaru dari Kabupaten Banyumas ada inovasi aplikasi namanya RAOS, Mbak. RAOS itu singkatan dari Resiko Aja Ora Screening. Artinya adalah semua wanita, baik yang PUS, pasangan usia subur, atau WUS, wanita usia subur, artinya calon pengantin kan masuk ke WUS ya, itu di screening, ada barcode-nya. Jadi semua nanti terscreening dan nanti jadi tahu, berisiko atau tidak, seperti itu. Dan ada cek kesehatan gratis, monggo cek kesehatan gratis untuk semuanya.
1: Bisa dimanfaatkan ya, Bu ya. Baik, baik Ibu, nih sudah ada yang gabung lagi nih, kita baca dulu ya, mumpung masih ada waktu ini ya. Ini dari kolom komentar YouTube ada Ananda Rizky Putri. Ibu, Bapak, saya mau bertanya, sebenarnya kapan sih waktu yang ideal untuk melakukan cek kesehatan sebelum menikah? Monggo. Saling menambahkan saja.
2: Untuk pemeriksaan calon pengantin itu sebetulnya idealnya itu 1 bulan sih
1: sebelum menikah. Ya.
2: Kenapa? Karena kan kita ada test pack ya.
1: Masih fresh gitu ya.
2: Iya, kan 1 bulan ya namanya menstruasi ya. Itu idealnya seperti itu. Tapi boleh kita dari 3 bulan ya Pak Agus ya. 3 bulan sudah boleh untuk pemeriksaan kesehatannya.
1: Ya. Pak Agus ingin menambahkan atau sudah cukup?
3: Saya kira cukup. Kalau kami menambahkan ya dari sisi pendaftaran nikahnya itu tadi sudah disampaikan, dan memang untuk mempersiapkan segala sesuatunya lah ya gitu. Kadang-kadang kalau kita mendaftar jauh-jauh sebelum hari H itu kan kita bisa mengantisipasi semuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dalam keadaan darurat-darurat tertentu, biasanya juga banyak juga kita melayani yang pernikahan
1: tiba-tiba
3: insidental ya. Semuanya harus kita layani lah, intinya di situ.
1: Baik, terima kasih. Kemudian dari @Aisyah Rahmadani 523, jika menemukan kasus seperti resiko talasemia pada pasangan yang berencana menikah, langkah apa yang dilakukan puskesmas? Apakah menyarankan batal menikah? Tadi sudah dijawab ya, Bu. Baik, dan oke, ini ke Pak Agus nih Pak. Ini bagaimana cara mengukur program ini berhasil Pak terhadap penurunan angka perceraian di Kabupaten Banyumas Pak?
3: Kalau angka perceraian itu datanya di pengadilan agama ya. Kalau kami sesuai dengan tusi Kemenag itu ya, tadi yang kami sampaikan bahwa upayanya tentang masalah bimbingan perkawinan sebelum masuk ke pernikahan itu kita adakan binwin kepada calon pengantin dengan semuanya. Tadi sudah saya sampaikan, ternyata bimbingan itu masyarakat itu dengan dari segala lini, dari Kementerian Agama sudah, dari Dinas Kesehatan juga. Tadi mohon maaf kalau berlama-lama dalam pemeriksaan, memang di situ kan ada bimbingan juga, ada informasi-informasi yang diberikan, ini juga ilmu atau masukan kepada calon pengantin. Walaupun apapun hasilnya, saya sendiri kalau cek laboratorium juga takut ya. Kadang-kadang kalau tahu hasilnya itu malah jadi
1: stres ya Pak ya.
3: Sing mau nih gagah banget, jadi ngelemberek
1: gitu. Jadi ngedrop ya Pak ya. Padahal sebenarnya itu penting ya.
3: Penting. Ya, tapi ternyata bukan hanya saya, yang lain juga kadang-kadang.
1: Sama ya Pak, sama.
3: Panjangnya seperti itu.
1: Aduh gimana ini Bunda lu lagi.
3: Jadi seperti itu nggih. Nah, upaya-upaya Kemenag sudah saya sampaikan semua tadi, penguatan-penguatan dan sinergitas dengan Dinas Kesehatan juga sudah berjalan lama lah. Kita tinggal meningkatkan saja, terus segala sesuatu kita kalau duduk bersama biasanya ada solusi-solusi lah. Mm-hmm. Apa yang Kemenag punya, apa yang dinas kesehatan butuhkan, mm-hmm. gitu kita sinergikan di situ.
1: Oke, baik. Ini mungkin sudah ada di penghujung waktu nih ya. Mm-hmm. Barangkali yang terakhir yang ingin disampaikan berkaitan dengan tadi cek kesehatan bagi calon pengantin, himbauannya kepada pendengar Pro 1 khususnya ini apa nih? Monggo, silakan dari Ibu Naluri terlebih dahulu, yeah. silakan.
2: Baik, terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI dan calon pengantin yang ada, ayo kita lakukan pemeriksaan cek kesehatan bagi calon pengantin. Tidak hanya sekedar syarat dari administrasi mau menikah, tetapi ini adalah keharapan atau keinginan, kesadaran sendiri, karena ini adalah investasi jangka panjang. Pasangan yang sehat, pasangan yang sehat tadi ya, tentunya nanti akan memberikan keturunan yang berkualitas, keturunan yang sehat juga, dan kita bisa menjadikan Indonesia Emas 2045 bebas stunting, seperti itu. Sehat selalu, bahagia selalu untuk para calon pengantin dan pengantin-pengantin yang ada di Kabupaten Banyumas. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih. Berikutnya Pak Agus, monggo.
3: Kepada calon pengantin, tidak usah takut adanya pemeriksaan kesehatan, karena yang namanya calon pengantin ini lagi semangat-semangatnya hidup ya. Ya,
1: seneng gitu ya Pak ya.
3: Dunia ini milik kita berdua.
1: Yang tapi lain ini untuk ya. Selamanya ya. Gitu.
3: Masa ke puskesmas aja takut. Ya. Jadi ya. Ayo pada bareng-bareng dengan kesemangatan tadi, dunia ini milik berdua, masa takut dengan tes kesehatan, karena itu menjadi motivasi tersendiri. Apapun hasilnya syukur sehat semua. Kalau ada memang pesanan-pesanan dari puskesmas ya, itu menjadi dorongan kita berdua, ya gitu loh ya. Ayo pada bareng-bareng karena kondisi kita kayak gini, ya gitu ya. Penyemangat untuk sembuh, ya gitu. Itu juga salah satu terapi kan. Terapi itu, pengobatan itu kan bukan hanya obat, ya. Jadi kesemangatan pasangan itu kesemangatan orang yang sangat dicintai, gitu kan ya. Itu juga sangat menjadi motivasi kesembuhan tersendiri. Sehat semualah, masyarakat Banyumas sehat, bisa terdeteksi diobati sehat, keluarga yang kuat, ya keluarga yang bahagia, gitu.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi hari Rabu 6 Mei 2026 dengan tema cek kesehatan bagi calon pengantin seberapa penting, bersama dengan narasumber kita Ibu Naluri Widyaningsi Samsidi, Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2, dan juga Bapak Agus Setiawan, Kasih Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. Ya, yang pasti tadi apa yang sudah disampaikan ya di kesempatan pagi hari ini mengenai cek kesehatan bagi calon pengantin ini sangatlah penting ya, karena ini menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan kesiapan fisik dan juga reproduksi untuk mencegah penularan penyakit serta membangun keluarga yang sehat dan juga berkualitas. Sinergi antara layanan kesehatan dan juga pembinaan keagamaan ini sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat meningkat dan program ini berjalan dengan efektif. Dan akhirnya pendengar, saya Citra
0: dan juga saya Putri pamit undur diri dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini dan kami hadirkan untuk Anda pendengar Fokus Berita untuk edisi 6 Mei 2026.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Di balik debu semen dan tumpukan batu bata, di sudut-sudut Kabupaten Banyumas ada semangat yang tak pernah padam, gotong royong. Namun di balik semangat memperbaiki rumah tidak layak huni atau RTLH, tersimpan risiko kecelakaan kerja yang nyata bagi para tukang maupun relawan. Tahun 2026 ini sebuah langkah baru diambil. Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan tak boleh ada keringat yang tumpah tanpa perlindungan. Banyumas mengukir sejarah sebagai daerah pertama di Jawa Tengah yang memberikan jaminan perlindungan kerja bagi seluruh pekerja pembangunan RTLH melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bukan hanya tukang profesional, mereka yang sekedar ikut gotong royong atau relawan tetangga pun kini masuk dalam radar perlindungan.

0: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menegaskan pentingnya kolaborasi ini.
1: Untuk APBD Kabupaten Banyumas, RTLH yang dibayar dari APBD Banyumas, tahun ini semua yang terlibat bekerja dan terdaftar di RTLH tersebut sudah di cover dengan BPJS Ketenagakerjaan dari BKK yang mengcover. Matur nuwun BKK. Ini informasi dari Mas Sakti itu pertama di Jawa Tengah.
0: Hanya dengan premi sekitar Rp43.000 per unit rumah yang dikelola melalui BKK, rasa aman kini menyelimuti proses pembangunan. Inovasi ini menjadi jaring pengaman, terutama bagi proyek-proyek yang bersumber dari APBD. Salah satu titik merasakan dampak nyata ini adalah Desa Besuki, Kecamatan Lumbir. Di sana, lebih dari 100 rumah sedang dan akan bertransformasi dari hunian yang memprihatinkan menjadi rumah yang bermartabat. Anas Setio Budi, Kepala Desa Besuki, menuturkan bagaimana desanya tengah berbenah.
2: 101 unit. Baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan dilaksanakan nanti. Rumahnya sudah ada, tapi kurang layak, kita bongkar semua. Gotong royongnya kita up, biar warga ini bisa maksimal rumahnya. Seperti itu. Orang-orang sini semua. Orang-orang sini. Alhamdulillah separuh lebih lah. Mudah-mudahan bisa keseluruhan. Untuk dikabar BPJS.
0: Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, BKK, dan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekedar soal angka di atas kertas. Ini adalah tentang memanusiakan mereka yang membangun harapan bagi warga yang kurang mampu. Ketika dinding rumah mulai berdiri kokoh, para pekerja pun berdiri dengan rasa aman.
3: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kanal Inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Halo RRI. Baik, pendengar Pro 1, masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri di Halo RRI pagi ini ya.
2: Dan kita juga live TikTok juga nih di Halo RRI.
1: Iya, ya. Baru OTW ya.
2: Oke, nah pendengar Pro 1 seperti biasa Halo RRI temani Anda dan jadi wadah untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan saran dan kritik seputar fasilitas dan juga layanan umum di Kabupaten Banyumas. Dipersilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08 11 25 40 9 11.
1: Ya, silakan ya. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung memberikan informasi, kritik, saran atau bukan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
2: Iya, dan sebelumnya kita akan juga hadirkan musik-musik pilihan untuk temani Anda ya. Tapi sebelumnya kita mau ini dulu deh.
1: Apa tuh?
2: Ya, ini pertanyaan dari Kiki yang ada di Purwokerto ya. Minggu lalu hari Senin ya, ingin melaporkan kondisi jalanan berlubang di sekitar terminal Bulu Pitu. Saya lihat banyak kendaraan berusaha menghindari lubang dan kurang terlihat apabila sudah gelap sehingga rawan kecelakaan. Terima kasih mbak dan ini ya oke, siap Bu PA. Ya, ini jawaban dari Pak Riyatno, Kabid Pemeliharaan Jalan DPU Banyumas. Ini jawabannya gih Pak,
3: apa nih
2: yeah. Gih Pak Ri.
3: Nanti akan ditambal yang membahayakan.
2: Nanti kami gitu tambal-tambal ya, yang membahayakan. Oke, terima kasih.
3: Ini jawaban dari Pak Riyatno, Kabid Pemeliharaan Jalan dari DPU Kabupaten Banyumas.
2: Paling senang loh kalau kita ada keluhan terus tiba-tiba langsung di ini ya, langsung direspon.
3: Iya,
2: ya,
3: makanya ini informasi juga ya bahwa sekali lagi Halo RRI ini menjadi salah satu wadah, salah satu jembatan untuk Anda semua yang barangkali ingin menyampaikan keluhan. Kadang-kadang kan kita suka kesel gitu ya kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai, apalagi itu berhubungan dengan fasilitas publik. Dan kadang-kadang bingung ya kalau mau kesel tuh mau marah tuh mana gitu. Nah RRI ini,
2: jangan marah ke kita ya.
3: Iya. Nah Halo RRI ini menjadi salah satu tempat atau wadah Anda untuk ngedumel gitu ya, atau menyampaikan keluhan-keluhan.
2: Iya. Seperti penyanyi Shawn Mendes ini yang akan treat you better ya.
3: Oke.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Baik pendengar di Halo RRI pagi hari ini ya, yang masih mau bergabung, masih banyak sekali waktu, silakan ya. Yang mau gabung di Halo RRI bisa melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540911.
1: Iya, dan kali ini sudah ada yang gabung lagi dari Pak Kasno yang ada di Dermaji. Assalamualaikum Pak Putri dan Mbak Citra, saya mau usul.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon di desa Dermaji untuk lampu penerangan jalan yang menuju Kadus 2 tolong diberi untuk beberapa titik. Sekarang belum ada sama sekali. Terima kasih dari Pak Kasno yang ada di Dermaji.
0: Okay. Alhamdulillah Mas Surungun nih Pak Kasno. Nih Pak Kasno salah satu pendengar yang memang sering sekali ya menyampaikan seputar pelayanan publik ya.
1: Iya.
0: Ini akan kami tampung Pak Kasno. Terima kasih. Nanti akan kami coba langsung hubungkan kepada narasumber. Kalau tidak bisa tersambung di edisi hari ini, bisa terus disimak di Halo RRI berikutnya.
1: Edisi selanjutnya. Berarti untuk minggu ini kita jumpa lagi di hari Jumat ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan pastinya paling bagus memang ini selain dukungan dari pemerintahnya juga, tapi dari masyarakat juga ya. Dari bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya ya mengenai pelayanan dan juga fasilitas publik ini untuk bisa meningkatkan meningkatkan pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas ini sebagai bentuk kepedulian ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau kita peduli akan segala sesuatu yang ada di Kabupaten Banyumas.
0: Iya, tapi jangan hanya itu saja ya. Tidak pernah lupa, tidak pernah bosan juga untuk kita selalu mengingatkan bahwa fasilitas umum atau fasilitas publik itu salah satu hal yang memang harus kita jaga juga.
1: Betul.
0: Jadi kita nggak boleh nih cuman komplain-komplain aja, tapi kita tidak ikut menjaga gitu ya. Jadi ada baiknya kita juga turut menjaga kebersihannya, atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak baik juga mungkin bisa langsung disampaikan gitu ya, agar tetap bisa dinikmati dengan aman dan juga nyaman.
1: Iya, betul sekali. Dan kita masih tunggu atensi Anda hingga nanti 30 menit ke depan, hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, jadi halo RRI, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Kasno di Dermaji. Ini langsung banget nih ya Putri ya, fast respon banget. Ini langsung dijawab oleh Pak Alvin Kasi P3 dari Dishub, iya, Kabupaten Banyumas. Oke, kita langsung aja dengerin apa nih jawabannya.
2: Terima kasih Pak Kasno dari Dermaji, Lumbin, atas usul dan sarannya terkait pemasangan baru titik LPJU di Kadus 2 Desa Dermaji Kecamatan Lumbir. Terima kasih Pak Kasno, segera kami catat dan inventarisir dan akan segera kami lakukan survei untuk mengetahui beberapa titik yang dibutuhkan di lokasi tersebut. Terima kasih Pak Kasno.
1: Iya, baik, itu tadi jawaban dari Pak Alvin ya, dari di Sub Kabupaten Banyumas yang sudah langsung dijawab. Ini jadi Pak Kasno nanti tinggal menunggu waktunya saja ya Putri ya.
0: Senang ya, kayak kita mengusulkan sesuatu ya, sesuatu hal yang mungkin kita anggap memang perlu diperbaiki, kemudian langsung ditanggapi oleh yang berkompeten di situ.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Kayak,
0: boleh gak aku komplain sesuatu?
1: boleh. Di sini ya, tempat boleh. Pengaduan ya. Tapi kalau kau pengaduan kamu seputar curcol boleh deh, nanti offline aja.
0: Oke, pendengar Pro 1 dan pastinya masih menemani Anda di Halo RRI, tempat Anda untuk menyampaikan saran dan kritik. Barangkali juga Anda bisa menyampaikannya juga agar lebih paten laporannya ya. Bisa juga melalui WhatsApp ya. Kemudian dikirimkan juga foto-foto buktinya, misalnya jalanan berlubang di foto di bagian mana.
1: Iya, foto boleh atau video juga boleh, video gitu juga ya. Boleh. Biar lebih jelas.
0: Betul. Dan juga jangan lupa pendengar Pro 1, Anda sampaikan dengan bahasa yang santun ya, dan juga informasinya jelas begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, pendengar, masih temani Anda di Halo RRI sampai 20 menit ke depan, sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: klasik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Purwokerto Pagi.

0: RRI masih menemani Anda pendengar Pro 1. Masih ada durasi 10 menit nih. Masih ada yang boleh komentar pagi hari ini. Oh, ini sudah ada yang gabung.
1: Oh, enggak. Ini tadi langsung menanggapi tadi, aja.
0: Ya. Terima kasih RRI yang langsung menyampaikan ke dinas terkait. Dan info ini saya langsung diinfokan juga ke pemerintah desa atas jawabannya tadi.
1: Masya Allah. Ini mudah-mudahan
0: buat Mbak PA-nya nih.
1: Iya. Mudah-mudahan ini cukup membantu ya. Sekali ya. Ya, karena memang ya sekali lagi ya di Halo RRI kita menjadi salah satu jembatan untuk menampung atensi dengar Anda semua yang ingin berkeluh kesah seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
0: Wah, ini bagus sekali ya. Jadi informasi ini pasti akan jadi informasi yang menyenangkan ya untuk pemerintah di desanya dan juga untuk masyarakatnya ya. Karena penerangan lampu juga penting juga. Untuk menghindari dari kecelakaan karena faktor penerangan yang kurang ini juga mungkin perlu ditingkatkan. Ya, dan pendengar Pro 1 masih temani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Yang ingin bergabung kami masih persilahkan di 6323336 atau di WhatsApp Pro 1 ya.
1: Di 0811 2540911.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

0: Baik pendengar Pro 1, sampai di sini dulu jumpa kita di Halo RRI pagi hari ini di Purwokerto pagi.
1: Iya, dan pendengar Anda bisa kembali menyimak Halo RRI besok di hari Jumat pada waktu yang sama. Dan akhirnya saya Putri
0: dan juga Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di segmen Sanksi. Dan siang hari ini kita akan membahas tentang mengenali bentuk perjudian dan batas hukumannya. Kita sudah terhubung by Zoom bersama dengan AKP Siswanto SHMM. Beliau ini merupakan Kasat Reskrim Polres Purbalingga. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak.
0: Ya, apa kabar siang hari ini? Ya, sehat Pak?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Pak AKP Siswanto sudah bergabung bersama kami by Zoom. Kita dalam segmen sanksi membahas persoalan hukum dan aturannya begitu dengan mengambil tema mengenali bentuk perjudian dan batas hukumnya Pak. Jadi perjudian saat ini hadir dalam bentuk dalam berbagai bentuk yang semakin dekat Pak dengan kehidupan masyarakat. Banyak orang yang tidak sadar aktivitas yang dilakukan ini sudah termasuk dalam kategori judi. Dan sanksi edisi kali ini membahas tema tersebut karena memang terkadang masyarakat tidak sadar sudah terjebak dalam praktek yang melanggar hukum. Lalu bagaimana batasan sampai kegiatan bisa disebut dengan judi? Kita akan membahas dengan Bapak selaku Kasat Reskrim Polres Purbalingga. Pak Siswanto, apa sih sebenarnya definisi perjudian menurut hukum yang berlaku saat ini Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak, salam presisi.
0: Oke, baik, salam presisi ya.
1: Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini ya, ya untuk perkenalan sudah disampaikan. Perlu kami jelaskan terkait dengan perjudian. Sekarang banyak perjudian yang marah. Apa sih definisi atau arti daripada judi atau perjudian? Itu satu kegiatan atau permainan yang menaruhkan uang atau barang yang berharga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Itu daripada definisi judi, Pak.
0: Oke, jadi mendapatkan sesuatu dengan cara instan begitu ya, Pak. Sehingga mungkin ini menjadi catatan juga barangkali buat masyarakat ya, Pak, untuk mendapatkan sesuatu butuh proses dan tidak instan ya, Pak ya.
1: Ya, betul sekali. Ya, berarti kalau mau mendapatkan sesuatu hal apapun itu bentuknya atau jenisnya, itu harus memang ada usaha keras. Jangan ada yang hanya instan saja. Instan kan apa-apa pengen cepat itu, Mbak.
0: Iya. Oke, baik. Pak, kemudian kalau menurut pandangan Bapak, sekarang ini kan ternyata banyak sekali beberapa bentuk perjudian yang masyarakat sadar tidak sadar sudah melakukan itu, Pak, atau sudah masuk ke dalam kategori itu. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa, Pak?
1: Nah, memang kita ketahui sekarang banyak perjudian yang kita dengar ya, kita ketahui juga bahwa banyak judi sekarang beralih dari konvensional ke judi yang online. Judi online di mana, kenapa sih banyak sekarang itu yang menggunakan judi online? Karena dengan banyaknya gadget HP, di sana pun banyak situs-situs yang memang itu mempromosikan terkait dengan kegiatan judi.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Bapak, apa saja sih unsur utama sehingga suatu aktivitas ini bisa disebut dengan judi? Selain sesuatu yang instan itu tadi Bapak jelaskan, unsur utamanya?
1: Ya, unsur utama daripada aktivitas bermain judi itu ada tiga. Ada tiga hal unsur utama. Yang pertama adanya permainan, kedua adanya taruhan, yang ketiga itu karena untung-untungan, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Yang dapat ya untung, yang tidak dapat ya kurang beruntung seperti itu.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi untung-untungan gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian Pak, jenis perjudian apa saja sih Pak yang paling sering terjadi di masyarakat saat ini, Pak?
1: Yang sekarang yang sedang maraknya kegiatan judi itu judi online. Judi online sekarang marak dengan dia bisa mengakses sendiri, dia juga bisa bermain sendiri dengan melalui handphone. Contohnya slot online, kemudian togel online, dan juga permainan-permainan judi bola itu, Pak. Karena mereka bisa mengakses lewat situs ataupun aplikasi dengan menggunakan HP.
0: Oke, jadi justru perkembangan era digital ini juga memberikan rawan ya Pak ya, pintu rawan untuk masuk ajang perjudian itu nggih Pak nggih?
1: Ya, dengan perkembangan teknologi kita ketahui juga ada sisi baiknya dan juga ada sisi buruknya, tergantung bagaimana kita yang menggunakan.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak, mungkin di sepanjang 2026, kita kan tahun 2026 udah memasuki bulan yang kelima ini ya Pak ya. Barangkali kasus yang sudah ditangani oleh Polres Purbalingga kaitannya dengan perjudian ini Pak?
1: Nah, kita di tahun 2026 ini sudah memproses atau menangani perkara itu. Yang pertama, judi konvensional. Judi konvensional itu permainan kartu, dadu, kemudian juga judi online di mana dia mengendos ataupun menawarkan perjudian di media sosial, di media sosial itu, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Siswanto, kita juga memberi kesempatan nggih kepada pendengar yang mau bertanya berinteraktif, boleh? Ya,
1: boleh.
0: Secara langsung di 632336 atau boleh SMS ataupun juga WhatsApp di 0811 2540911, atau boleh juga meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakerto. Baik, Bapak, kemudian mengapa judi online ini semakin banyak dan sulit dikenali oleh masyarakat, Pak?
1: Memang judi online ini sulit dikenali ataupun memang lagi marak di kalangan anak-anak, di kalangan sekolah maupun di kalangan dewasa. Jadi ini sudah merambah, bukan cuma hanya di kalangan orang tua saja, di kalangan sekolah juga banyak. Memang ini kita juga harus memberikan edukasi kepada para pelajar. Kita juga sudah memberikan sosialisasi kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolahan, jangan sampai melakukan kegiatan perjudian online, slot itu, karena kan akan dampaknya luas ya, dari perekonomian, kemudian juga mengganggu dari segi pelajar apabila itu masih pelajar. Kemudian kalau sudah keluarga, dampaknya akan dampak kepada ekonomi keluarga. Memang judi online itu banyak sekali karena HP, di ponsel, internet, nah itu banyak juga. Yang kami sampaikan tadi bahwa situs-situs yang memang mempromosikan, awalnya iklan, muncul iklan, kemudian setelah diklik ataupun dilihat bahwa di situ ada unsur permainan judi.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, bagaimana membedakan permainan biasa dengan perjudian secara sederhana, Pak? Apakah ada bisa terlihat perbedaannya, Pak Siswanto?
1: Perbedaan-perbedaan itu kembali lagi, kalau yang bisa membedakan itu yang pertama karena adanya taruhan uang, itu bisa masuk ke arah judi. Kemudian karena ada permainannya, karena ada untung-untungnya. Apabila di suatu permainan itu tidak ada uang dan sudah tidak ada keuntungan secara instan, itu bisa saja tidak dikategori sebagai permainan judi. Oleh karena itu, kita juga harus tahu, harus paham terkait dengan unsur-unsur daripada judi itu, yaitu karena ada taruhan, ada uang, dan juga mendapatkan keuntungan, gitu Pak.
0: Baik, nah kemudian sebenarnya Pak, dengan merajalelanya perjudian tersebut, sebenarnya ada sanksi hukum atau yang undang-undang yang mengatur begitu Pak, agar supaya mungkin pelaku jera, baik pelaku maupun pihak penyelenggaranya ini Pak?
1: Kalau kita mengatur dengan undang-undang yang baru, KUHP yang baru memang di sana diatur dengan sanksi daripada pemain itu ancaman hukumannya minimal 3 tahun, paling lama 10 tahun. Kemudian yang penyelenggara ancaman hukumannya 4 tahun dan paling lama 10 tahun. Jadi yang bermain maupun yang penyelenggara itu ada sanksi hukumnya.
0: Oke, ada sanksi hukumnya. Boleh dijelaskan Pak mungkin berapa tahun, kemudian juga pasal yang mengatur gitu Pak?
1: Ya, kami jelaskan bahwa di dalam KUHP yang baru, dalam KUHP yang baru, di dalam pasal untuk pemain bisa dijerat dengan pasal 427 kalau yang pasal lama itu kan 303, sekarang kalau sudah menggunakan undang-undang yang baru, pasalnya 427, untuk para pemain bisa dipidana maksimal 3 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Sedangkan untuk penyelenggara ataupun bandarnya bisa dipidana 3-10 tahun.
0: Oke, baik. Pak, menurut Bapak apakah pasal-pasal tersebut sudah cukup memberikan efek jera Pak kepada para pelaku atau mungkin bisa dilihat indikatornya untuk 2025 ke 2026 ini apakah terjadi peningkatan kasus atau penurunan atau sama Pak?
1: Kalau dari segi penindakan ini ada peningkatan Pak.
0: Oh, oke.
1: Terkait dengan para pemain-pemain judi, apalagi dengan sekarang judi-judi online itu sudah banyak sekali, sudah masuk ke hampir semua elemen lini di semua masyarakat juga. Jadi memang kita harus perlu melakukan pengawasan.
0: Baik, Bapak, kita menuju ke pendengar yang sudah memberikan pertanyaannya. Ada Ed Miftahur Rahman 1996. Bapak izin bertanya, kalau judi online game apakah masuk pidana atau pengadilan? Apakah masuk pidana? Karena itu sering terjadi dalam hukum di internet, apakah menghindari judi online tersebut? Pertanyaannya gimana nih? Kalau judi online gimana? Judi online lewat game kali ya. Kalau game itu ya, kan kadang-kadang ini termasuk judi online juga enggak sih, Pak?
1: Kembali lagi tergantung daripada ada taruhan atau tidak, Mbak. Yang kalau terkait dengan perjudian, yang paling utama unsurnya adalah karena ada taruhan. Ketika itu tidak ada taruhan, tidak bisa dikatakan sebagai judi, meskipun hanya permainan game-game. Nah, sekarang kan banyak yang generasi Z itu juga bermain game. Apabila itu tidak ada taruhan, ya tidak bisa dikatakan sebagai bermain judi.
0: Oke, baik. Kemudian terima kasih untuk penanya kita. Selamat pagi menjelang siang, ada Pak Ridwan di Purbalingga. Bapak, saya ingin bertanya, di lingkungan saya ada arisan online, tetapi sistemnya ada potongan dan yang menang dapat lebih besar dari setoran. Apakah ini termasuk arisan biasa atau sudah bisa dikategorikan sebagai perjudian?
1: Nah, ini kan kembali lagi tergantung dari niatnya apa, Mbak. Dalam hal ini, dalam memang arisan, kembali lagi arisan itu karena memang di dalam, kembali lagi tadi sudah sampaikan, kalau memang itu memang ada taruhan dan juga ada untung-untungan, karena kalau arisan itu kan dia mendapatkan berapa, dan juga peserta arisan kan semua dapat semua, Mbak. Kalau judi itu kan tidak seperti itu. Kalau memang dia yang masang, belum tentu dia dapat. Sedangkan kalau arisan, semuanya peserta arisan pasti dapat uangnya, karena dari awal sudah ada kesepakatan terkait dengan berapa iuran arisannya, dan dapatnya berapa. Kalau judi kan tidak seperti itu, karena judi itu bisa juga dapat, kalau menang, kalau kalah ya tidak dapat.
0: Oke. Baik, jadi itu sudah bisa dikategorikan sebagai judi begitu, apalagi mungkin lebih besar ya Pak ya, dari yang disetorkan.
1: Ya, betul.
0: Baik, kita running. Terima kasih, ada pendengar yang mau bergabung silakan 632336. Tadi sudah ada yang menyala teleponnya. Waduh, halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Betul. Ya, selamat siang Mas Dar di Kedung Banteng ya ini ya.
2: Ya, betul. Ini enak ya. Dulu itu kan di era Orde Baru itu ada SDSD ya. SDSD dibarkan, tapi sekarang sepertinya masih itu setting SDSD itu apa yang namanya itu toge ya. Kalau orang kampung mengatakan nomor itu. Sepertinya sekarang masih ya, masih di kampung-kampung itu kira-kira seperti apa ya dari pihak penegak hukum untuk mengawasi togel-togel itu.
0: Oke, untuk penyelenggara ya. Oke, baik Mas Dar. Soal judi togel Pak, disimpan dulu nggak Pak? Kita ada penanya lagi boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Oke. Halo, selamat siang. Baik. Terputus. Kita coba kembali. Silakan pendengar, kita masih akan berlanjut di segmen sanksi sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di 632336 atau boleh di 0811 2540911. Halo, selamat siang segmen sanksi.
3: Selamat siang Bang.
0: Ya, dengan siapa, di mana Bapak?
3: Dari Kang Martono Purbalingga.
0: Oh, Kang Martono di Purbalingga. Oke, ini warganya Pak Siswanto ini berarti. Silakan monggo.
3: Iya, pertanyaannya begini. Kalau pemainnya anak sekolah, apa dikeluarkan dari pengah? Yang pertama ya Pak. Yang kedua, kalau pemainnya itu pegawai, apa akan dipecat? Gitu. Terima kasih.
0: Gimana Pak? Sebentar, anak sekolah dikeluarkan dari sekolah, maksudnya gimana?
3: Betul. Apabila pemainnya itu sekolah, apakah anak sekolahnya dikeluarkan?
0: Oh, kalau pemain judinya masih sekolah,
3: ya.
0: Apakah dikeluarkan?
3: Baru ya.
0: Terus kemudian apa lagi?
3: Yang kedua, apabila pemain judi online-nya itu pegawai, apakah pegawai itu juga dikeluarkan?
0: Oke.
3: Okay. Ya. Terima kasih Mbak.
0: Pak Martono nggih.
3: Nggih.
0: Baik, terima kasih Pak Martono. Monggo. Dua dulu ditanggapi tadi Pak soal judi togel di kampung, dan ini tentang pelaku judi kalau masih sekolah apakah dikeluarkan atau yang pegawai juga nanti dikeluarkan. Silakan Pak Siswanto.
1: Ya, terima kasih Mbak. Saya menjawab yang pertama terkait dengan adanya banyak judi togel, apakah petugas ataupun polisi itu melakukan pengawasan. Kalau terkait dengan pelaku judi itu tidak ada pengawasan, hanya kita melakukan penindakan. Nanti ya Bapak, mohon maaf ini kita tidak melakukan pengawasan, akan tapi kita melakukan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku judi. Kemudian yang kedua terkait dengan anak sekolah, apabila bermain judi kemudian mungkin diproses, apakah dikeluarkan dari sekolah. Perlu kami sampaikan terkait dengan dikeluarkan di sekolah dan tidak, itu bukan ranahnya daripada mungkin polres ataupun penyidik. Akan kembali lagi kami serahkan kepada pihak sekolah. Pihak sekolah bagaimana nanti langkahnya, apakah itu nanti akan dikeluarkan dan ataupun pindah sekolah, itu dari kewenangan dari pihak sekolah. Kemudian sama juga untuk pegawai. Demikian juga pegawai. Pegawai kembali lagi ada dinas pegawaian daerah, sanksi hukumnya secara administrasi. Mau dikeluarkan dari pegawai, kami juga tidak bisa mengintervensi. Kami hanya melakukan penegakan terkait dengan pelaku tindak pidana terkait dengan khususnya perjudian. Demikian Mbak.
0: Oke. Baik. Itu tadi sudah dijawab, semoga bisa terserahkan begitu ya. Sebenarnya tapi apapun kalau kaitannya dengan judi ya pasti ada sanksinya begitu ya, Pak ya.
1: Ya betul sekali. Nah, itu pegawai atau anak sekolah ketika berbuat bermain judi pasti ada sanksi dari internal mereka sendiri.
0: Baik, Pak, selama ini upaya yang dilakukan oleh Polres Purbalingga seperti apa sih, Pak, untuk pencegahan gitu? Apakah dengan program polisi masuk sekolah misalnya atau sosialisasi dari masing-masing anggota begitu, Pak?
1: Ya, untuk Polres Purbalingga beberapa kali sudah mengambil langkah-langkah, yang pertama kita mengedukasi ataupun memberi penyuluhan kepada generasi dini di sekolah SMP maupun di SMA atau SMK, bahwa memang kita ketahui, kita memberikan himbauan agar tidak melakukan perbuatan atau bermain judi, karena mereka-mereka yang memang zaman sekarang, yang anak-anak sekarang pintar-pintar terkait dengan game, dengan permainan slot ataupun dengan permainan judi-judi yang lain. Karena itu kita memberikan pemahaman, memberikan penyuluhan agar jangan sampai mereka mencoba-coba agar menjadi ketagihan dan juga tidak akan terlepas daripada permainan judi. Kemudian untuk di tingkat masyarakat dan juga kita libatkan dari Babinkam Bimas, memberi penyuluhan ke desa ataupun pada tingkat-tingkat RT, RW, supaya tidak melakukan judi-judi online khususnya maupun konvensional, karena kalau khusus judi online ini dampaknya sangat-sangat luar biasa, pasti akan merugikan perekonomian, keuangan, toh nanti ujungnya pasti akan perbuatan pidana lagi, entah itu melakukan penipuan ataupun perbuatan yang lain karena tidak punya uang, sehingga bermain judi online slot itu memang keharusan bagi mereka. Awalnya mereka dapat, kemudian untuk berikutnya kalah terus gitu.
0: Oke, baik. Artinya dari pihak kepolisian, dari Polres juga sudah mengerahkan anggotanya, termasuk memaksimalkan peran Babinkam Tipmas gitu, Pak, nggih, untuk memberikan edukasi ke masyarakat.
1: Sudah, Mbak. Ya, kami sudah koordinasi dengan Kasat Bimas dan juga dengan kanit Bimas Jajaran Polres Purbalingga supaya memberikan edukasi dampak-dampak larangan dan juga sanksi hukumnya bagi pemain maupun bagi penyelenggara judi.
0: Baik, Bapak, tadi Bapak menjelaskan bahwa dari 2025 ke 2026 ini memang terjadi sebuah peningkatan gitu ya, Pak. Nah, kalau boleh digali lebih mendalam, Pak, apa sih sebenarnya motif atau alasan mereka terjun di bidang perjudian ini, Pak? Apakah karena masalah ekonomi atau seperti apa, Pak?
1: Yang pertama, judi konvensional. Judi konvensional itu awalnya karena pada saat itu judi konvensional itu kan ada yang bermain kartu. Kalau bermain kartu, awal mulanya iseng-iseng bermain. Kemudian ada taruhannya. Nah, itu akan menjadi suatu ketagihan untuk bermain judi, khususnya yang konvensional. Nah, itu bisa pada saat mungkin nongkrong, atau pada saat kumpul-kumpul, ataupun pada saat melakukan kegiatan ronda. Sehingga ada permainan. Awal memang dari awal tidak ada permainan, tidak ada taruhan. Akan tapi dengan berkelanjutan, dengan sering, akhirnya timbullah mungkin salah satu atau dua orang untuk melakukan permainan untuk bermain judi kartu. Kemudian untuk yang online itulah, jadi memang kita sama-sama untuk bisa meminimalisir terkait dengan kegiatan-kegiatan judi online itu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi untuk konvensional dan judi online ini memiliki motif tersendiri begitu ya, Pak Siswanto, ya?
1: Ya pasti motifnya berbeda-beda. Nah, kalau memang itu yang online, online pasti dari para bandar atau perbendaharaan akan menawarkan ataupun memberikan imbalan keuntungan. Yang pertama adalah yang banyak dulu, pasti dia didapatkan. Kalau dari hasil kami melakukan penindakan, kenapa sih pada suka bermain judi online? Karena pada saat dia itu baru pertama kali melakukan perbuatan judi, itu pasti dari pihak penyelenggara pasti akan memberikan, dia akan mendapat dulu. Yang pertama kedua dapat, kemudian yang ketiga keempat selanjutnya itu dia tidak akan dapat. Akan tapi karena ada emosional akhirnya tertantang terus, harapannya uang yang sudah dikeluarkan itu bisa kembali.
0: Padahal yang namanya judi itu untung-untungan gitu ya Pak ya?
1: Ya betul sekali. Dia naruh banyak, siapa tahu nanti dapat banyak, ataupun tidak dapat.
0: Baik Pak, apakah Polres Purbalingga pernah mengungkap kasus judi dengan apa namanya bandarnya gitu? Pernah mengungkap bandarnya nggak Pak? Karena kalau beberapa tahun silam itu kan di Purwokerto ditemukan bandar judi online gitu ya, wow banget itu. Ternyata besar juga sudah masuk di wilayah Purwokerto. Untuk wilayah Purbalingga sendiri Pak, apakah pernah mengungkap kasus besar seperti itu Pak?
1: Kalau di Purbalingga, kami juga untuk beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu dengan Polda Jawa Tengah itu memang pernah mengungkap untuk bandarnya.
0: Okay.
1: Jadi untuk situs-situsnya, di sana operatornya banyak, kita pernah mengungkap. Pernah.
0: Okay. Baik. Nah, kemudian Pak, sanksi apa sih yang didapatkan oleh para bandar itu, Pak?
1: Apa, Pak?
0: Sanksi yang didapatkan oleh bandar tersebut, Pak.
1: Kalau sanksi pertama adalah sanksi pidana. Kemudian juga kita bisa masukkan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, Pak. Dari hasil kejahatan. Jadi ada dua pidana, yaitu pidana judi, kemudian apabila ada bandar bisa diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang.
0: Oke, baik Pak, kita kembali menyapa pendengar. Terima kasih untuk yang sudah tergabung di kanal YouTube yang RRI Purwokerto, ada @riris13673. Siang Pak, kalau yang di pasar malam, permainan lempar bola itu masuk kategori judi atau tidak ya? Karena lempar bola nanti dapat hadiah. Nah itu termasuk judi atau tidak?
1: Ya, sebenarnya hal seperti itu bisa dikatakan masuk, Pak. Karena apa? Kami contohkan aja terkait dengan bermain dingdong. Nah, dingdong juga itu salah satu. Dan juga bermain yang di pasar malam. Dia membeli kupon, kemudian dengan cara itu melempar. Kalau dia dapat, ya untung. Kalau tidak dapat, ya tidak untung. Nah, oleh karena itu, masyarakat juga perlu dikasih pemahaman, ya, karena seolah-olah itu kembali lagi itu seolah-olah hanya permainan, itu kan modus saja. Itu karena seolah-olah permainan, akan tetapi ya, untuk unsurnya ya, bisa dikatakan salah satu unsur perjudian.
0: Oke. Baik, jadi itu sudah masuk ke dalam unsur judi ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Baik, nah mungkin untuk apa namanya para orang tua yang mengajak anaknya ke pasar malam mungkin gimana nih Pak? Maksudnya
1: ya,
0: kan untuk
1: lagi
0: bersenang-senang gitu ya.
1: Ya karena juga mungkin dari itu kan belum ada pemahaman ataupun belum ada sosialisasi, edukasi pada orang tua atau anak-anak. Terkadang anak-anak mengajari bahwa dia beli sesuatu untuk dilemparkan, tanya saya apakah karena dia sudah mengeluarkan uang, kemudian mendapatkan suatu barang dilempar tidak ada, itu kan salah satu untuk untung-untungan itu. Kembali lagi kan, ada permainan, ada uang, ada keuntungan, ada untung-untungan. kalau dia dapat ya untung, tapi kalau dia tidak dapat ya tidak untung seperti itu, Mbak.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Kita kembali menyapa pendengar yang sudah bergabung sama kami. Terima kasih di 0811 54 0911. Ada Pak Heru di Purwokerto. Selamat siang, Bapak narasumber. Saya ingin bertanya, kalau seseorang ikut taruhan kecil-kecilan di grup WhatsApp, misalnya menebak skor bola dengan iuran Rp10.000, apakah itu sudah termasuk tindak pidana perjudian, Pak? Taruhan gitu.
1: Kembali lagi unsurnya tadi, ya itu kan banyak, sekarang banyak judi satu skor, tebak skor bola.
0: Ya.
1: Ya kita ketahui sendiri ya, banyak marahnya tapi ada perjudian dengan tebak skor bola. Ada uang, ada permainan, ada taruhan, dan juga ada keuntungan apabila yang dapat. Ya, itu juga sudah masuk ke kategori perjudian juga.
0: Oke, baik. Nah kemudian terima kasih di belakangnya Pak Heru, ada Ibu Tika ini. Bagaimana jika seseorang hanya menjadi admin grup yang memfasilitasi taruhan, tetapi dia sendiri tidak ikut bertaruh, apakah admin juga bisa dikenakan sanksi hukum, Pak?
1: Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali. Admin itu tujuannya apa? Apakah dia mengendorse, menawarkan? Nah, kalau yang di undang-undang judi itu kan menawarkan juga kena masuk undang-undang ITE, Mbak. Jadi kami kemarin juga memproses itu yang mengendos ataupun menawarkan atau admin lah, itu kan menawarkan terkait dengan perjudi, makanya kami juga kita proses. Oleh karena itu kami imbau untuk masyarakat dalam hal ini judi, meskipun ada situs, silakan jangan mengendos ataupun menawarkan. Meskipun dia tidak mau ikut, akan tapi menawarkan pasti ada keuntungan daripada penawaran itu.
0: Oke, baik. Jadi sama saja begitu terlibat ya, Pak ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Karena nggak mungkin deh kalau cuma jadi admin doang ngapain gitu kan? Nah, pasti dia pasti menerima gitu ya, Pak ya?
1: Pasti menerima keuntungan.
0: Iya, menerima keuntungan walaupun nggak ikut taruhan, tapi pasti akan dapat prosentasenya ya. Baik, ada Pak Heri di Purbalingga ini. Izin Bapak, di daerah saya, di desa saya ini ada permainan permainan kartu saat acara hajatan, tapi pakai uang kecil sebagai hadiah. Batasannya seperti apa ya, Pak, agar tidak dianggap judi? Atau mau besar mau kecil, kalau ada unsur judinya tetap dikatakan sebagai judi, Pak?
1: Terkait dengan judi itu, taruhan di undang-undang tidak ada batas minimal ataupun batas maksimal. Jadi mungkin di hajatan atau di mana, karena di pasal kalaupun di undang-undang ini sudah kami sampaikan tadi, ketika ada permainan, ada taruhan, nah itu sebesar apapun, sekecil apapun, ya itu juga melanggar undang-undang, Pak, terkait dengan perjudian. Memang itu tidak boleh lah. Pada kami sampaikan bahwa itu tidak boleh ataupun dilarang.
0: Oke, baik. Tetap masuk dalam kategori judi. Jadi mau kecil mau besar ya itu sudah termasuk ya, Pak ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Main kartu ada uangnya gitu ya.
1: Ya, betul, Pak.
0: Oke. Baik, terima kasih, ada Mbak Intan di Purwokerto. Pak, izin bertanya bagaimana hukum game online yang menyediakan fitur top up lalu bisa ditukar menjadi uang oleh pemain lain di luar aplikasi? Apakah itu termasuk perjudian terselubung?
1: Nah, itu bisa, karena maksudnya ke undang-undang kita ini, Mbak, nanti kan ke judi-judi online ini. Kembali lagi, memang sekarang marah perjudian online itu seolah-olah hanya permainan. Kita ketahui seolah-olah dikemas di dalam permainan. Ketika itu nanti dalam permainan bisa menghasilkan uang dan juga ada yang dirugikan, itu kan salah satu bentuk daripada perjudian.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Intan ya. Apa kabar ada Pak Juni? Pak Juni di Sokaraja. Bapak, kalau ada seseorang hanya ikut menonton pertandingan dan kemudian ikut taruhan secara spontan dengan teman, apakah tetap bisa dikenai pasal perjudian, Pak?
1: Ya, ini kan banyak marah seperti itu, Pak.
0: Ya.
1: Jadi yang bermain ada dua. Yang satu itu yang lagi sedang bermain, kemudian yang satunya itu taruhan di luar permainan. Nah, karena di situ awalnya sudah ada permainan dan sudah ada taruhan, ya bisa dikatakan itu, Mbak. Dia juga ikut di dalamnya sana. Ikut di dalam permainan itu, Mbak. Permain judi.
0: Oke. Baik.
1: Kecuali dia hanya menyaksikan saja, menonton saja. Kalau dia ikut di dalam permainan, meskipun tidak ikut langsung dalam permainan, kemudian di luar permainan dia melakukan taruhan dengan orang lain, ya itu bisa dikatakan bermain judi.
0: Oke, baik. Ada Ibu Yanti di Banjarnegara ini. Bapak, di medsos ini banyak promosi situs judi online. Jika seseorang hanya pernah mencoba sekali karena iklan tersebut, apakah tetap bisa dijerat hukum yang sama dengan pelaku yang aktif?
1: Ya, perlu kami ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Judi itu yang bisa diproses adalah pemain dan penyelenggara.
0: Iya.
1: Oleh karena itu, meskipun baru sekali atau sering atau penyelenggara bisa dikenakan sanksi terkait dengan pasal perjudian.
0: Oke, baik. Tetap ya Pak ya, jadi mau... Betul. Karena dia ini walaupun baru pertama kali, kalau sudah masuk dalam unsur dan melakukan itu ya tetap masuk saja begitu ya Pak ya?
1: Ya, betul Mbak.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak, ada pertanyaan menarik lagi nih, ada Ibu Siti di Purbalingga. Bagaimana dengan sistem undian berhadiah di suatu produk Pak? Misalnya beli barang lalu dapat kupon undian, apa bedanya dengan judi Pak?
1: Nah ini kan kembali lagi terkait dengan kupon undian, ya. Nah, kita lihat dari pada menstreanya ataupun dari awal sepakatan atau perjanjiannya. Apakah itu nanti dia beli kupon, kemudian memang dia mendapatkan suatu keuntungan. Itu sih sebenarnya sebagai salah satu bentuk, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai bentuk, akan tapi kami juga harus memberikan pemahaman, kan semua tidak harus ya minimal kita memberi pemahaman bahwa memang itu tidak diperbolehkan, karena jangan sampai nanti hal-hal seperti itu nanti apakah itu ikut bermain judi ataupun nanti mendapatkan keuntungan, gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih punya banyak waktu ya, mungkin sekitar 10 menit kurang lebih sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Temanya menarik sekali nih Pak Siswanto, jadi mungkin banyak beberapa pendengar yang berinteraktif ya siang hari ini. Kita membahas soal mengenali bentuk perjudian dan batas hukumnya. Nah mungkin sambil menunggu pendengar yang lain Pak, bisa ditekankan kembali, diingatkan kembali untuk pendengar yang mungkin baru saja bergabung, unsur apa saja Pak yang termasuk dalam kategori perjudian dan kemudian batasan hukumnya Pak, seperti apa? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan lagi terkait dengan unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum khususnya di judi. Yaitu yang pertama, satu karena adanya suatu permainan. Tuh. Yang kedua, karena adanya suatu taruhan. Taruhan itu benda uang ataupun benda-benda yang berharga. Ataupun yang ada nilai ekonomisnya. Yang ketiga, itu karena untung-untungan
0: Oke.
1: Okay. Kalau dapat ya untung, kalau tidak dapat ya dia mengalami kerugian ataupun rugi, itu Pak.
0: Oke, okay, baik. Kemudian untuk batas hukumnya Pak, mungkin pasal-pasal yang mengatur gitu.
1: Ya, perlu kami sampaikan untuk pasal-pasal sekarang sudah ada pembaruan dengan undang-undang yang baru. Bagi pemain ada dua sanksi hukum yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah bagi para pemain. Bagi para pemain bisa dipidana kurang lebih maksimal 3 tahun atau 3 tahun atau denda kategori 3 dengan pasal 427. Kemudian untuk penyelenggara dipidana minimal 3 tahun paling lama 10 tahun penjara. Itu Pak untuk penyelenggara ataupun bandar.
0: Sebenarnya undang-undang sudah cukup mengatur hal itu ya Pak ya?
1: Sudah. Jadi memang sudah mengatur terkait dengan para pemain maupun para bandar.
0: Oke, baik. Bapak, sudah ada beberapa pendengar kembali yang bergabung bersama kami di segmen Sanksi yang hari ini. Ada Pak Tio di Cilacap ini. Bapak izin, saya punya tetangga yang membuka permainan tebak angka lewat chat pribadi. Pembayarannya transfer, tapi tidak ada tempat fisik. Apakah tetap bisa diproses hukum walaupun tidak ada lokasi judi, Pak?
1: Pak, oh bisa Mbak. Ya perlu kami sampaikan bahwa memang itu tebak angka dengan judi. Kembali lagi ke lewat HP. Makanya dengan menggunakan salah satu contoh perjudian online sama aja itu Mbak. Itu maksudnya ke perjudian online itu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa dilakukan atau bisa melanggar undang-undang.
0: Baik. Jadi ini masuk ke dalam apa namanya judi online ya, karena memang kalau judi online kan tidak membutuhkan tempat fisik ya Pak ya.
1: Ya betul sekali.
0: Oke. Nah kemudian ada Ibu Septi di Purbalingga ini Pak. Bagaimana Pak jika seseorang ikut judi online menggunakan akun milik orang lain, misalnya meminjam akun teman, siapa yang bertanggung jawab secara hukum ini Pak?
1: Ya. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu yang di Purbalingga. Kalau orang itu mau minjem menggunakan atau akun untuk judi online, pasti itu tidak boleh Mbak. Pasti yang bersangkutan tidak boleh, tidak akan mengizinkan. Pasti tidak akan mengizinkan. Jadi tidak akan mengizinkan untuk dijadikan situs ataupun untuk melakukan judi. Kemudian nah, kembali lagi terkait dengan apakah bisa diproses atau tidak. Yang diproses adalah yang pemilik akun. Pemilik akun, kalau orang itu pasti dari hal pemilik akun pasti dia akan mendapatkan keuntungan, jangan tidak. Pasti mendapatkan keuntungan.
0: Oke, okay. Baik. Kemudian Pak, ada lagi, ada Pak Agus di Sokawera. Bapak, kalau ada orang tua yang memberikan uang kepada anaknya, lalu uang itu dipakai anak untuk taruhan game online tanpa sepengetahuan orang tua, apakah orang tua bisa ikut terseret hukum, Pak?
1: Kalau terkait dengan hukum adalah orang ya, setiap orang yang melakukan, Pak.
0: Nah, oke.
1: Okay. Berarti kan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tidak pidana. Karena orang itu, orang tua kan tidak tahu uang itu digunakan buat apa oleh anaknya. Berarti kan yang memang yang bisa dikategorikan masuk unsur pidana adalah setiap orang. Kalau yang melakukan atau yang berbuat perbuatan melawan hukum.
0: Oke. Baik, ya baik Bapak, mungkin sebelum kita closing statement begitu ya, ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan kepada pendengar dimanapun berada terkait dengan bentuk perjudian dan juga batasan hukumnya. Barangkali Bapak ada himbauan ataupun juga pesan kepada mereka Pak.
1: Ya terima kasih, kami dari Satreskrim Purbalingga selaku Satreskrim menghimbau kepada Bapak sekalian, pemirsa yang ada di manapun berada, perlu kami sampaikan himbauan bahwa pelaku-pelaku judi tidak ada yang memang benar-benar untung. Oleh karena itu, kami mengimbau supaya jangan ada yang ikut kegiatan perjudian dalam bentuk konvensional ataupun dalam bentuk judi online apapun itu jenisnya, karena akan merusak, satu memang akan benar-benar merusak perekonomian keluarga kalau memang itu judi. Oleh karena itu, kita sama-sama memberikan pemahaman, memberikan himbauan kepada masyarakat dan juga diri kita sendiri masing-masing supaya jangan ikut bermain di dalam judi apapun itu jenis bentuknya, Mbak.
0: Oke. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak AKP Siswanto SAMM selaku Kasat Reskrim Polres Purbalingga sudah meluangkan waktunya Pak untuk diskusi siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan juga pendengar dimanapun berada agar tidak dekat-dekat dengan aktivitas yang mengandung unsur perjudian begitu ya Pak ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke. Baik, selamat siang Bapak, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu untuk Bapak Siswanto.
1: Siang, terima kasih.
0: Baik, ya, pendengar terima kasih juga atas kebersamaannya siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi seputar dunia olahraga, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di segmen Dinamika Olahraga. Jangan kemana-mana, pastikan tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
1: Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan atas Cleveland Cavaliers. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan

0: Champions. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
1: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
2: ¿Qué siento? Y siento tranquilidad.
3: Saya merasa tenang dan damai. Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
1: Dengan kemenangan ini, Arsenal melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Dengan terus melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champion. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikan keadaan di kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal

0: review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Seattle mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
2: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assist. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Detroit Pistons unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur NBA musim ini. Game kedua semifinal akan kembali dimainkan di kandang Pistons di Detroit. Hasil ini sekaligus memperbesar kepercayaan diri Detroit menghadapi laga berikutnya melawan Cleveland Cavaliers. Pistons kini hanya membutuhkan 3 kemenangan tambahan untuk melaju menuju final wilayah.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting, dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kita untuk langkah kita ke Piala Dunia.
0: Kemenangan ini membuka peluang Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada laga berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Tagok Anovantrian.
1: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernapas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
2: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iran Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat lulinya, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iran Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sapekrab. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan hari ini. Mereka lah yang mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama, bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
2: Sementara itu, playmaker Madura United Iran Junior mengatakan, pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iran menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
3: Today we know the game is very difficult because we not good in the table, but we know we have confidence in the coach. This week we train so hard, we coming to train every day hard for this moment, and we deserve these 3 points. And I hope we continue to win and put Madura up in the table.
2: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleksi 32 poin dan berada di peringkat 14 menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Bali United harus menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: First, I want to give Madura a big compliment in relations with the victory. I'm very disappointed about the result.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Brandau yang memastikan kemenangan Laskar Sapeh Kerab 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the results. Because we are...
3: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang telah berhasil menangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil yang dapat timnya. Karena kita bisa main sebenarnya, cuma dari masalah mentality. Ya, kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan, bukan masalah mental. Jadi dari segi sepak bola, secara tenis kita bisa main, bukan masalah winning mentality kita harus dapat.
1: If you want to win, you have to fight every match and every duel. And that we can play football, that's what I know.
2: Kekecewaan serupa juga disampaikan penjaga gawang Bali United Mike Hoffmeyer yang menilai timnya tidak mampu mempertahankan performa apik seperti pada pertandingan sebelumnya meski mengakui ada sejumlah pemain yang absen akibat cedera dan akumulasi kartu.
3: Oke, jadi menurut si Mike juga bahwa dia sangat kecewa dengan hasil ini. Ya memang di pertandingan terakhir kita main bagus dan kita bisa menangkan pertandingan. Memang hari ini kita kehilangan beberapa pemain, tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
2: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Masih dari Super League. Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Mariano Belalta! Sukar dipercaya, pemirsa!
2: Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026 bermain di kandang sendiri Stadion Batakan Balikpapan malam tadi. Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lewandes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecerobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang menjatuhkan sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang, menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil mengejar ketertinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
3: And in the second half, I think our substitutions had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half. We had the chance of Oki that was very clear. If we scored that goal, I think the game would change. And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so for us was impossible in that moment.
4: Ya sangat sulit ya, karena setelah Roy kartu merah dan bercedera itu agak lebih sulit buat kita.
2: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
5: Ya, pertandingan yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
2: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kita menuju kabar dari Liga Kasta kedua, Champions League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rasihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: We worked hard all season. And the coaches, the technical director, the players all together.
2: If you work hard, setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course we take the last game also serious.
2: Tentu saja kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting, tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS mempromosi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS sudah tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PJS dan Sleman fans.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami mendengar program Masa Tua RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kami infokan bahwa untuk pandemen acara Topokan Banyumasan gitu ya, jangan lewatkan acara Warung Tarsun, karena siang ini kita akan menghadirkan satu bintang tamu yang sangat istimewa begitu ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan mahasiswa internasional yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwakarta ya. Jadi lucu sekali. Nanti kita akan bersama dengan mahasiswa yang berasal dari luar negeri. Namanya Mamodou Sangaretovi, SPD. Ini merupakan mahasiswa asal Afrika yang melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Kemudian bersama dengan Malik Muhammad AM, mahasiswa asal dari Yaman. Begitu. Wah, keren, luar biasa. Nanti juga akan bersama dengan Ibu Suhandini, MPD, Kabak Pengayaan Bahasa Inggris LDC UMP. Kita akan membahas tentang obrolan hangat dengan mahasiswa internasional yang kuliah di Banyumas, begitu ya. Jadi monggo silahkan buat pendengar yang mau bergabung, boleh sekali ya untuk menanyakan baik via chat, SMS, voice note di 0811 5540911, atau boleh Anda telepon juga boleh, atau bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Begitu ya. Oke, baik pendengar, sembari menantikan waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto, kami informasikan untuk zuhur masuk di menit ke-43 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
5: Wow, gimana caranya?
4: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
6: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Baik, benar pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822 4162 14.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Baik pendengar, kita akan dengarkan informasi bersama dengan Fahri terkait dengan pagi ini dilaksanakan penyerahan bantuan kendaraan roda 4 jenis pick up 4x4 untuk operasional KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kabupaten Banyumas bertempat di Kodim 0701 Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah. Kita akan segera terhubung bersama dengan Fahriansyah untuk melaporkan informasi

0: kali empat diserahkan kepada KDMP di masing-masing desa yang telah siap untuk operasionalnya. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infanteri Lukman Hakim menegaskan, kendaraan operasional ini menjadi bagian penting dalam melengkapi kesiapan KDMP yang ditargetkan segera beroperasi penuh dan diluncurkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyebut, bantuan kendaraan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi penggerak utama distribusi logistik desa, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi. Berikut pernyataan Sadewo Trilastiono.
1: Acara ini memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai wujud dukungan logistik, tapi juga sebagai wujud nyata komitmen kita bersama dalam memajukan dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.
0: Ya pendengar, Sadewo menambahkan kendaraan operasional tersebut diharapkan menjadi urat nadi distribusi bahan pangan dan hasil bumi sehingga mampu meningkatkan efisiensi pasokan dari produsen ke konsumen di wilayah Banyumas. Penyaluran kendaraan ini diharapkan mampu mempercepat operasional KDMP sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan sistem distribusi dan ekonomi berbasis koperasi. Demikian Fahrian Syah melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Fahri atas laporan Anda. Kita akan terus update informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, pendengar, dan terdekat nanti kita akan bersama di segmen Warta Siang.
3: Rosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan segera ikuti siaran Warung Tarsun langsung bersama dengan Kang Tarsun dan juga Yu Tarsun.

Baik, pendengar, kita akan segera bersama dengan tim Warung Tarsun di kanopi atau di halaman LPPR RI Purwokerto.

0: Lagi semua nih.
1: Nyong kaget, deleng flyer mau awan-awan. Dene warung Tarso nana sing beke tek following nih, anak mas-mas.
0: Kue nembe kaget, aku malah grogi.

0: Kepriwin sih?
1: Lah ya mungkin.
0: Pada-pada mbok.
1: Iya, maksudnya pada-pada irenge lho. Kurjo make sekang Afrika nek nyong sekang Banyumas.
0: Banyumas. Lagi nang sebelah nyong ya. Ganteng lah, banget.
1: Kayak mandan pas. Aku tak nginum disit.
0: Ya,
1: ben ora grogi.
0: Ben ora grogi. Lagi anu, dening pada temang sang nang warung Tasun kepriwin ceritane iki? Kesasar apa kepriwin iki, Bu?
1: Oke. Mengko disit.
0: Oh iya mengko disit.
1: Wong nyong bedek kayak gumun ya. Maksudnya gumune kayak gini. Wong dewek ngomongnya kayak ngapak-ngapak kayak gini kok. Anak mahasiswa sekang luar negeri.
0: Iya.
1: Kira-kira nih kayak nyandak apa ora.
0: Apa ora. Nyong kayak anu anggar maring Mas Tofi kayak lucu banget. Kayak wingi nyong anu kayak apa jenengannya deleng real apa kontennya sing anu organ tubuh sing nganggo basa ngapak.
1: Oh.
0: Driji tangan yang gue mbok mas wingi gak baik.
1: Tofi ini sing di mengko kenal.
0: Oh iya engkau disit ya.
1: Iya.
0: Lucu banget. Yap kenalan disit.
1: Ya kenalan disit.
0: Ya wis kesin sebelah nyong. Mas anu ngangge ini ki. Ngangge mik sakit.
1: Pakai mik. Oh.
0: Bisa bahasa Banyumas? Oh no lah. Oh Indonesia aja. Angger bahasa Arab nyong tayangnya. Naam lah ngerti.
1: Sing penting intinya kayak manduk-manduk berarti ngerti paham.
0: Ini bahasa Indonesia. Mas Sinten, mas dengan mas siapa mas? Namamu, what's your name?
2: Nama saya Malik Muhammad Abdul Jalil.
0: Malik Muhammad. Di sini catatannya mas.
2: Malik Muhammad Abdul Jalil.
0: Oh ya undangannya Mas Malik dari
2: Yaman.
0: Arab. Dari Yaman. Ngambil kuliah di
2: UIN Saizo
0: jurusan. UIN Saizo jurusan
2: informatika.
0: Oh informatika.
1: Berarti mandan-mandan bener
0: iki lho. Oh, informatika.
1: Maksudnya wong informatika kan bisa nang kene
0: oh, jarko, bisa anak iki lho. Fakultas dakwah mengko ketemu kambe inyong. Nah, sesama alumni maksudnya. Iya.
1: Tapi kan mengko dakwah kan beda maning mengko.
0: Oh iya, kelasnya iya. Kan internasional
1: iya, kudu iya, bahasa Inggris. Iya. Dadi sing kowe urung terkenal banget ki wis gone go internasional.
0: Lah iki nang sebelah anak Bu dosen Ibu Suhandini MPDG Kabak Pengayaan Bahasa Inggris betul. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sugeng siang Ibu. Nek Ibu tuh sakit ngangge bahasa Banyumas
3: sakit.
1: Jere sih bisa wong dheweke nyong sih bisa banget wong asli sekang Pemalang berarti ngapak-ngapak
3: ya.
0: Oh, Pemalang pan mene, pan beli.
3: Pan beli.
0: Kira-kira ana wong
3: ana wong Pemalang.
1: Ana tapi lagi metu.
0: Oh iya. Oh iya. Lagi sing lagi anu viral ya. Mas Tofi. Bener nggih Mas Tofi ya?
4: Ya, Tofi Sangare ya.
1: Tofi saya bundar enggak?
0: Tofi Sangare.
4: Maksudnya
1: Tofi saya bundar itu kalau pakai topi itu ada yang bundar itu nyanyian Jawa itu.
4: Ora lah.
1: Eh?
4: Ora.
1: Ora.
4: Iya. Yeah.
1: Berarti ora topian iki ya.
4: Ora, itu iya. Tofi. Beda karo topi.
1: Oh, ya, gitu. Iya. Yeah. Bedanya kan perek-perek P karo F.
4: Oh, itu pakai F. Tapi topi nganggo P.
1: P.
4: Iya.
1: Yeah. Bulat.
4: Iya, yeah, betul.
1: P. Iya.
0: Ya Mas Tofi ki ngomong-ngomong wis sarjana berarti nang UMP lanjut pasca sarjana apa?
4: Iya, wis rampung S1 terus langsung S2 ya. Wih.
1: Nah, iya wis rampung.
0: Ngeri yeah. Banget.
1: Aku arep takon ke Mas Tofi bisa-bisane.
4: Iya.
1: Milih kuliah nang kene khususnya nang Banyumas ki kepriwe kanan-kanane iki lho.
4: Ya, ceritane kayak gue nyong pas rampung SMA terus golet beasiswa nang Indonesia terus nyong apa ya? Bikin research,
1: iya.
4: Terus dapat UMP Banyumas lah, Purwokerto.
1: Iya.
4: Ya karena
1: Purwokerto.
4: Ya Purwokerto.
1: Purwokerto.
0: Bisa orang kudu bener lah.
4: Purwokerto.
1: Nah, iya maksudnya kan dari ini karena latihan nah, cekak iya. RRE gitu.
0: Apa-apa. Kayak Mas Malik ya orang apa ngobas Indonesia
1: iya,
0: kok.
1: Iya orang apa-apa iya.
0: Oh,
1: terus private cerita iya.
0: Mas Tofi ki anu lulus SMA golet beasiswa.
4: Iya. Terus nang Indonesia terus milih UMP lah.
1: Iya.
4: Terus
1: iya.
4: Ya langsung datang di sini. Aku milih Purwokerto karena Purwokerto itu kota kecil. Kota kecil sama kota besar itu menurut saya kota kecil lebih murah. Terus mungkin nggak terlalu rame kayak Jogja atau Jakarta ya.
1: Ya. Berarti kalau neng Afrika rame neng dimaksudnya neng kotane jenengane kayak lo.
4: Iya aku di ibu kota rame banget. Ya.
1: Iya.
0: Berarti nang anu nang Indonesia ki wis awit kuliah S1.
4: Ya S1.
0: Lah nek Mas Malik apa yang membuatmu kuliah di UIN?
1: Terpesonane ya.
0: Tertarik
2: Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada host dan teman-teman yang ada di sini. Untuk kenapa aku beli Win-nya? Itu aku tidak beli Win, aku beli Indonesia di Sri Lanka.
0: Nah,
2: itu ada dua alasan untuk itu. Alasan yang pertama, aku udah punya teman di sini sebelum aku datang ke Indonesia. Jadi mereka mengajak aku untuk belajar di sini. Nah, alasan yang kedua itu terdapat kesamaan negeri Indonesia sama Arab. Jadi budaya ya terdapat di kesamaan di budaya negeri Indonesia sama negeri Arab
0: mayoritas
2: atau
0: Islam,
2: Yemen. Jadi itu jadi aku beli ya alasan aku beli Indonesia ya.
0: Persamaan kebudayaan.
2: Ya, persamaan kebudayaan.
0: Oke, lah terus niki nek anu Bu Suhandini, peran saking LDC UMP dalam mendukung mahasiswa internasional nggih kuliah dan beradaptasi nih gue anggar anu kalau Mas Malik kan mungkin masih agak kesulitan untuk pakai bahasa Banyumasan gitu, tapi kalau Indonesia udah okay lah ya.
2: Iya Indonesia udah, tapi bahasa Jawa belum.
0: Belum ya, kalau Mas Tofi walaupun mandan wulid tapi wis
3: tapi
0: mandan
3: tayang,
0: iya, tayang banget. Wis
4: lagi terabas lah, lagi terabas.
0: Lagi terabas.
4: Latihan.
0: Kepripun Bu nggih mendukung mahasiswa internasional terutama saking UMP niki.
3: Ya. Kayak nggak ngupas apa kayak.
0: Jangan-jangan kan anu warung Tarsun ya wis campur-campur ya.
3: Campur-campur ya Pak ya. Ya. Jadi di kami itu namanya LDC Language Development Center. Di sini kita pengembangan bahasa. Fokusnya di situ. Di kami kebetulan banyak student internasional, sing kaya Taufike akeh, terutama sing kang
1: Ake tunggale
3: kang Afrika.
1: Termasuk nyong ya.
3: Iya. Ning papake kan
1: beda.
0: Wis old school.
3: Lah sing kaya Taufike akeh, kebetulan kamu berapa Pi? Berapa orang ya? Sekitar 20 lebih ya.
4: Ya sekitar 20 lebih.
3: Ya. Nah ini kan kita harus menjembatani mereka supaya mereka mudeng bahasanya dewek. Kan bukan cuma ngomong bahasa Indonesia aja. Yeah. Di sini rata-rata orangnya pada ngapak-ngapak, ya kan? Nah deweknya kayak kok ratanya ngapak? Di samping penguasaan bahasa kita juga ada kayak membuat mereka tuh adaptasi komunitas bareng-bareng, bahasa sehari-hari gitu. Karena kan bagaimanapun pasti budaya mereka sama kita beda. Kalau lihat di kontennya Tofi, ya masalah traweh aja ya Vi ya, tetap beda. Masalah sholat Jumat kemarin ya Tofi cerita katanya itu di sana cewek-cewek pada sholat. Nah di sini nggak sholat, berarti itu kan juga harus kita edukasi seperti itu, Bapak.
1: Mas Taufik, kesan pertama tiba-tiba ngerti apa ora?
3: Tekan
1: Banyumas kayak priwe.
4: Ya, yang pertama mungkin bahasa. Dulu aku nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa
1: bahasa Banyumasan.
4: Banyumasan, bahasa Inggris terus. Okay. Tapi aku bisa cuma selamat pagi, terima kasih, tidak padas atau ya tidak pedas atau tambah nasi ya. Tapi yang kedua juga cuaca. Cuaca juga di Afrika hujan cuma 4 bulan
1: dalam 1 tahun.
4: Iya, tapi di sini hujan terus. Iya. Terus yang ketiga juga bisa kayak makanan. Ya dulu aku enggak terlalu suka nasi karena di Afrika kita makan nasi cuma 1 kali per minggu.
1: Ya. Bisa-bisanya satu minggu satu kali?
4: Ya, atau karena ada makanan lain, kayak makanan pokoknya bukan nasi. Kayak ada fufu, ada juga apa ya, roti sama sayur-sayur, rotinya beda juga. Ya gitu, apa ya, impression aku di sini ya.
1: Tapi nyaman ya?
4: Ya, nyaman.
0: Nek Mas Malik ke... Gimana Mas? Kepripun? Kepriwe? Kalau Mas Malik gimana?
2: Ini aku di awal pasti ada kesulitan dalam bahasa, dalam perbedaan di budaya. Dan teman saya dia bilang dia udah belajar tambah nasi ya. Di awal aku gak bisa bilang tambah nasi, jadi makannya kurang, aku makan banyak gak bisa bilang tambah nasi. Aku gak belajar ini ya.
1: Akhirnya kerwung dewek.
2: Iya.
1: Dewek kayak gini ya. Iya.
0: Tapi dengan makanan Purwakarta cocok?
2: Di awal tidak bisa karena kalau di Arab negeri kita biasanya ya di Yaman kita makan roti itu setiap hari.
0: Oh.
2: Pagi, sore, siang itu selalu roti. Tapi di sini nasi. Tapi,
0: nasi.
2: Nah, di awal kita aku nggak bisa. Aku hanya masak di rumah terus. Dan sama waktu aku apa ya temanin keluar sama temanku yang di sini mulai makan bersama mereka ya udah sekarang udah suka.
0: Sudah. Oh, sudah pernah makan seblak?
2: No, aku hanya makan nasi goreng aja.
0: Nasi goreng. Oh, nasi Mas Taufi wis tau makan seblak?
4: Ya, tapi orang gelam seblak.
0: Orang enak.
4: Ya.
0: Orang melebu wetenge,
4: orang
0: cocok.
4: Orang masuk. Orang pedas ya, pedas. Okay.
0: Nah, panganan khas Banyumas sing siki dadi favoritnya Mas Taufi apa?
4: Mendoan.
1: Woi.
0: Iya. Oh iya, mendoannya lumayan lagi. Mendoannya
4: langka ya.
1: Tenang bae, mengko mendoane nunggu.
4: Oke, siap-siap.
1: Acarane rampung.
0: Ki biasane tanam mendoane tapi dilalano mau Yumarni ngabari tempene si Mondol tadi orang yang goreng.
4: Iya, oh, siap.
0: Mondol kan urung tadi. Nah, nek Mas Malik makanan favorit Purwokerto yang sekarang sudah masuk dan cocok di perut.
2: Makanan favorit ada makanan yang mirip makanan Arab itu nasi Padang ya. Iya, itu
0: pada,
2: makanan favorit saya. Iya, ya, betul.
0: Oh, iya. 10.000 bandrek, tapi sih wis mandan mondok 2.000 ya kan.
1: Iya, wis ana. Ya karena Bu Suhandi ini awal interaksi mahasiswa baru karo jenengan khususnya kayak kepriwe ke?
3: Awal
1: itu tantangan tapi awal-awale.
3: Awal-awale.
1: Iya.
3: Ya karena kita bisa bahasa Inggris jadi ya aman ibaratnya. Tapi kalau misalnya ya mereka komunikasi sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris pasti akan mengalami kesulitan gitu.
1: Terus cara mengarahkan mahasiswa sekang luar karo mahasiswa sing sekang lokal ben supaya carane
3: matching, iya. Apa mereka klop nggih. Jadi kita kan punya tubuh-tubuh apa sih tanda-tanda komunikasi yang lain misalnya tangan pakai ini pakai isyarat bahasa isyarat bahasa komunikasi yang bisa dipahamin misalnya pakai gambar nunjukin gambar atau sekarang kan zamannya sangat modern praktis bisa tunjukin HP aja gitu terutama nih Taufi ya misalnya lagi beli di warung gitu ya harganya nggak tahu kan tinggal tunjukin tuh gitu.
1: Karo bahasa isyarat niku akhirnya si mahasiswanya akhirnya ngeh
3: ya, iya.
1: Yang pancen kudu telaten banget
3: ya,
0: benar banget kue Kang Jan ya luar biasa banget apa jenengane anu tantangan banget nek UMP ki kan berarti per tahun kapan sih Bu menerapkan program internasional ki kan gara-gara nonton program internasional mahasiswa di baik bisa tekan UMP
3: ya ini Taufi aja dulu kuliah masuk S1 itu pas lagi COVID. Jadi sebelum Taufi kita juga sudah ada mahasiswa internasional dulu bahkan dari Maroko itu tahun berapa ya Vi? 2019
4: 2021 aku dapat beasiswa. Ya,
3: kita 2017 sudah ada. Sebelum ada COVID kita sudah ada internasionalisasi.
0: Berarti nek Mas Taufi ki awit S1, nek Mas Malik niki berarti udah semester berapa? Sudah semester berapa?
2: Masih semester 4 ya.
0: Oh.
2: Aku dapat beasiswa di tahun 2024 ya.
0: 2024. Lah, nek Mas Taufi kan ki anu kenapa panjenengan kenapa Mas Taufi ki kepikiran duit gawe akun ki? Pengikutnya akeh lho Kang 12,7 ribu.
1: Iya.
0: Dari selebgram.
1: Cair ya berarti.
4: Ya itu aku mulai
0: kepikiran gawe konten-konten kayak gini Mas.
4: Ya dulu aku pernah cuma bikin video kayak for fun.
0: Terus lucu-lucuan rock kayak gue maksudnya.
4: Ya lagi ngomong karo temanku terus ya akhirnya jadi viral terus ada teman-teman saya juga bilang ya lanjut jangan stop terus ya kalau nggak video ada yang tanya nggak ada video hari ini kenapa ya terus akhirnya
0: keterusan.
4: Iya keterusan lah aku lanjut ya aku nggak ada niat dulu kayak bikin video atau apapun tapi cuma ceritanya kayak gue ya.
0: Ceritanya kayak gue. Iya,
1: tapi akhirnya kan gara-gara gue akhirnya udah ditambah terkenal lagi ya.
0: Iya, gue followernya banyak banget. Mas Robin bekalah followernya paling Mas Robin tuh bekal pirang ibu kibis rolas koma pirang.
3: Rolas ibu.
0: Kalau Mas ini Mas Malik.
2: Kalau menurutmu aku mulai bikin konten dalam bahasa Indonesia gimana? Atau harus pakai bahasa Jawa biar menjadi terkenal atau tren gitu?
0: Oh iya, kamu ada
2: IG? Tidak, tidak belum. Ada IG tapi aku saya tidak post apa-apa.
0: Oh oke,
1: baik. Berarti nak pengen latihan kalau Mas Tofi aja. Iya. Latihannya nanti sama Mas Tofi. Ini untuk ngapak-ngapaknya udah masuk.
0: Udah
1: ini.
0: Masuk. Udah masuk. Jadi okay. Apa jenengannya angger tangan triji ya Mas ya. Wis sing marahi sapa miki-miki ne anu bahasa-bahasa Banyumasan nek Mas Tofi.
4: Itu warai kayak bajire nyong di kos-kosan. Kos-kosan atau di kafe. Ya pas dolanan di kafe atau di warung-warung. Karena aku orangnya ekstrovert, aku suka
0: dolan.
4: Ya dolan, sharing-sharing lah.
1: Gampang
4: ya,
1: gitu. Gaul tapi orang digauli kayak
4: ya. Ya betul sekali.
1: Iya.
0: Nah, ya, Mas Malik kambi Mas Tofi ngerti orang lagu-lagu Indonesia sing lagi in, lagu Indonesia yang lagi in, lagi hits tahu nggak?
2: Enggak ngerti lagu. Kalimatnya enggak ngerti, hanya dance saja.
0: Oh, hanya dance saja. Tapi berarti nggak suka dengerin lagu ya?
2: Enggak.
0: Habis ini wajib dengerin Pro 1 RRI Prokerto. Bu, kita warung Tarsun itu onten hiburannya Bu.
3: Siap.
0: Nah, ini onten Mas Onik bade nembang. Mas Tofi mau ngerti melu nembang Mas?
3: Oke.
0: Ya, lagunya apa Mas Tofi?
1: Tapi
0: Mas
1: ngerti Tofi. Nembang ya? Nyanyi.
0: Nembang nyanyi. Iya. Mas Onik, arep nembang lagu apa Mas Onik?
5: Lagunya Sal Priadi.
0: Oh iya.
5: Ada judulnya? Ada titik-titik di ujung doa.
0: Asik. Tahu gak?
6: Tahu dikit.
0: Tahu dikit.
1: Tahu dikit. Oh, ya. Oke. Okay.

0: Titik-titik isinya apa?
1: Ya orang ngerti berarti nek titik-titiknya mandek jendela. Mandek jendela break si Onik nyanyi.
0: Iya. Kali diujuk pun kita nu, kayak wedang temenan, tapi wedangnya kendelan orang nana. Niwone demplone itu orang nana.
1: Mas Iki. Topi. Dalam. Wis moni urusan pocet pecen ngomalah rusak.
2: Ya, dalam Pak.
1: Iya, krum teknik ngomalah
2: rusak. Iya, ya, oke. Okay.
0: Lagi iki pasti orang buruh Bapak
1: Kepresiden. Buruh.
0: Orang buruh.
1: Ya, pernah orang Mas Tobi komunikasi karo keluarga Bapak Ibu nganu pakai bahasa Banyumasan Jawa.
2: Karo wong tuane nyong.
1: Oh, iya.
2: Ora teyeng wong tuane.
1: Ora teyeng.
2: Iya, nyong nganggo bahasa sana bae lah.
1: Iya. Tapi kan mungkin pernah setitik-setitik, sedikit-sedikit.
2: Enggak sih, enggak pernah sama sekali. Nganggo bahasa Prancis.
1: Prancis baik.
2: Prancis baik.
0: Oh, iya. Prancis?
2: Iya.
0: Oh, Afrikanya Prancis. Keren
2: iya.
0: banget. Oke, okay. Mas, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari netizen. Okay. Ya kan, soten warung.
1: Iya.
0: Tapi disiarkan secara YouTube nih, kayaknya.
2: Iya.
0: Ya, pertanyaan gue Mas Tofi dan Mas Malik. Uwis tahu dahar demplo niwo dereng mas makai kondur Afrika apa Yaman memperkenalkan mendoan kotak translate maring Indonesia
1: di iya.
0: Kamu di sini sudah pernah makan mendoan goreng iya pakai ini mas ya sudah pernah makan mendoan
3: pernah makan
0: enak nggak
3: enak
0: nah. Di Yaman ada nggak
3: nggak ada.
0: Tapi enak ya
3: enak
0: ya. Mendoan demplo niwo
3: tidak
0: temblek
3: tidak pernah
0: orang tidak ngerti. Pernah orang
1: ngerti
0: oke okay, geser
1: nasi goreng.
0: Geser kemarin ke Mas Tofi wis tau mangan mendoan dina ya malah ya
2: woi sering itu okay. Sarapan aku mendoan karo kopi ireng
0: kopi ireng
2: ya terus
1: ireng maulana
2: ireng.
0: Niwo wis tau niwo
2: urung
0: urung
2: cuma pernah jajal cimplung.
0: Cimplung wis kan boleh. Terus ki siji maning Mas. Mas Tofi dan Mas Malik ya nyong bahasa Indonesia bae lah ya.
1: Iya langsung.
0: Melasi Mas Malik. Mas Tofi dan Mas Malik lebih mudah belajar bahasa Indonesia atau ngapak Banyumasan?
3: Pasti bahasa Indonesia itu pasti.
1: Iya.
0: Oke, karena mungkin Mas Malik dirimu itu baru 2 tahun ya sekitar.
3: Iya, baru 2 tahun.
0: 2 tahun. Oke, nek kalau Mas Tofi?
2: Iya. Nah, menurut saya juga Indonesia lebih gampang. Ya, karena ada kata-kata yang mirip ya di Arab atau ya kayak
3: betul,
2: apa kursi.
3: Betul, ya.
2: Dan
3: jelas
2: ya, bahasa. Kursi, ya kata-kata kayak berapa persen banyak ya. Itu lebih gampang menurut saya. Ya.
0: Oke. Baik, gue Mas Riris pertanyaannya
1: Uwis. Uwis dijawab kayak ya.
0: Uwis dijawab. Iya. Oh, kian apak dosen?
1: Apa gue takon?
0: Pak Evi Miftah Fahridili. Pak Evi lah ya, Pak Evi. Dadah dulu mas.
2: Pak Evi.
0: Pak Evi. Sehat-sehat pokoknya Mas Tofi dan Bu Dini pun demikian dengan Kang Tarsun dan Mbak Desinya Inji. Maturun sami-sami. Semangat ya mas ya. Tapi nek kalau ngomong semangat itu ya, kalian sedih gak sih? Karena harus terpisah kambi wong tua nyong sedina orang ketemu kambi. Anak berasanya gerentes ya, banget.
1: Kan niat.
0: Iya, apa yang membuat kamu akhirnya kuat berjauhan dengan orang tua?
3: Kebaikan dari orang Indo.
1: Oh, kebaikan. Iya.
0: Kebaikan dari orang Indonesia.
1: Iya, memang wong-wong Indonesia jan pada kusih Banyumas ke wong ke apik-apikan. Dan yang Mas Taufik gimana?
0: Engkau disit wong nembe kenging.
1: Oh ya ora langsung bae, engko kan cocok maning.
2: Pada bae lah.
1: Pada bae.
2: Iya, pada bae.
1: Pada bae. Tapi rasane kepriwe maksudte? Kangen banget ora nek kamu mamane ora bali.
2: Iya, menurut saya aku bukan anak kecil lagi, udah apa
1: dewasa.
2: Ya? Udah 20 lebih ya, bisa kemana pun ya. Sing penting aku masih komunikasi sama orang tua aku walaupun kangen, ya telpo, ya kangen, ya mungkin, ya insya Allah akan, ya ke sana.
1: Sing penting cita-citanya kita tercapai ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa jenengannya mikir dosen liwat yang tadi mandan ambiar banget ke? Kang, ya kan apa jenengannya Budini luar biasa, artinya merangkul semua mahasiswa nggih Bu. Pernah nggak ada curhatan yang bikin gerentes hati gitu Bu, curhatan teman-teman mahasiswa internasional, entah yang kangen lah atau culture shock lah gitu Bu. Pakai
4: yang kelalen. Sejauh ini sih nggak ada. Rata-rata mereka itu enjoy karena memang kita mahasiswa lokal dan kita sendiri ya, karena budaya kita kan mungkin ramah ya, ramah, sering menolong dan sangat welcome sama mahasiswa internasional ini. Jadi mereka kayak feeling home aja, nggak ada curhatan yang negatif gitu. Bahkan kalau misalnya saya pernah nanya, saya kan kebetulan dekat sama Taufik juga dekat sama yang lain dekat,
0: ya,
4: nanya tentang apa sih yang kamu nggak suka dari Indonesia, mereka bahkan bisa menutupinya, itu yang saya sangat hormati. Jadi bahkan mereka bisa ngomong secara jujurly gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka sangat menutup apa ya, kayak kita biar marah gitu, kayak nggak pancing gitu. Padahal kan pertanyaan saya kan mancing mereka supaya coba deh kasih masukan gitu. Ternyata komentar mereka tentang kita alhamdulillah baik-baik semua, positif
0: semua ya. Oke, baik. Nah, jadi tadi juga menarik sekali ya jawaban dari Mas Malik bahwa yang membuat akhirnya rasa kangen ke orang tua itu bisa terobati karena perilaku atau sikap orang Indonesia yang baik gitu ya, yang baik-baik. Nah, saya kepengen tahu kalau Mas Malik sendiri tantangannya apa sih ketika kuliah di Indonesia khususnya di UIN Seizu, tantangan baik dalam hal akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3: Seperti aku bilang tadi, saya sudah tahun di sini, jadi udah tidak terlalu susah atau ribet. Dan saya sudah beradaptasi dalam bahasanya dosen, jadi udah tidak susah. Kalau dalam kehidupan hari ya di awal ada susahnya, kalau mau keluar sama teman yang baru kenal atau mau beli apapun dari luar itu susah komunikasi sama orang-orangnya. Ya, tapi sekarang alhamdulillah udah semuanya jalannya baik ya, sudah baik ya.
0: Baik, luar biasa. Ya Mas Malik ya, wani ya, termasuk orang dikancani dosene kan.
1: Oh ya wani, karena wis biasa. Aja maning Mas Taufik ya, kira-kira Mas Taufik setelah, jenengan kan SPD ya. Nah kira-kirane nggo daftar loker neng gone negarane jenengan ke kepriwe ke, anak formasi ini apa ora?
2: How say?
1: Otomatis kan mestinya kan ngajar lah ya. Nah kira-kira ngajari ke model arep kepriwe ke, perbedaan budaya ya bahasa itu.
2: Sistem kayak sistem edukasinya mungkin beda dikit, tapi misal kayak sistem ngajar sama, tapi sistem edukasinya kayak beda. Kalau aku balik bisa jadi kayak guru bahasa Inggris ya, kayak apa ya, di SMA atau ya SMK misal kayak gitu ya.
0: Mengkong-mengkongnya wis tergambar arep dadi apa? Dadi Pak Guru nang Afrika?
2: Iya, dari Pak Guru nang Afrika insya Allah. Ya.
1: Berarti wis resmi banget ya kaya. Maksudnya resmi setelah kaya kau daftar, kira-kira persenan bisa diterima?
2: Itu belum tahu. Oh, itu harus coba dulu. coba daftar dulu.
0: Tapi sing penting kaya targetnya lulus S2 terus jadi guru ya Mas?
2: Iya betul sekali.
0: Nang Afrika.
2: Iya.
0: Nek Mas Malik angger... Kalau Mas Tofi ini kan sudah lulus S1, lanjut S2. Lah ini baru semester 2 nggih, Bu. Dirimu baru semester 4 ya. Sudah semester 4, sudah tergambar enggak nanti setelah lulus S1 apakah mau lanjut atau mau pulang ke Yaman?
3: Saya belum tahu itu, belum decide, tapi mungkin aku mau lanjut ke S2 insyaallah. Dan itu tidak penting maupun di sini atau di Yaman, enggak apa-apa. Intinya lanjut aja.
0: Yang penting intinya lanjut, tapi entah enggak tahu di Yaman atau lanjut di UIN lagi.
3: Betul, ya.
0: Oke, baik. Ya, ada pertanyaan maning Kang. Ya, Sekang Ed Bata Trip 8789. Wah, apa yang paling bikin culture shock selama di Banyumas, Kak? Apa nih, Mas Tofi dulu atau Mas Malik dulu?
2: Ya, aku culture shock. Ya mungkin yang pertama bisa bahasa dulu. ya nggak bisa bahasa Indonesia itu, aku dapat culture shock itu. Terus cuacanya beda sedikit ya, sama makanan-makanannya juga ya. Pertama aku pertama di sini dua minggu ya, makan roti terus, nggak bisa makan nasi ya. Tapi akhirnya udah dapat adaptasi ya. Terus yang agama juga bisa jadi kayak culture shock, kayak Afrika bukan mayoritas muslim ya. Ya. Itu yang culture shock.
0: Culture shock.
2: Iya.
0: Oke, berarti pertama bahasa, Pak, iya. Bahasa makanan, cuaca kami apa jenengane
1: iki?
0: Kepercayaan ya. Oh. Tapi nek Mas Tofi Islam muslim?
2: Ya, saya muslim.
0: Muslim. Oh.
2: Iya.
0: Lah, kalau Mas Malik ini yang culture shock pertama waktu di Banyumas apa?
3: Nah, seperti yang teman kita bilang,
0: sama.
3: Ya sama, dan khususnya dimakan itu nasi buti. Kalau di Arab kita biasanya makan nasi kebuli ya. Nah, waktu aku sampai international office kasih aku makanan ayam sama nasi buti. Aku lihat nasi buti ini harus dimasak dulu atau gimana ya aku?
1: Makan ya, iya. Padahal itu udah tersaji ya.
0: Iya.
1: Ya karena awal kan akhirnya ya bingung. Lah ke Mas Tofi, antara roti sama nasi tahan untuk anunya gimana?
0: Mengganjel perut.
2: Iya,
1: ketahanan perut.
2: Iya, mungkin.
1: Maksudnya barek.
2: Iya, itu tergantung rotinya juga, karena di situ rotinya sama sini beda. Rotinya isinya kayak sayur sama apa ya? Sayur sama
1: ya burger lah telur. Ya.
2: Iya, kayak burger. Tapi roti yang di sini itu aku nasi tetap ya. Tetap yang kenyang.
1: Tetap nasi kenyang.
2: Iya, yang bikin kenyang nasi. Iya.
1: Berarti ilate ke wis cocok karo wetenge iki lho masalah panganane neng Indonesia kuwe iki ya. Iya, benar. Ana sing takon maning apa kowe?
0: Ya ana ge. Mas Tofi dan Mas Malik betah enggak di Indonesia? Mas Malik dulu, kamu betah enggak di Indonesia?
3: Betah.
0: Kerasan, nyaman.
3: Iya, nyaman banget di
0: nyaman
3: sini.
0: Nyaman banget
3: ya.
0: Optimis sampai lulus S1 ya?
3: Insyaallah.
0: Oke. Mas Tofi.
2: Ya, nyaman alhamdulillah betah. Ya, sing panting ana Mendoan, ada nasi padang, ada apa ya, orang-orang baik juga kayak.
1: Aja maning wis ana pacar nang kene ya.
2: Iya, kayak Budi nih ya.
1: Wis dhewe pacar apa urung nang kene?
2: Ah, itu rahasia itu.
0: Ah, tapi jere Budi nih wis ya. Wis dhewe pacar. Rahasia.
2: Itu rahasia.
0: Rahasia ilah, ya ora susah takon-takon.
1: Ya ora, maksudnya Arja kan berarti niatnya netap nang kene
0: ngene. Ya ora mikir boleh ngomong arep dadi pak guru nang Afrika.
1: Iya.
0: Ya, luar biasa ya Kang Yajan. Yang tadi kelingan duwe anak engganen ngeben kuliah nang luar negeri nang kanak-kanak mesti ya grentes. Lah itu biasanya kamu berkomunikasi dengan orang tua setiap hari atau seperti apa Mas Malik untuk mengobati rindu?
3: Setiap minggu ya.
0: Pasti ada komunikasi. Pasti
3: setiap minggu hari Jumat malam itu buat keluarga call.
0: Oh.
3: Video call ya.
0: Oh, ya video call. Oh, jadi ada jam-jamnya ya Bu mungkin. Kalau hari-hari fokus buat kuliah gitu ya.
3: Ya, betul.
0: Oke. Terus apa maning Kang?
1: Ya ki arep tekan karo Bu Dini kowe ge. Interaksi mahasiswa lokal karo sing non lokal kepripun niku?
4: Ramene pol. Jadi kalau mahasiswa lokal kita kan seperti yang saya tadi bilang ya, mereka sangat welcome. Malah betah. Jadi malah kepancing kon pada bisa bahasa Inggris. Ibaratnya sing maune males ngomong. Dadi wiro Tofi dulu enggak seperti ini ya, dan teman-teman yang lain kan masih bisa bahasa Inggris gitu ya. Malah jadi semangat untuk belajar bahasa Inggris gitu.
1: Etung-etung malah karo latihan nih
4: gitu. Iya, itu
1: kalau latihan bahasa Inggrisan lewat
4: Mas Tofi.
1: Tofi iki yang
4: siki malah Tofi sing melu bahasa Jawaan diwarai kancane, kadang-kadang dikerjani Tofine ya wi ya.
1: Oh, pernah
4: ya,
1: dikerjain.
4: Iya, cocok diledekin. Terutama bahasa-bahasa sing ora genah ya, Pi.
2: Iya.
0: Iya, Ki. Apa nek Kang iki wis diabani nang pinta warunge kon ditutup. Tapi seurunge
1: urung janen iki ya.
0: Iya, tapi seurunge ditutup, ya kon closing statement masing-masing narasumber. Mungkin dari siapa? Dari Mas Malik dulu, Mas Malik. Mas Malik mungkin harapannya ke depan setelah lulus akan seperti apa?
3: Harapan saya ini saya lulus dengan baik insya Allah dan nilai yang lancar. Dan setelah lulus insya Allah saya ingin belajar S2 insya Allah maupun di Indonesia atau di Yaman tidak apa-apa. Dan semoga ilmu yang saya belajar sekarang dapat bermanfaat kepada negeri saya atau Indonesia insya Allah. Amin.
1: Amin. Mas Taufik, konge mengko budini. Ya, harapan.
0: Bu dosen mengko.
1: Harapan ke depan.
2: Harapan ke depan mungkin nyong setelah S loro mungkin golet S telu, tapi mungkin Indonesia atau luar Indonesia belum tahu, tapi ya semoga juga ya aku juga ajak teman-teman juga di kuliah di Banyumas Purwokerto karena tempatnya bukan hanya belajar bisa belajar bahasa dan budaya dan apa ya agama juga ya. So saya senang sekali ya, terima kasih.
1: Bu Dini monggo.
4: Ya, terima kasih. Jadi di era internasionalisasi ini kami berharap dengan adanya mahasiswa internasional ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagus untuk mereka sendiri dan untuk mahasiswa kita sendiri karena mereka akan bertumbuh bersama, belajar bersama untuk sesuatu yang jauh lebih bagus ya. Insya Allah ke depan UMP lebih akan menjalin kerjasama dengan mahasiswa internasional untuk supaya mahasiswa internasional lebih banyak lagi dan pertukaran pelajar lebih banyak lagi sehingga semuanya berdampak karena kita semua tahu di era ini era globalisasi yang memang memerlukan rasa dan nuansa internasional.
1: Matur nuwun, terima kasih
0: Mas Taufik.
1: Matur nuwun. Moga-moga bisa ketemu maning.
0: Amin.
1: Mau tadi bahasa Banyu saya lancar.
0: Lancar.
2: Ya, esi sinau lah. Setiap hari belajar. Ya.
0: Bu niki dihibur malih kali
4: siap, Mas Onyx.
0: Mas Onyx nembang apa maning Mas?
5: Lagu Nena di bahasa lama.
0: Judulnya
5: ini tak sama tanpamu.
0: Asik, mangga.

Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kami akan ajak Anda untuk update informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Di segmen Warta Siang, pendengar, kita akan dengarkan informasi-informasi menarik tentunya. Dan kita akan segera bersama di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Balik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pentingnya cek kesehatan bagi calon pengantin kami angkat menjadi topik pembahasan pada Warta Siang hari ini. Kami juga lengkapi Warta Siang Rabu 6 Mei 2026 dengan informasi lain dari wilayah Banyumas Raya. Di antaranya terkait dengan Polresta Cilacap membubarkan aksi balap liar yang sudah meresahkan di Cilacap, serta para peternak di Kabupaten Banyumas yang memvaksin ternaknya menjelang Idul Adha. Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Banyumas memperketat syarat administrasi bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Dan selengkapnya kita akan dengarkan laporan Ananda Rizky.
1: Menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memperketat syarat administrasi bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Saat ini, pemeriksaan kesehatan pranikah bukan lagi sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon pengantin sebelum mendaftarkan diri di KUA. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Agus Setia Wan SSI menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan setiap pasangan memiliki kesiapan fisik yang prima. Menurutnya, pernikahan bukan hanya tentang seremoni ijab kabul atau penampilan fisik di pelaminan, melainkan fondasi awal untuk melahirkan generasi yang unggul dan sehat.
2: Kita tidak bisa memproses pernikahan tanpa ada hasil kesehatan dari puskesmas yang tentunya di situ menghasilkan juga apakah ini calon pengantin itu sehat apa tidak. Jadi kita kolaborasi untuk masyarakat Banyumas yang sehat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa calon pengantin itu harus pemeriksaan kesehatan ke puskesmas, setelah itu baru sebagai syarat administrasi mendaftar di KUA.
1: Lebih lanjut, kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan wilayah yang diperkuat melalui surat edaran Bupati Banyumas. Integrasi antara cek kesehatan dan proses administrasi ini bertujuan untuk menekan resiko masalah kesehatan sejak dini, terutama terkait kesehatan reproduksi yang berdampak langsung pada kualitas SDM di masa depan. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenag untuk tidak hanya mengurusi aspek legal formal pernikahan, tetapi juga pendidikan kesehatan melalui program bimbingan perkawinan. Agus menilai, masyarakat Banyumas memberikan respon positif dan sangat kooperatif terhadap kebijakan ini karena tujuannya yang masuk akal bagi kesehatan keluarga.
2: Sebenarnya masyarakat itu mudah, apapun yang menjadi kebijakan atau keputusan pemerintah secara logika itu masuk akal, ya gitu ya. Itu juga tidak ada tantangan, tidak ada protesan, tidak ada apa namanya hal yang negatif dari kebijakan atau aturan yang diterapkan ini tentang syarat kesehatan pranikahnya.
1: Selain itu, keberhasilan program ini didukung oleh sinergi yang kuat antara Kemenag dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas

0: menjalani cek kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan mereka. Berikut pendapat warga mengenai hal ini.
1: Suntik imunisasi kan? Lah ya, jadi nanti kalau misalnya ada kehamilan atau hamil kan juga untuk menjaga kehamilannya juga. Jadinya harus sehat, harus diimunisasi dulu biasanya, Mbok. Ya udah kok. Taunya saya kayak gitu.
2: Sangat penting karena tujuan orang menikah kan ingin punya keturunan, cepat-cepat punya keturunan. Jadi setelah menikah itu tidak ada kendala ataupun banyak kendala. Lalu di luar keturunan itu kan orang kan berkeluarga banyak kebutuhan gitu. Seharusnya kalau bisa tuh saling menjaga kesehatan biar enggak juga jadi pengeluaran juga ke depannya gitu. Ya yang penting jaga kesehatan. Begitu.
0: Ya, pendengar, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin menjadi langkah penting dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2, Naluri Widyaningsih Syamsiedi, dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2, Naluri Widyaningsih Syamsiedi SKM MKM, dan akan membahas mengenai cek kesehatan bagi calon pengantin. Ibu Naluri, seberapa penting sih Bu sebenarnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebelum menikah dari sisi medis sendiri, Bu?
4: Oke, baik, terima kasih ya. Tentunya kalau seberapa penting, sangat penting ya, karena calon pengantin itu kan jadi pengantin dan harapannya kan pengantin itu akan mempunyai anak ya, mempunyai keturunan, sehingga harapannya nanti keluarga atau keturunan yang dihasilkan itu adalah keluarga yang sehat dan keluarga yang berkualitas. Seperti itu, Mbak.
3: Oke. Kalau boleh tahu nih, Bu, apa saja sih, Bu, jenis pemeriksaan yang biasanya dilakukan dalam cek kesehatan pranikah di puskesmas sendiri?
4: Untuk pengecekan itu sebetulnya ada dua ya, yang utama ya, yaitu promotif dan preventif. Jadi di sini kalau untuk promotif itu lebih ke KIE, lebih ke edukasi tentang banyak hal, tentang kesehatan reproduksinya, tentang faktor-faktor resikonya gitu dan lain-lain ya. Termasuk juga di dalamnya ada screening, banyak sekali screening-screening kesehatan, termasuk screening kejiwaan juga ada, screening penyakit menular, kemudian screening nafsa, gitu semua ada dalam proses pelayanan pemeriksaan kesehatan. Terus ada lagi pemeriksaan kesehatannya, Mbak. Pemeriksaan kesehatannya ya dimulai dari tinggi badan, berat badan, tensinya, karena sekarang juga cukup banyak yang masih muda tensinya sudah mulai naik tinggi gitu, juga udah mulai banyak. Kemudian selanjutnya adalah lila, Mbak. Lila itu lingkar lengan kiri atas untuk pengantin putri. Itu sangat penting karena lila itu merupakan tanda atau kek ya, pernah dengar kek gak? Kurang energi kronik. Jadi kalau misalnya lilanya terlalu kecil nanti berisiko terhadap kehamilannya. Seperti itu. Kemudian periksa laborat. Di sini periksa laboratoriumnya juga cukup lengkap ya. Jadi dari untuk putri dari darah lengkap, kemudian tes ya, tes urin apakah positif hamil atau tidak itu juga dicek. Kemudian yang saat ini adalah sudah ada pengecekan seluruh calon pengantin itu adalah HIV dan sifilis gitu. Begitu juga untuk calon pengantin laki-laki semua sama kecuali tes pek. Kalau tes pek perempuan.
3: Oke, dari semua tadi screening dan pengecekan, Bu, itu kondisi atau penyakit seperti apa saja, Bu, yang paling sering ditemukan saat pemeriksaan calon pengantin khususnya di Purwokerto Timur, Bu, sendiri?
4: Kalau yang paling banyak itu ya sebetulnya adalah anemia dan kek tadi, karena banyak sekali calon wanita yang kadang-kadang kan gini ya, idealnya kan yang kurus gitu ya, ternyata kurus lingkar lengannya kurang nih, sehingga yang sering ditemui itu. Dan yang banyak juga adalah ini, Mbak, KTD, kehamilan tidak diinginkan. Jadi banyak yang menikah itu karena sudah hamil duluan gitu.
3: Oke, siap Bu. Lalu apakah ada program khusus Bu dari Puskesmas untuk mendorong calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan sendiri Bu?
4: Oke.

0: Program khususnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah terima kasih kita dengan Kemenak ya sudah bersama-sama menjadikan syarat. Jadi kalau mau menikah syaratnya harus cek kesehatan dulu. Itu terima kasih kepada Kemenak. Kemudian dengan Kemenak juga ada program namanya adalah Binwin, bimbingan perkawinan. Jadi di situ luar biasa sekali seluruh calon-calon pengantin ini dikasih bekal nih, tidak hanya kesehatannya aja, tapi dari sisi agamanya, bahkan dari sisi ekonominya, cara ngatur keuangan tuh bagaimana, tuh semua ada dalam satu menu atau satu kegiatan, yaitu bimbingan perkawinan. Kemudian kita juga ada screening, Mbak. Jadi dengan screening itu menarik ya untuk masyarakat untuk tahu nih seberapa sih saya itu beresiko enggak nih ketika nanti hamil seperti itu. Dan juga ada program cek kesehatan gratis. Nah, itu juga ada juga untuk calon pengantin.
1: Oke. Terakhir Bu, apa yang menjadi pesan atau imbauan dari Puskesmas sendiri bagi para calon pengantin agar lebih peduli terhadap kesehatan sebelum menikah, monggo Bu?
0: Ya. Baik, bahwa di sini harapannya ya bahwa calon pengantin itu periksa kesehatan itu tidak hanya sebagai syarat administrasi aja, tetapi juga merupakan kesadaran, dan ini adalah investasi jangka panjang. Dengan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pasangan sudah saling tahu apakah ada resiko atau tidak terhadap keluarga mereka sendiri. Karena kita tahu bahwa keluarga kesehatan itu kan pondasi ya, pondasi keluarga, sehingga harapannya dengan pasangan yang sehat nantinya juga akan memberikan atau keturunan yang sehat, keturunan yang berkualitas, keturunan yang bebas stunting, tidak stunting, sehingga tentunya adalah investasi juga selain untuk keluarga, investasi juga untuk negara kita tercinta ini, generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang sehat, generasi-generasi yang bebas stunting dan menuju Indonesia emas tentunya di tahun 2045 nanti.
1: Oke, begitu. Siap. Terima kasih Bu Naluri atas wawancara bersama RRI. Ya, pendengar warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Polres Cilacap membubarkan aksi balap liar yang sudah meresahkan di Cilacap. Petugas bahkan membawa mereka dan sepeda motor ke Mapolres Cilacap untuk diberikan pembinaan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Aksi balap liar atau kebut-kebutan yang dilakukan puluhan pengendara di sejumlah ruas di Jalan Cilacap pada dini hari kian meresahkan warga. Kondisi ini terutama terjadi pada malam Minggu hingga Minggu dini hari. Seperti yang terjadi pada Minggu 3 Mei dini hari kemarin, sejumlah remaja diduga hendak melakukan aksi balap liar di kawasan Simpang 4 Blumun hingga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Cilacap. Warga sekitar yang merasa terganggu dan khawatir dengan aksi berbahaya tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Cilacap melalui layanan darurat 110. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polres Cilacap langsung bergerak ke lokasi dan melakukan patroli serta penyisiran guna mencegah aksi balap liar yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Kasih Humas Polresta Cilacap, Ibda Galih Sucahyo mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah remaja yang diduga akan terlibat balap liar. Selain itu, beberapa kendaraan turut diamankan sebagai barang bukti untuk proses penindakan lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Para remaja tersebut diamankan dan juga diberikan tindakan serta pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Cilacap dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Pamapta Polresta Cilacap bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aksi balap liar pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari. Informasi tersebut diterima melalui layanan 110 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan itu, personil Pamapta bersama piket fungsi dan peleton siaga serta Polsek Distrik Kota langsung menuju lokasi yang disebutkan, yakni di wilayah Simpang 4 Blumun dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan patroli dan penyisiran untuk mencegah aksi balap liar yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dari hasil kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah remaja yang diduga akan melakukan balap liar. Selain itu, beberapa kendaraan turut diamankan sebagai barang bukti. Untuk selanjutnya, dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polresta Cilacap dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan di wilayah hukum Polresta Cilacap. Petugas juga memberikan pembinaan dan himbauan kepada para remaja agar tidak mengulangi perbuatannya, serta mengingatkan bahaya balap liar yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
2: Polresta Cilacap juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, dan jika menemukan potensi gangguan Kamtibmas, warga diminta segera melapor melalui layanan 110. Ibda Galih juga menambahkan peran aktif masyarakat sangat membantu aparat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Pendengar dari Cilacap, kami ajak Anda menuju ke Purbalingga. Dukung penegakan hukum, metrologi legal Purbalingga uji teknis LPG subsidi terkait dengan dugaan penyalahgunaan. Dan kita akan dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah.
5: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga turut ambil bagian dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Purbalingga. Keterlibatan ini terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan produk LPG subsidi. Kepala UPTD Metrologi Legal Purbalingga Eka Aji Krishna mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan pengujian barang dalam keadaan terbungkus BDKT terhadap sampel gas cair tersebut yang dilakukan langsung di laboratorium BDKT UPTD Metrologi Legal. Krishna mengatakan pengujian ini dilakukan untuk volume gas cair di dalam tabung sesuai dengan label kemasan dan menilai apakah produk tersebut memenuhi standar regulasi metrologi yang berlaku serta mendukung proses pembuktian hukum melalui data yang akurat. Menurutnya langkah ini dinilai sangat penting tidak hanya untuk kepentingan penyidikan tetapi juga sebagai bentuk nyata perlindungan konsumen dari potensi ketidaksesuaian produk yang beredar di masyarakat. Krishna menambahkan bahwa seluruh proses pengujian dijalankan secara profesional dan akuntabel dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan transparan.
6: Itu individu, bukan perusahaan. Karena tadi kita mengawal undang-undang, ada perdata dan pidananya, kita memang kepenyidikan juga ada kewenangannya. Cuman kami TPNS kan belum ada. Polres yang menindak dan ketika Polres meminta bantuan kami, kami pun membantu tapi sesuai dengan di sektor kami yaitu tadi. Ya, kalau gas ini nggih, kami di kuantitasnya. Tuh, kalau pengoplosannya itu beda lagi Kementerian SDM. Kalau distribusinya itu ada lagi. Jadi kalau kami metrologi legal sebatas satuan penulisan label sama kuantitas. Kalau ngujinya kita bisa. Tapi untuk mengangkat ke P21 ataupun prosesnya harus PPNS. Ketika belum berarti diampu oleh Polres ataupun ketika Polres menemukan itu bisa minta tolong pengujian tentang.
5: Melalui pengujian BDKT ini Krishna berharap dapat memberikan dukungan maksimal dalam pengawasan distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Pendengar, di hari jadinya yang ke-101, RSUD Banyumas meluncurkan perpustakaan di ruang instalasi talasemia. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pasien yang rutin menjalankan transfusi darah. Berikut laporan Faisal Rehan.
7: Tepat di hari ulang tahun ke-101, RSUD Banyumas resmi meluncurkan perpustakaan talasemia. Perpustakaan di ruang talasemia ini direalisasikan berkat kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinarpusda Kabupaten Banyumas. Direktur RSUD Banyumas Dr. Widya Nagrehastuti menyampaikan, peresmian perpustakaan di ruang talasemia menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pasien, terutama anak-anak yang rutin menjalani transfusi darah setiap bulan. Saat ini sedikitnya ada 600 pasien talasemia yang rutin harus mendapatkan transfusi darah di RSUD Banyumas. Selain perpustakaan di ruang instalasi talasemia, RSUD Banyumas juga meresmikan operasional ruang perinatologi di lantai 2 yang saat ini memasuki pembangunan tahap kedua. Ruangan beserta sarana-prasarananya dibuat untuk bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus.
8: Jadi karena kebutuhan pada saat pelaksanaan transfusi darah itu mereka membutuhkan juga tempat-tempat untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya, yaitu antara lain ada kita berikan sarana perpustakaan untuk mereka tetap juga bisa sambil membaca dan juga melihat literasi-literasi digital. Kami bekerja sama dengan Dinarpusda untuk pengembangan perpustakaan di ruang talasemi ini. Jadi nanti ada supply dari buku-buku ataupun literasi-literasi yang lain sesuai dengan yang ada di Dinas Arpusda.
7: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasiono menegaskan bahwa di usia yang baru, RSUD Banyumas diharapkan tidak hanya unggul dalam pelayanan, tetapi juga memiliki sistem manajemen yang kuat. Menurutnya, RSUD Banyumas harus mampu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas, sekaligus berperan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Tengah, bagian Barat dan Selatan.
9: Semoga peringatan HUT ke-101 ini bisa menjadi momentum untuk membuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus melakukan refleksi dan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi pelayanan, manajemen maupun tata kelola, sehingga RSUD Banyumas ke depan semakin profesional, terpercaya, dan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.
7: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-101 sekaligus Wakil Direktur Bidang Operasional RSUD Banyumas Slamet Setiadi menyampaikan bahwa peringatan tahun ini mengusung tema mengabdi, bertumbuh, dan bersinergi menuju Banyumas produktif, adil, dan sejahtera. Menurutnya, tema tersebut menjadi semangat insan RSUD Banyumas untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan selaras dengan visi Bupati Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
4: Mendengar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak di Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan hewan ternak, salah satunya dengan melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK, guna menjaga kesehatan sapi kurban. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak di Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan hewan ternak, salah satunya dengan melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK guna menjaga kesehatan sapi kurban. Ketua Kelompok Ternak Mukti Mandiri Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Anto, mengatakan saat ini kelompoknya memiliki sekitar 58 ekor sapi yang dikelola secara bersama oleh para anggota. Dalam menghadapi Idul Adha, kelompok tersebut menyiapkan beberapa ekor sapi untuk kebutuhan kurban, meski fokus utama mereka tetap pada pembibitan atau breeding. Anto menjelaskan vaksinasi PMK menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan ternak, terutama karena penyakit tersebut masih berpotensi menyebar. Vaksinasi dilakukan dengan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas.
11: Waktu itu memang ada apa, setelah kata ada acara dari dinas, kegiatan acara vaksinasi yang dihadiri oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, waktu itu dihadir komplit dengan stafnya dan juga dihadiri langsung oleh Bapak Satewu. Pas waktu divaksin itu ada 62 ekor karena kebutuhan ini anggota sehingga dijual. Sekarang untuk saat ini, hari ini, kita sudah 58 ekor.
10: Ia menambahkan gejala PMK pada sapi antara lain keluar air liur berlebihan, sulit makan hingga mata memerah. Dalam kondisi tertentu, terutama pada sapi bunting atau jenis tertentu, penyakit juga dapat menyebabkan kematian. Selain vaksinasi, peternak juga melakukan upaya pencegahan secara mandiri seperti pemberian larutan air garam untuk menjaga kondisi ternak. Para peternak juga berharap dengan berbagai upaya tersebut, kondisi ternak tetap sehat hingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban yang aman dan layak menjelang Idul Adha. Damara Sakti melaporkan.
4: Pendengar, masih banyak homestay dan penginapan di Banyumas yang belum memiliki izin. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
12: Pertumbuhan homestay dan penginapan di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan, namun belum diiringi dengan kepatuhan terhadap regulasi. Banyak unit usaha yang beroperasi tanpa izin resmi dan belum terdaftar. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Banyumas Irianto mengungkapkan, sebagian besar homestay yang ada saat ini belum memiliki legalitas yang jelas. Bahkan jumlah homestay yang tergabung dalam PHRI diperkirakan sangat kecil. Menurut Irianto, kondisi tersebut berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah atau PAD karena pelaku usaha yang tidak berizin tidak berkontribusi dalam Menurutnya, PHRI telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah serta Dinas Pariwisata untuk bersama-sama melakukan edukasi dan sosialisasi.
13: Seperti homestay, terus kemudian pondok wisata, semua sebenarnya masuk ke PHRI. Namun di Banyumas ini banyak sekali tuh homestay-homestay yang tidak punya izin dan belum menjadi anggota PHRI. Ini memang kami sudah koordinasikan ke pemerintah daerah untuk ditertibkan seperti itu. Karena yang menjadi anggota PHRI adalah yang sudah memiliki izin dan bayar pajak seperti itu. Sehingga di tahun 2025 kemarin, PAD di Banyumas dari sektor PHRI itu rumah yang sangat tinggi gitu.
12: Irianto menegaskan, pelaku usaha yang ingin bergabung dengan PHRI harus memenuhi persyaratan legalitas, termasuk izin resmi dan aspek keselamatan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di sektor pariwisata Banyumas. PHRI juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan regulasi, guna memastikan seluruh pelaku usaha pariwisata berjalan sesuai aturan yang berlaku. Yanuar Adi melaporkan.
4: Ya, pendengar, cabang olahraga bulu tangkis Popda Banyumas diikuti oleh puluhan atlet dari berbagai jenjang pendidikan. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membidik prestasi hingga tingkat nasional. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Amanda Aurelia.
14: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Banyumas 2026 menjadi momentum penting bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sekaligus membidik prestasi hingga tingkat nasional. Cabang olahraga bulu tangkis diikuti puluhan atlet dari berbagai jenjang pendidikan. Referee Provinsi PBSI Banyumas Erwan Ruspian menjelaskan bahwa jumlah peserta cukup beragam di tiap kategori. Kategori yang dilombakan meliputi kategori tunggal putra dan tunggal putri mulai dari SD, SMP hingga SMA.
15: Dengan kategori yang kita pertandingkan hanya tunggal SD Putra itu ada 21 atlet karena hanya diwakili oleh satu kecamatan, hanya satu yang mewakili karena itu hasil seleksi. Putri juga demikian, untuk tunggal putri itu juga ada 21, terus SMP itu sudah perwakilan dari Korwil, untuk SMP 7 atlet putra dan 5 atlet putri. Nah, yang untuk SMA ini ada 27 atlet putra dan 21 atlet putri.
14: Menurut Erwan, keikutsertaan atlet dari berbagai klub menjadi sinyal positif bagi pembinaan bulu tangkis di Banyumas. Ia menyebut sebagian atlet bahkan telah memiliki pengalaman mengikuti sirkuit nasional. Meski demikian, ia juga menyoroti pentingnya regenerasi atlet untuk menjaga keberlanjutan prestasi daerah. Salah satu atlet muda bulu tangkis Muhammad Revan Ramadan, siswa kelas 1 SMP Negeri 1 Kedung Banteng, turut ikut dalam ajang Popda 2026 ini. Revan mengaku telah melakukan persiapan selama kurang lebih 2 bulan, baik melalui latihan mandiri maupun bersama klubnya. Pengalaman sebelumnya yang sempat menembus tingkat provinsi pada 2024 menjadi motivasi tambahan bagi Revan.
16: Ya, dari persiapan sih udah mandan lama lah persiapannya buat lomba Popda ini. Ada mandiri, terus dari klub targetnya sih bisa juara. Sebelumnya 2024 masuk ke provinsi, ya bisa membanggakan kedua orang tua sama itu membesarkan nama klub, terus sama membesarkan nama itu sekolah.
14: Ia menargetkan hasil maksimal di ajang ini tidak hanya untuk meraih juara tetapi juga sebagai langkah menuju kompetisi yang lebih tinggi. Amanda Aurelia melaporkan.
4: Baik, mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Rabu 6 Mei 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, apa kabar? Siang hari ini senang banget saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026. Nah ini dia pendengar ya. Jadi kalau Anda tadi menyimak acara Warung Tarsun, di situ kita membahas bagaimana kehidupan obrolan hangat dengan mahasiswa internasional ya dari Afrika. Tadi ada Mas Tofu, ada Mas Muhammad Tofi, ada juga tadi Mas Malik dari Yaman. Mereka keren luar biasa begitu ya, demi untuk menuntut ilmu sampai jauh-jauh ke Indonesia. Nah tentu saja sebagai wong Banyumas kita harusnya berbangga ya, karena kebudayaan kita makin dikenal luas di kancah internasional. Nah sebagai wong Banyumas, nek weru wong luar negeri, bule-bule pada belajar, pada kuliah nang Indonesia, khususnya nang Banyumas kepriwesi, pendapatnya Rika pada lur ngalik ngeneh. Buat yang mau gabung ya di 0811 2540 911 atau di 6323336. Kita mau pemanasan dulu ya dengan satu nomor lagunya dari siapa ya? Ini dia ya, biar kita semakin sabar menghadapi kehidupan ini, kita mau sama Mas Sadewa aja deh. Judulnya Sabar. Sinau bareng.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari. Snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak. Cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Oke, baik. Bang Haji Roma Irama, nanti dulu maaf ya Bang ya. Dipotong sebentar ya. Yang pasti siang hari ini saya mengajak pendengar Pro Dangdut untuk berkomentar gimana sih rasanya, ya kan, kita Kabupaten Banyumas dikunjungi atau didatangi oleh mahasiswa dari luar negeri yang ternyata mereka ini sudah mulai fasih menggunakan bahasa Indonesia, khususnya malah justru dengan bahasa ngapak-ngapak. Tadi kalau Anda mendengarkan siaran Warung Tarsun ya, bagaimana sih perasaan Anda sebagai wong Banyumas dan sekitarnya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: ini kawasan Rembang Purbalingga, Mbak.
0: Oke, ini bukan yang digombong bukan ya?
1: Ya bukan lah.
0: Suaranya mirip banget yakin, sumpah.
1: Emang mirip, Mbak?
0: Mirip banget lah, jangan-jangan dirimu ya.
1: Ya bukan lah, itu Mbak Dimas alias Petra alias Andika.
0: Mas siapa lagi sih namanya alias siapa?
1: Ya, Rismanto. Itu orang Wirong, Mbak.
0: Oh iya, beda lagi ya berarti ya. Oke, Mas Herman, gimana sih perasaannya Mas Herman nih sebagai wong Purbalingga, wong Barling, Mas cakep lah ya kedatangan mahasiswa dari luar negeri yang ternyata bisa bahasa ngapak, bisa bahasa Indonesia gitu.
1: Ya, saya mengapresiasi lah bisa tertukar bahasa.
0: Oke, seneng ya?
1: Ya, ya dong.
0: Oke.
1: Kita bisa bahasa yang di sana bisa bahasa yang di sini.
0: Iya.
1: Bertukar-tukaran.
0: Bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan bertukar apa namanya?
1: Pengalaman pula.
0: Iya benar-benar. Oke, ya ikut berbangga lah ya, Mas Herman ya.
1: Ya dong.
0: Oke, baik. Mas mau bagi salam atau mau milih lagu dulu?
1: Milih lagu dulu lah, Mbak.
0: Milih lagu dulu, ini ada Negoro Angin, ada Kari Cerito, Mencintai Dengan Ngeyel, Tak Bosan, Satu Hati Sampai Mati, terus Haredang.
1: Bosan. Memandang wajahnya Mbak Desi.
0: Oh, kamu bosan sama aku. Ya wis lah, enggak apa-apa.
1: Tak bosan.
0: Oh, tak bosan. aku dengernya bosan.
1: Oh, itu Bang. Sorry Bang berarti.
0: Aduh, kesel. Dalam, ya, salamnya buat
1: yang
0: siapa?
1: Yang pertama buat Mbak Desi sama pasangannya ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Selalu.
0: Yes.
1: Apa yang dicita-citakan semoga tercapai.
0: Oke.
1: Sama spoilernya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semakin cerdas.
0: Amin.
1: Terus buat Megawati, Kiradun, Kidasrun, Ibu Muninga, Ibu Munija, Mama Ida, terus Mama Ida dan juga Ibu Rusti, Mama Reni, Bu Sarmila, Mas Keto, Pak Ardianto, Mas Ardiansa, Mr. Balo, Mama Santika, Mama Luna, terus Mama Siva, Mama Dedehnya juga, Pak Ilham, Ratu Engangnya juga, terus Tah Putri, siapa lagi ya Mbak?
0: Siapa lagi ya?
1: Buat Ahmad Fauzi Irwansyah. Buat semuanya saja lah. Untuk Mbak Desinya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Lu lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sokajati, tidak lupa membawa cangkingan.
2: Asik.
0: Ketemu Ki Dalang Suwadi di Purwojati yang selalu menawan.
2: Uhuy. Lagi tangkringan.
0: Bagaimana kabarnya Ki Dalang siang ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya sehat waras selamat. Rika mau ngurukna warung Tarsun apa ora Rika mau?
2: Mau.
0: Nah, sebagai wong Banyumas kepre bangga apa ora nggih?
2: Terus terang baiknya sebagai putra Banyumas bangga banget Bu Desi. Ya salah satunya budaya netewake tiru nang kanak-kanak, terutama budaya-budaya samping. Kecepat tekan kue ingat ase wong luar negeri kok sekolah nang kene. Nuntut ilmu nang kene kan luar biasa, berarti kene nggone wong pinter-pinter.
0: Iya benar banget Banyumas gitu loh ya.
2: Banyumas pokoknya the best lah Banyumas. Tapi ngomong-ngomong cerita sama tinggi Bu Desi.
0: Iya kepriwe kepriwe.
2: Gerduren kan anak tokoh pakar budaya lalu melengket itu.
0: Iya.
2: Nengel, alas nengel mantan kenalena.
0: Ya,
2: lah kue Bien, gue ana wong Jepang belajar lengger, belajar calung nang Gerduren kene Bu Desi.
0: Oh iya, siapa sih?
2: Ya namanya Nyong Kelalen tapi jelas akhir Pak Sandikin almarhum. Mulang wong Jepang latihan lengger si anu karo calungan nang Gerduren kene.
0: Rasanya bangga banget ya.
2: Ya iya dong. Atas wong luar negeri belajar budaya wong Banyumas beli luar biasa
0: kayak iya ngomong. Iya benar.
2: Bulan sing dadi wong Banyumas budayane dhewek pada duri-puri atang-atang budayane dhewek dijaluk wong mantan.
0: Nah kuwe ya kudune ya.
2: Wong wong mantan. Kok giliran budayane dhewek dakoni wong nang iki dari kaso.
0: Dari kaso.
2: Ya iki dhewek kali ngurip-urip kali ngembangkan arep pada orang gelem kowe lho. Ya, begitu komentarnya yang Bu Desi.
0: Terima kasih Kak Nuwun, Kak Kiswati. Lagune melu bae.
2: Nyung lagune apa kowe?
0: Pacar dunia akhirat terap.
2: Wong lah.
0: Hah?
2: Wong.
0: Eling wae mau.
2: Gelem. Kowe iki ndure ana sing ana sing cocok kok miki kok.
0: Tak bosan.
2: Tuh.
0: Apa maning? Negara angin.
2: Isare maning.
0: Mencintai dengan ngeyel.
2: Isare maning.
0: Apa sih kie? Kayak kari cerita. Hah?
2: Udah lah, ngisar yang manis.
0: Lah, ngerjani penyiar ya lah. Judulnya Negoro Angin, Mbok.
2: Udah lah. Anu cinta sampai mati apa-apa.
0: Cinta sampai mati. Oh, satu hati sampai mati. Iya. Ya.
2: Satu hati sampai mati karo RRI lah.
0: Hihi, ser.
2: Terutama penyiar sing anu budesik ya.
0: Asik.
2: Yang salamnya sampai SMP Bu Desi.
0: Enji.
2: Yang mau kemukaan, mau menarikan sehat, terus sehat-sehat. Jadi aktivitas saya rata dengan gue. Aktivitas nang rumah, nang kantor, nang anu UIN, gini baik lah. Terus dengan sumberi mau kemukaan. Terus nanti kan Mas Herman, anak Pemida, anu Mama Fahmi, anak Gun, anak Ratun.
0: Yes.
2: Pak Rusdiano Mama Dek karo spesial yang anu Mbah Huti kaya nang Sawangan karo Mbah Selamat nggo Budes ini kebagian matur nuwun
0: kowe sing
2: terawel
0: Budes. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disit kene lagi anak ketemu tamu agung ya Lur ya. Mengko sambung maning tak buka lawange nang 632336. Utawanya di 08 11 54 09 11.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
0: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
0: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana?
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
2: UFO Beauty Center Purbalingga, memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: buat yang udah kirim WA ya. Ada Ibu Ningsih di Sokawera. Mbak Desi, sebagai wong Banyumas, aku turut berbangga bahwa ternyata Banyumas ini menjadi salah satu tempat terbaik untuk menempuh pendidikan level perguruan tinggi. Nyong jane mau mandan ngakak pas nonton nang YouTube tup acara Warung Tarsun kayong gole ngomong nganggo bahasa Banyumasane ge bener-bener perjuangan banget ta iku ya. Tapi ya main juga main ya. Ah, ge ana pendengar produk Sugeng Siang. Alalalalalalalala.
1: Sugeng Siang.
0: Ye! Kita neng kayak
2: disenggal-senggal.
0: Wuih, kita neng likwandi apa lagi ya, likwandi?
2: Iya, karo Mas Gun.
0: Oh, lagi neng endik ya, lagi neng endik iya.
2: Iya lagi harap tilik batir.
0: Oh, oh duwe batir sih Rika.
2: Alah ya, duwe lo.
0: Ya, lik. Ya Rika, Rika mau nonton Warung Tarsun apa ora Rika?
1: Lah ya nonton.
0: Nah,
1: kayaknya malah heran kak, ada yang bisa bahasa Jawa ya.
0: Lho iki deneng sejen maning suara iki. Ya. Ya, sebagai wong Banyumas, ge Mas Tato, sayangku sebagai wong Banyumas, Rika kepriwe perasaane ndeleng wong-wong luar negeri ki pada kuliah kok nang Purwokerto nang Banyumas. Tayang ngau basa ngapak maning kepriwe sebagai wong Banyumas Rika?
1: Lah gue jenyong malah kadang paring wong Banyumas saya malah heran ngomongnya malah bahasa Indonesia orang ngapak-ngapak kayak gitu ya.
0: Iya kayak ngono gengsi apa ya padahal kan iya, orang ngapak orang kepenak.
1: Kepenak ya yuk.
0: Ya iya lari kan paling di paving itu apa kan Banyumasan dan yang teganya dirimu meninggalkan. Esih lah.
1: Okay. Oh lah gue padahal harus lebus ya lagi dialog ya kepriwe lah.
0: Jen, ngesuk dina kemis ya, tuk telpon tenang mbak Enrika.
1: Lah, kiki kayaknya ngambang-ngambang jadi mati segan, udah tak mau.
0: Lah, sing penting aku kan padamu mas.
1: Alah kae, lah sini pelayaran priwe.
0: Pelayaran? Pelayaran, nanti maning pelayaran, sejen maning.
1: Lah, ganti maning wis.
0: Lah, ngalih lah.
1: Kepriwe.
0: Aja kaya gue. Prisik ya, Rika harus Rika harus dulit siapa gue? Rombongannya itu duliti apa orang gue? Eh, harus dulit siapa? Harus dulit siapa?
1: Harus dulit, cengis lebih siapa sih?
0: Lah ya, wong kenanyong miki bene opening, meke ana Mas Herman, bene anu wis ketekan tamu agung PLH ne mari ngene nyong deg-degan pisan kok.
1: Idi.
0: Ora mung ditiliki sedelat tok, ora susah gawe gosip Rika lah, cokot monggo lho. Wis gak gian arep kirim salam gak usah pakai gantian.
1: Ya kirim salam gosing lagi gerokna besok gang medang ataken.
0: Iya. Lagune yang mencintai dengan ngeyel.
1: Wah, kue cocok banget. Wis lah gas yuk.
0: Ya, gas. Ya, wes.
1: Sung gue tak ndeni siki.
0: Aiza. Iza. Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh sayangku. Ya Allah. Awan ki langsung kok mel open season. Masih taman isu geng siang.
3: Iku yang ngedang-ngedang. Katolik jen ayu nemen jen.
0: Ser.

0: Ye. Kang.
1: Mun.
0: Arep kenalan karo penyiar anyar apa ora? Disumet kowe mike.
1: Delang. Ye.
0: Ye. Ya nama Mas Undang Rizky. Kan kene arep dijenengi sapa?
2: Kiki bae lah ora apa-apa ya.
0: Ya Kiki sapa? Kan kudu ana buntute.
2: Kiki, Kiki Saputri, Kiki Rizky ya.
0: Kiki Rizky.
2: Awinge nang ning Pro 2 Kiki Rizky.
0: Ki Kang Dasro ana penyiar pindahan sekang Pro 2.
1: Salam kenal ge Mas Kiki.
2: Siap.
1: Ji. Jenengane Kaki Darsun.
2: Ji. Yang Darsun berarti nyonya lo kayak yang Darsun apa Kaki Darsun?
1: Yang Darsunnya kena, Darsunnya kena Kang Dasrun ya kena.
2: Oke, Ji. Salam kenal, sugeng siang, Kang Darsun, sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke iya. Oke.
1: Okay, okay. Tahu, dia juga gawe pelanggan nyong, pelawangan nari nyong bombong, wingit aja luar biasa ini.
2: Amin, amin, amin, amin, amin ya. Iya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Yeah, Rika sebagai
1: ya Mas Kiki mau kau untuk betah-betah neng prosat.
2: Amin. Nah, anak Bu Desi, anak Mbak Desi betah bang.
1: Iyalah, bang Oke. Jos, KBKB penyiaran sing eman karo nyong berarti apik.
2: Amin, amin, amin, amin.
0: Iya, nah, iya.
1: Mau nyong ya melu bangga mau warung tarun ketekan wong sing ukurane sing om pati cerowet justru malah ngomongnya bang bisa ngapak nyong melu bangga banget nyong.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Melu bangga mo. Iya.
1: Syukur pisan wong luar negeri bisa lepas kemiskinan nong malam hati-hati mahasiswa kia kaki dasun jenengnya lagi ngersulah jadi mau melarat terhubung rampung
0: lah melarat nang dunia tapi aja ngilang-ngilang aja ngomong melarat mengkutuling kenang akhirat masa orang kaya
1: lah ya iya sih iya ngomong ning kana ngenteni ning kana wong ning kene biyana ngelakan ngelih oh ya
0: iya iya
1: ya moga-moga sih ya ya moga-moga nasing tolong insyaallah lah bismillah kaya nyong salame nggo bumu ninga kuning loro-lorone oma kang kapti mati Herman Ardiansa Erdi
0: iya
1: sapa kia Titin karo Muniarsi Mama Ida Marusti Mama Aida sini kawasan Lembas Rayu Bu Sarminda terus ana Kang Nur Hadin Karang Lewas Kang Mas Anto kenu pangampurane inyong ya malah kesing takut-takut dia.
0: Ya, ya, ya.
1: Ini yang angkat-angkat makruh kok.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masuk gumbang-gumbang di taman.
3: Waduh, baik kalau kaget.
0: Janganlah kau menggoda gumbang-gumbang asmara. Janganlah kau merayu.
3: Selamat siang Singanyar gue Rizka Pak.
0: Mas Kiki Rizky.
2: Halo.
0: Ya gue ditakutin ya.
2: Sugeng siang. Ji pripun pripun?
3: Kiki Fatmala apa jenenge?
2: Kiki Fatmala ya kayaknya apik ya Mbak Desi ya.
0: Ngabur Kiki Rizky wong ganteng-ganteng kayak Kiki kok Kiki Fatmala.
2: Kiki Rizky bae lah Kiki Rizky bae. Heeh.
3: Ngatungin Fatmala ke Fitmala
0: gue. Ye, ke pokoke penyiar andalan ge.
2: Amin. Lah gurune Mbak Desi ya.
3: Sing jenek gurune main ya melu main ya gue.
2: Main insyaallah insyaallah nggih.
0: Murid malah
3: gurune Jawa nyung seneng banget nyung gue.
0: Murid malah lebih main kok tenang ben. Kamu berarti nanti
2: heeh.
0: Yeah, mau Rika nonton kayak orang ruang na warung Tarsun apa orang Rika mau?
3: Nek nonton tau orang tapi ngiri kok kena kayak gue dong.
0: Iya, nah sebagai wong Banyumas ke bangga apa orang?
3: Seneng banget lah wong Banyumas anu apa jadinya wong Banyumas seneng patung kanak-kanak ya bisa bahasa Jawa, wong Banyumas orang bisa Jawa ya saking goblok
0: gila. Eh, aduh,
2: karena RRI Purwokerto. Buatan pareng kata Sniku.
3: Kena-kena kayak gini ke. Sike bahasa Jawa kan adiluhung. Budaya Jawa paling paling dilindungi lah adiluhung. Lah wong perwayangan gue ya nggak baca Jawa pan anak tuan wayang baca Indonesia.
2: Langka.
3: Langka. Sinden wong Amerika pirang-pirang sih, Jawa mana? Apa mending yang Amerika yang membudayakan bahasa anu budaya Jawa, Indonesia orang membudayakan bahasa Jawa ya nu saking jan. Pribet pun cuma ngomong orang sih dan orang-orang terpaling ini lah. lagu ya. Itu nih ngapak orang ngapak orang kepenang pada si pansen iya.
0: Iya.
3: We lagunya apa we?
0: Lagune ge Ana mencintai dengan ngeyel, mau likwan dengan Mas Tato request ge pacar dunia akhirat yang Ana betah pengarepan eling ga ye niken salindri.
3: Kasih moro Maria Marosita kala.
0: Hah?
3: Itu tuh kena.
0: Apa? Sing
3: moro Maria Marosita tuh kena.
0: Rujuk ye. Rujuk kan bisa apa kok?
3: Rujuk karo Badesi kok.
0: Alakae.
3: Hmm. Sing jenenge Badesi mak Mas ge. Mengapa pijantunnya jangan main, wak, ayu tur main nih gue.
2: Ayu kewis, ayu pinter, mbok.
3: Temblek-temblek mana?
0: Temblek,
3: tapi
0: temblok.
3: Tapi gue sih cie aja ditiru ya. Cie tok.
2: Priwe.
3: Lenjeh, gue aja ditiru. Oke,
0: gue. Ya, jangan mulana kon lenjeh lari ke mana?
2: Orang mulanya orang montong-montong.
3: Biasa lewat kita serun ya. Terus kira tun, lagi anu siapa kayak nama medun kita serun ya. Muninga, Munija. Terus juga buat Bu Mama Ade, Mama Siva, terus Bu Novi, terus Mama Cantika gue loh, Mama Luna ya buat semuanya aja lah ya semuanya pokoknya hidup budaya Jawa.
2: Hidup.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa maningke? Tugas kaki ratun. Kaki neng enek ki mlebu ki le ora dincengi mengko makro. Siang.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ida.
4: Iya,
0: soalnya aku semangat banget ketekan penyiar brondong.
2: Halo, Mama Ida ge jenenge?
0: Ini Mama Ida.
2: Mama Ida, salam kenal Mama Ida, selamat siang. Bu Ida.
0: Bu Ida di Mangunjaya.
2: Mangunjaya, nggih.
4: Mas Rizki ini.
2: Nggih.
0: Iya, nanti ini Mas Rizki. Iya,
4: salam kenal Mas Rizki.
2: Nggih, salam kenal nggih, Bu nggih.
0: Ini pindahan dari Pro 2. Dalam hatinya mungkin membuncah, ya Allah, berikanlah aku kesabaran.
2: Ya aku wis sabar ya. Bu aku wis sabar banget, Bu, ngadepi Bu Desi apa maning ge. La ilaha illallah sing terkenal jahe jere.
0: Pokoke Bu Ida.
4: Kira banget ya ge.
0: Lah ya aku tuh nek kena ngerana brondong mandan semangat boleh siaran kok.
4: Aku turu Rasida.
0: Keberisikan kan lagi.
2: Keberisikan heeh.
0: Reri berisik temen oh jebulannya Mbak Desi lagi siaran.
4: Iya, Mbak Desi siaran ya enggak. Pas dari siaran aku enggak bubu loh.
0: Iya ya, demi untuk iya. Bu, nih ini aku mau tanya Bu, tadi dengerin Warung Tarsun enggak? Jadi
4: oh iya.
0: Iya, gimana Bu sebagai orang iya, Banyumas bangga enggak sih dengerin pas apa namanya? Enak. Tadi ada mahasiswa luar negeri dari Afrika dan Yaman. Iya. Yang dia itu udah fase bahasa Indonesia, bahkan udah fase nganggo bahasa ngapak sebagai wong Banyumas gimana, Bu? Bangga enggak? Sebagai orang Banyumas.
4: Ya apik lah.
0: Apik ya, melu bangga ya.
4: Tapi kalau di Jogja ngomong Banyumasan diketawain loh.
0: Iya, apa ya?
2: Sembarangan ya Bu ya.
0: Gak usah. Iya, gak usah di Jogja. Aku ngelalin ki Bu kayak stasiun Jakarta ya. Nggak anu nampak telepon sekarang Badire ya nyong boleh ngomong kalau bahasa Banyumasan.
2: Jadi tadi ngomong.
0: Cantik-cantik ngapak kayak gitu. Terus why not ya.
4: Terus ake orang anu ya berendomblong ya. Domblong liatin. Ya kirim-kirim ya Mbak Desi.
2: Iya, monggo.
4: Terutama enggak lupa Kaki Dasrun, Kratun, Mama Ade, Mama Ida, semuanya lah. Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya yang mencintai dengan ngeyel, spesial buat Mas Likwandi dan ya, kawan-kawan.
4: Iya, ikut aja lah.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih matur nuwun. Nggih, kepriwen nggih? Mokan kakine cengkel kaki durung mlebu nggih, koyong dicengkeli sugang siang.
2: Sugang siang.
5: siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pada kayak gue nih. Gimana kayaknya? Rika mari ke studio Beki.
5: Kiki
2: Radun,
5: Kiki
2: Lestari,
5: Kiki
2: Kiki Rizky celuk ya Kiki, apa ya Kiki ya,
5: kepenak
2: ya. Celuknya
5: Kiki Lestari ya.
2: Kali dah. Teman Kiki Saputri, Kiki Fatmala.
5: Kiki Lestari kan jadi Lestari si kalah-kalah
0: nih. Langur lanang Kiki Lestari juga.
2: Lestoro ya.
5: Jangan tak Kiki Lestari sing putri dong ini.
2: Ngesuk ngoleh sing wadon.
5: Iya, nasi batu ni kau baca sih, mohon.
0: Allah ya, bisa nak.
5: Gula kali baca sih, rumahan guyune.
2: Kau tu tunggu yuk pak, betan. Mangga mangga.
0: Kijane tunggu yuk, jane kaya menangis bahagia.
2: Saking bahagiane pak, kasing jenenge budaya sih kau.
5: Kau mesti saking bahagia. Yo
2: iya benar.
0: Bahagia banget.
5: Lestari segala-galane, bahagia ni baca sih.
0: Ya iya, urip mung sepisan kau tiga weseng sara sih mung.
5: Allah, ni bener kaya tak ini be, sake kosong terus be.
0: Allah ya
5: semangat baik kau.
0: Wang anu.
5: Lang ambleng mawon kok.
0: Nah, kuwe pokoke sing semangat insyaallah rezeki mas ora. Ora susah nggih, ora susah kandah utang lah lia-lia juga duwe utang. Lah,
5: utang mboten jaket nyaho mengki malah dadi deburoni.
0: Nah, ya mulane kuwe sing ati-ati bae ngoleh ngurip ya.
5: Nggih.
0: Kakine sebagai wong Baturaden, wong Banyumas, Rika bangga apa ora kene?
5: Lah, sing banggane nemen wong arep kok bisa bahasa Banyumasan.
0: Iya, jane keren banget
5: mo. Nek sing arep bae nggih.
0: Ya mos Kang Yaman, nek sing sing Yaman nggih anu tayange bahasa Indonesia.
5: Iya, bahasa Indonesia ya, ini kan.
0: Tapi anggar sing
5: Jawa ini kan
0: Afrika, apa sih Afrika?
5: Ini pun ngetes mata-mata cerahnya kuda nih.
0: Keren banget. Di
5: loro kata saya ini kau.
0: Iya.
5: Mencakar nih kak. Saya mau cara kerana nih pun maksud baca penyemasan nih.
0: Wis maksud.
5: Kau lagi monitor mau baca sih?
0: Oh ya, ya alhamdulillah.
5: Jadi nih ngetes sih. Lagu nih nih ngintil niku mencintai dengan ngeyel
0: ya
5: ngobrol ngeyel orang ngeyel orang tua itu
0: iya kok kena kutu ngeyel kok ngeror orang ngeyel orang uman ya ki ya
2: iya benar
0: Kiki ngeror
5: kata-kata yang telah ombo kok
0: Kiki yang ngeror orang ngeyel ya orang bakalan nulih Kiki
5: selagi niku menane masih tempat ngeyel mawon
2: hidup ngeyel ya ki ya
5: iya kata-kata ngeyel betul ombo kok Insyaallah nggak bisa. Makasih no.
0: Inji.
5: Ini bagi ya. Mama ini mama, si mama ini. Pak Kris dia tone Sylvia.
0: Heeh. Inji.
5: Dari Mister Palo, sing ora dikenani kayak orang macan ya.
0: Inji.
5: Wis pas kendro, pas biasa.
0: Inji.
5: Baru Sti.
0: Heeh.
5: Minus di KTE.
0: Oke.
5: Terus pindah dari Bu Harto ya. Ini Bu Lastri.
0: Izin.
5: Saya mau kedosan ini Buri, Mbak Desi, Mas Diki.
2: Iya, monggo, matur nuwun,
5: Pada depan ini.
2: Amin.
5: Matur nuwun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang Pro Dangdut adalah kita Mas Arya Setia, Direktur Mbak Desi minta tolong tambahin di playlist sama sekali request nanti Pro Dangdut lagunya Maggie Z Aku Semut Merah. Salamnya buat Bu Hani Jumiarti, Mas Damara Sakti, Mas Yanuar Adi, Ibu Chandra udah pensiun, Mbak Citra. Terima kasih banyak dan selamat bertugas untuk para ASN di LPP RRI Purwokerto. Baik. Terima kasih dari Mas Afif, Pak Anto. Selamat siang buat Pak Anto. Selamat siang calon DR. Waduh, salam untuk pengabaran Pro Dangdut nggih Bu Desi, matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Anto. Selamat siang juga untuk siapa ini? Kita mau angkat lagi boleh deh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Sugeng siang Pak Ilham. Apa kabarnya Pak Ilham?
6: Alhamdulillah baik-baik saja Mbak.
0: Baik-baik
6: bagaimana
0: saja.
6: Mbak Desinya baik juga.
0: Alhamdulillah baik. Pak Ilham tadi monitor warung Tarsun nggak?
6: monitor, Mbak, tapi yang enggak seberapa dengar karena di sini agak mau hujan, Mbak.
0: Oh, gitu. Enggak seberapa dengar ya. Jadi tadi tuh kita ngobrol hangat bareng sama mahasiswa internasional dari Yaman yang kuliah di UIN Seizu Purwokerto. Namanya Mas Malik. Dia tuh udah paham dengan bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa ngapaknya belum. Terus ada juga satu namanya Mas Tofi. Mas Tofi itu mahasiswa pascasarjana UMP dari Afrika. Dia udah fasih Banyumasan, pakai bahasa Banyumasan. Nah, sebagai orang Indonesia nih, Pak Ilham, bangga gak sih ada mahasiswa jauh-jauh dari luar negeri, dari Yaman, kuliah di Indonesia? Gimana perasaannya, Pak Ilham?
6: Oh, bangga banget, Mbak. Bangga gitu, ya. Karena itu kan orang dari luar ya, Mbak, ya?
0: Iya, betul.
6: Menurut kita ya bangga lah begitu.
0: Sebuah
6: kan.
0: Ini ya.
6: Karena bisa berbahasa gitu ya. Berbahasa okay. Berbahasa daerah lah gitu ya, Mbak ya.
0: Betul, betul, bisa bahasa Indonesia, bahkan ada
6: berbahasa
0: yang
6: bahasa daerah.
0: Bahasa ngapa?
6: Bahasa Indonesia mungkin bahasa umum lah begitu ya.
0: Ya, betul.
6: Nah, ini semua bisa. Orang berbahasa Indonesia bisa, tapi kalau bahasa daerah tuh langka biasanya gitu kan.
0: Betul banget. Jadi sebuah keistimewaan lah ya, Pak.
6: Nah, begitu ya, benar. Kita juga orang Jawa Barat ya bisa juga sih bahasa ini apa gitu ya, bahasa Jawa-Jawa sedikit-sedikit gitu kan. Tapi kita kalau mau bahasa luar negeri mungkin cari dulu begitu, Mbak.
0: Cari dulu. cari kamus dulu ya, Pak.
6: Gitu iya. Kalau bahasa Jawa ngapak itu kan kita bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau bahasa luar ya kita harus golet disit
0: mengko ya. Oke deh. Baik, Pak Ilham, mau bagi salamnya buat siapa, Pak Ilham?
6: Bagi salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Ada Pak Radun barusan ya, ada Mas Daniel, ada Pak Hanto, ada Mama Ade, ada Mama Rini. Ada juga mama. Ah, pokoknya mesti buat semuanya, mama, ibu-ibu lah, pokoknya bapak-bapak ya yang sering masuk di Pro 4 gitu. Pro 1. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Iya.
6: Mbak Desi.
0: Yes.
6: Itu ada penyiar baru ya, Mbak ya?
0: Iya,
2: halo. Salam kenal, Gigi. Bapak.
6: Iya, Mas. Nggih.
2: Pripun?
6: Mudah-mudahan.
2: Nggih.
6: RRI Purwokerto kerasan
2: banget, nggih. Kerasan banget, nggih. Nyaman lah pokoknya, betah apa mendingan Mbak Desi.
0: Oh, ibu banget lah.
2: Wah. Nggih, salam kenal, Pak.
6: Sonten, nggih.
2: Nggih.
6: Sedaya kemawon boleh jeng sonten.
0: Nggih, terima kasih.
6: Assalamualaikum, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut banget. Hari ini sangat spesial sekali ya, dari pagi sampai sore kita dengan acara yang sangat luar biasa. Kita mau mencintai dengan ngeyel, boleh gak sih? Boleh gak sih, Mas Alip? Mencintaimu dengan ngeyel, boleh gak?

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko bahan kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
4: Wah, glowing banget.
5: Jelas dong, kan habis treatment.
4: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
5: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
4: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana?
5: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
6: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
7: Budi, aku isap rokok lagi.
8: Kenapa, Tono?
7: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
8: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
7: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
8: Apa?
7: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
8: Hei, yuk kau.
7: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
8: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
9: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
10: Baik mendengar di mana pun Anda berada, kenyongkon closing kone Mas Ari, Masya Allah. Tapi yang pasti, mari kita berbangga dengan kebudayaan yang kita miliki ya, setulur KP. Moga-moga kita sebagai orang Banyumas bisa menjaga dan juga melestarikan. Aja ngasih kalah karo wong luar negeri, atau sekang Yaman karo Afrika, maring Purwokerto mung andon arep kuliah. Kita sebagai warga Banyumas harus patut berbangga begitu ya. Wis, semenotok baik. Terima kasih matur nuwun buat semuanya. Jangan kemana-mana, setelah saya nanti akan ada Kiki Rizky temannya ada di sepanjang Purwokerto sore. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sore hari ini di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026. Kali ini adalah siaran perdana saya bareng undang Rizky di program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto akan menemani pendengar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan tentunya para pendengar yang berbahagia, sore hari ini sejenak kita akan menantikan waktu berkumandang adzan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: Pendengar Pro 1, sore hari tepat pukul 15.03 waktu Indonesia bagian Barat akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tobro.

Baik pendengar Pro 1, alhamdulillah tadi sudah dikumandangkan nada nasar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi pendengar yang menunaikan sholat.

0: Baik, pendengar sore hari ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti acara Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini.
1: Pemirsa, selamat datang di Book Review Podcast RRI Yogyakarta. Bersama saya Lulu Rahadi ya. Dan tentu saja untuk kali ini dalam podcast Book Review RRI Yogyakarta, saya kedatangan tamu dari desa ya, dari desa. Jadi beliau ini oleh Cak Nun atau MH Ainun Najib dipanggil dengan sebutan Kiai Tohar. Tapi kalau saya pribadi menyebut beliau adalah Profesor Kehidupan, Profesor Pendidikan. Ya, nah, oleh seorang Roni Pratama, gagasan-gagasan beliau ini dituangkan ke dalam sebuah karya menjadi sebuah buku yang berjudul Manusia Tanpa Sekolah. Ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka dan yang menarik di sini karena beliau ini adalah Pak Toto Raharjo bersama dengan istrinya Ibu Sri Wahyaningsih mendirikan Salam Jogja atau kita kenal dengan sebutan Sekolah Sanggar Anak Alam. Nah, kita akan menuju ke Pak Toto, kita akan sapa, apa kabar ini Pak Toto?
2: Baik.
1: Ya. Kabar sehat Pak Toto ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini pakai peci seorang profesor,
3: profesor
1: pendidikan.
2: Sebenarnya untuk nutupin botak. Oh.
1: Pak Toto, kalau dalam buku ini ya Manusia Tanpa Sekolah ini kan Mas Roni ini menyebutkan kalau Pak Toto ini kan putus sekolah ternyata. Yeah. Pernah putus sekolah dan tidak melanjutkan. Kemudian tapi Pak Toto ini berhasil mendirikan sekolah.
2: Yeah.
1: Nah, ini apa benar begitu ini Pak Toto?
2: Iya, yeah, benar. Kalau saya tidak putus sekolah, mungkin saya tidak mendirikan sekolahan malah gitu loh. Mungkin saya akan meneruskan jadi dokter atau apa, sekolah di mana. Saya kira itu kenapa enggak? Kenapa mendirikan sekolah justru karena saya drop out ya.
1: Itu pada putus sekolah pada saat SMA atau kuliah?
2: Kuliah.
1: Apa yang sebenarnya menjadikan alasan? Karena bosan, jenuh, atau sebenarnya tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang Pak Toto harapkan begitu?
2: Ya, yang jelas tidak sesuai seperti yang saya pikirkan, tapi itulah yang mempengaruhi akhirnya menjadi jenuh kan, kira-kira begitu. Dan saya tidak pengen lama-lama untuk membuang-buang waktu di situ ya, lebih baik udahlah keluar aja gitu loh. Mungkin kalau orang lain kan wah sayang atau apa gitu, sudah diterima di perguruan tinggi yang oleh orang lain dianggap bagus gitu, saya keluar. Nah, saya nggak punya pertimbangan seperti itu. Iya. Dan kebetulan orang tua juga membebaskan saya, jadi nggak ada masalah.
1: Ini di era 80-an Pak Toto mendirikan Sekolah Sanggar Anak Alam.
2: Iya, iya.
1: Iya, dengan konsep sekolah yang merdeka, sekolah yang biasa saja.
2: Iya.
1: Nah, ini maksudnya seperti apa ini, Pak?
2: Ya, yang biasa saja itu karena pada saat-saat itu saya melihat banyak orang mendirikan sekolah itu pengen menampilkan yang hebat, yang mewah, yang wah gitu ya. Nah, ini ya udahlah kalau kita mau bikin sekolah, saya sama istri saya ya kita yang sekolah yang biasa saja malah gitu loh. Artinya biasa saja ya biasa belajar dengan kehidupan nyata, biasa ketemu orang banyak dan biasa belajar dari apa namanya lingkungan yang ada gitu, kira-kira itu. Karena menurut saya sekolah yang tidak biasa itu yang belajar tidak dari realitas, belajar tidak dari lingkungan, bahkan belajar antah berantah sementara dengan lingkungannya sendiri malah nggak tahu gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu apa gagasan awalnya seperti itu.
1: Ya. Jadi yang diinginkan ini dari siswa itu mendapatkan apa ini Pak dari lingkungan itu sendiri? Karena ini kan Sekolah Sanggar Anak Alam ada di desa, makanya tadi saya sebut Pak Toto ini tamu dari desa.
2: Ya. Jadi kami agak beda dengan sekolah pada umumnya ya. Kalau kami itu lebih mengembangkan metodologinya kepada anak, bukan memberikan pengetahuan, enggak seperti ada cangkir atau gelas yang diisi air, enggak seperti itu. Jadi sekolah justru memberikan metodologi kepada anak, dan anak cari sendirilah gitu loh.
1: Mm-mm.
2: Cari sendiri, bukan kita tuangkan gitu loh. Yang prinsipnya seperti itu, bukan suruh menghafalkan pengetahuan.
1: Okay.
2: Ya apalagi sekarang coba kalau Pak, dengan dunia digital yang ada, kalau sekolah masih seperti itu ya ngapain juga, mendingan cari di Google, di YouTube, di apalagi sekarang dengan AI itu mau tanya apa aja ada, ya ngapain, guru pasti kalah kalau urusan kayak gitu. Mm-hmm. Gitu loh. Kira-kira seperti itu yang utama, dan itu terjawab sekarang dengan dunia digital sudah tidak relevan lagi cara belajar yang guru mengajar anak mendengarkan suruh ngafalin, udah nggak relevan menurut saya.
1: Nggak relevan,
2: sama sekali tidak relevan.
1: Jadi idealnya seperti apa?
2: Ya idealnya sekarang ya guru atau guru itu ya fasilitator yang membantu anak-anak untuk menemukan apa yang dia cari, membantu mengembangkan apa yang sudah ada di dalam potensi dirinya, itu yang paling penting malah.
1: Mm-mm.
2: Kalau urusan pengetahuan apa susahnya sekarang, cari di Google, cari di tanya apa aja ada. Nah kalau sekolah masih seperti itu, menurut saya udah nggak relevan, bahkan sudah sangat ketinggalan persoalan.
1: Oke. Nah, ini kan juga di era 80-an disebutkan Mas Roni ya, yeah, di buku Manusia Tanpa Sekolah ini, Pak Toto ini mengabdikan diri di lingkungan masyarakat. Yeah,
2: yeah.
1: Pemberdayaan, yeah, juga. Apalagi Sekolah Sanggar Anak Alam ini ada di tengah-tengah, yeah, sawah,
2: yeah,
1: di desa begitu ya. Kenapa ini, Pak? Milihnya di desa begitu?
2: Kalau kenapa desa? Karena saya memang sejak lahir memang di desa, bahkan sebelumnya saya lahir di satu desa yang sangat jauh. Kalau sekarang lumayan lah dekat-dekat dengan kota, dengan kalau yang di awal pendirian sekolah ini ya di desa saya, tempat saya lahir, dan itu benar-benar desa yang belum ada mobil, belum ada listrik pada waktu itu. Dan menurut saya malah justru pada saat-saat itu proses-proses pendidikan itu yang kami maksudkan itu jauh bisa lebih berjalan. Kalau sekarang malah lebih sulit lagi gitu loh. Iya. Karena tadi kalau desa ini karena pilihan tadi ya komunitas, pilihan belajar dari kehidupan itu lebih nyata gitu.
1: Mm-mm. Jadi anak-anak belajar dari kehidupan,
2: yeah,
1: yang ada di, yeah, sekitar.
2: Yeah.
1: Misalnya mungkin bisa dicontohkan nih.
2: Ya kalau dia anaknya petani ya belajar dari tanaman, belajar dari ternak, belajar dari apa saja gitu loh. Bukan anak petani kok disuruh sekolahnya pakai dasi, pakai sepatu, tangannya harus bersih, ya itu petani model apa gitu ya. Itu pasti nanti lama-lama ya dia gak akan suka menjadi petani. Wong memang sekolahannya itu sudah menjauhkan dari kehidupan sehari-harinya kok. Nah sekarang kan yang terjadi kan, desa ditinggalkan oleh anak-anak desa. Karena coba SD di desa-desa, emangnya dia wawasan pedesaan kan enggak, dia pengennya anak-anak seperti jadi anak-anak kota, kan seragamnya pakai dasi, pakai sepatu, pakai pokoknya bersih lah. Petani kan enggak ada yang bersih seperti itu. Kira-kira itu ya. Mungkin di daerah nelayan beda lagi, enggak ada juga gitu loh.
1: Iya. Nah, kalau di sini di buku ini juga Manusia Tanpa Sekolah, Pak Toto sendiri ini menggambarkan Bapak ini sebagai tokoh pewayangan Bambang Ekalaya.
2: Iya.
1: Ekalaya.
2: Ekalaya.
1: Ini ya. Kenapa ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya saya tidak mengalami seperti Ekalaya yang ditolak oleh Pendeta Dorna ya, Kumbayana ya. Saya memperoleh banyak guru malah. Tapi menurut saya lebih melihat Bambang Ekalaya sebagai simbol otodidak sebetulnya. Jadi dia yang tadinya mau berguru kepada Dorna, akhirnya ditolak, ya sudah dia bikin patungnya Dorna, dan dia belajar memanah dengan memandangi patungnya Dorna, udah cukup. Dan bahkan kemampuannya bisa melebihi Arjuna gitu loh. Itu aja sebetulnya saya melihat ya Bambang Ekalaya ini sebagai simbol otodidak sebenarnya.
1: Otodidak ya, karena Pak Toto ini otodidak. Bahkan mendirikan sekolah, sampai sekarang juga siswanya sudah banyak yang lulus.
2: Ya.
1: Kalau sekarang jumlah siswanya ada berapa nih, Mas?
2: Ya, jumlah siswanya itu dari awal kita menentukan harus tidak boleh lebih dari 200.
1: Tidak lebih dari 200, ya. Itu usia?
2: Ya, dari PAUD sampai SMA.
1: PAUD sampai SMA?
2: Ya. Jadi pokoknya sejumlah itu, karena kalau sudah melebihi itu ya nanti akan berpengaruh ya pola komunikasinya, relasinya berubah. Bahkan kelak menurut saya kalau sekolah sampai ribuan itu saya bayangkan tuh peternakan gitu loh, gitu ya. Nggak ada bedanya.
1: Peternakan siswa.
2: Iya.
1: Ya, saya terus guru yang beternak.
2: Ya, saya tidak pengen membuat peternakan siswa.
1: Baik, ini di sini juga ada Mbak Intan ya. Mbak Intan ini adalah editor dari Bentang Pustaka yang menerbitkan buku Manusia Tanpa Sekolah ini. Nih Mbak Intan, apa kabar?
3: Baik, Mbak Lulu. Iya, senang ini, sekali berada di sini hari ini.
1: Iya, saya senang sekali juga nih bisa ngobrol juga bersama Mbak Intan nih. Mbak Intan, kalau misalnya melihat dari judul kan Manusia Tanpa Sekolah ini, sebenarnya yang digambarkan sosok Pak Toto sendiri atau sebuah satir?
3: Oke, jadi Manusia Tanpa Sekolah ini waktu itu kita mencari penggambaran yang paling sempurna karena buku ini adalah semacam buku biografi pemikirannya beliau ya. Jadi kita harus mencari istilah yang pas untuk menggambarkan Pak Toto itu seperti apa gitu. Dan seperti tadi Mbak Lulu bilang, Pak Toto dikenal sebagai ahli sekolah, profesor kehidupan dan lain sebagainya gitu. Dan kita kemudian mengingat sekolah. Oh iya, sekolah inilah yang paling sering dikritisi sama Pak Toto sendiri gitu. Karena kalau dalam bayangan masyarakat, ketika kita membicarakan sekolah, itu pasti identik dengan institusi. Sekolah, ada sekolah formal, ada sekolah non formal. Itu yang berkali-kali dikemukakan oleh Pak Toto. Kenapa kita membedakan dua hal tersebut gitu. Jadi padahal sekolah itu sendiri sebenarnya kalau kita kembali menyelami pemikiran Pak Toto Raharjo dalam buku ini, itu bagaimana supaya setiap orang itu mencintai ilmu pengetahuan, mencintai eksplorasi gitu. Dan itulah yang dinamakan sekolah. Dan bagi kita semua ya, bagi orang-orang Indonesia pada umumnya, ya sekolah itu ya sekolah formal gitu. Makanya kita menyebut ini adalah sebuah buku tentang pemikiran orang yang sangat memahami dunia pendidikan, tapi dia menolak adanya legitimasi sekolah formal. Jadi kami menyebutnya Manusia Tanpa Sekolah.
1: Manusia gitu. Tanpa
3: manusia
1: sekolah.
3: Tanpa sekolah.
1: Ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang ingin ditujukan kepada pembaca begitu ya tentang Manusia Tanpa Sekolah ini? Apakah sosoknya Pak Toto, gagasan-gagasannya Pak Toto begitu atau bagaimana?
3: Ya, kalau dari kami sendiri ketika pertama kali mendapatkan manuskrip naskah ini ya dari Pak Toto dan kemudian dari Mas Roni Kapratama. Mas Roni ini adalah dosen UNY ya beliau. Kita ketika membicarakan mengenai Pak Toto ini, kita tidak lagi membicarakan beliau sebagai profil gitu. Pak Toto lahir di mana ya, meskipun itu ada karena itu membentuk kepribadian beliau ya. Atau kemudian Pak Toto itu suka ngopi atau tidak, suka makan apa atau tidak, itu bukan hal yang relevan gitu. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita mendokumentasikan berbagai macam gagasan Pak Toto mengenai desa, gerakan sosial dan pendidikan gitu. Karena kita semua tahu bahwa Pak Toto lekat sekali dengan pendidikan lah ya. Dan banyak sekali orang-orang, para ahli pendidikan yang juga mereferensikan pemikiran Pak Toto gitu. Tapi sebenarnya pendidikan ini kan luas gitu. Dia juga bicara mengenai gerakan sosial. Dia juga bicara mengenai lingkungan. Dia bicara juga mengenai keluarga gitu.
1: Okay.
3: Nah, pemikiran-pemikiran Pak Toto tersebut itu menurut kami sangat penting untuk kemudian diketahui oleh lebih banyak orang supaya mereka mendapatkan berbagai macam inspirasi dan memahami bahwa ya yang kita perlukan adalah mencintai pendidikan itu sendiri. Gak peduli kamu tuh mau sekolah di mana, mau apa gitu. Tapi ya itu kemampuan eksplorasi itu yang penting. Itu kenapa kami memutuskan untuk menerbitkan buku ini.
1: Oke, ini Manusia Tanpa Sekolah. Jangan-jangan saya curiga nih, kalau sekarang kan kita lihat kurikulum. Ya ada kan Merdeka Belajar ya Pak ya. Jangan-jangan Merdeka Belajar ini mengadopsi dari Sanggar Anak Alam.
2: Mungkin ya, karena karena kami kan sejak tahun 80-an ya, yang jelas mulai tahun 2000 itu secara sistematik kita mencoba memodulasi seluruh pengalaman itu menjadi semacam kurikulum atau modul yang dipakai di Sanggar Anak Alam. Jadi mulai tanggal 2000 pastinya 2000, ya.
1: Pastinya.
2: Nah, jadi ya sangat mungkin ketika ya kalimat merdeka, kalimat kebebasan itu sudah jauh-jauh sebelum ada kurikulum merdeka belajar. Ya mungkin saja mereka memang terinspirasi dari kami gitu.
1: Oke. Ya. Nah, ini bisa cerita dong, Pak, ini ya. Bagaimana proses belajarnya anak-anak di Sanggar Anak Alam ini?
2: Yang jelas begini, kita melihat bahwa sekolah yang ada selama ini adalah lebih siswa menyesuaikan diri kepada sekolah, bukan sekolah menyesuaikan kepada siswa. Jadi pokoknya siapapun yang masuk ke situ ya harus menyesuaikan dengan ya apa yang ada di sekolah. Nah, saya meneliti kenapa begitu ya. Nah, maka saya menemukan bahwa mata pelajaran itu sendiri sebenarnya alat untuk penceragaman tadi, sehingga membunuh apa yang sudah dikasihkan oleh Tuhan tentang bakat, tentang apa namanya, tentang kecenderungan, tentang keunikan dan sebagainya, itu dibunuh oleh sekolah dengan setiap orang harus mengikuti hal yang sama. Nah, saya balik. Jadi ketika saya balik bahwa sekolah yang harus menyesuaikan diri kepada siswa. Artinya bagaimana sih kecenderungannya siswa, apa bakatnya siswa, dari situ. Sehingga kita nggak lagi pakai mata pelajaran. Nah, terus kalau nggak ada mata pelajaran terus bagaimana? Nah, kita menggunakan metodenya adalah riset. Jadi anak itu meriset apa yang sesuai sedang dia inginkan, yang pengen dia cari. Nah, dari riset itulah nanti ketemu matematika, ketemu bahasa, ketemu geografi, ketemu apa saja. Kira-kira itu ya. Ini kalau diceritakan bisa satu semester sendiri, nggak cukup nih, Pak.
1: 5 SKS ya, Pak.
2: Iya, kira-kira seperti itu. Nah, di samping itu juga dengan cara riset itu maka tidak ada hafalan.
1: Tidak ada hafalan.
2: Ya kalau belajar
1: tidak menghafal.
2: Umpamanya belajar menulis ya bukan ini Ibu Putih, ini Bapak Putih, nggak kayak gitu ya. Yang ditulis ya apa yang dia riset gitu. Menanam bayam selama sekian hari dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Saya secara khusus juga sudah mencoba menuliskan pengalaman salam ya. Itu yang kalau kepengen apa tahu lebih detail gitu.
1: Oke, ya. Jadi dari anak-anak ini kalau saya tebak berarti dia mencari sendiri potensinya.
2: Ya.
1: Bagaimana cara fasilitator guru yang ada di sana untuk membantu si anak ini mencari potensi, mencari bakatnya begitu?
2: Ya ngobrol.
1: Ngobrol.
2: Iya, sama anak utamanya.
1: Kamu pengen apa gitu?
2: Ya termasuk kan riset itu kan dari pertanyaan kan. Nah, dari pertanyaan itu maka akan ketemu jawabannya. Nah, di sini si fasilitator itu tugasnya ini udah kamu tanyakan belum nih? Ini udah kamu cari belum nih? Ya, apa yang kamu temukan? Lalu apa yang belum? Dan tugasnya itu aja. Tugasnya adalah menjadi teman ngobrol dengan apa namanya siswa, saya kira itu.
1: Iya, baik. Nah, kali ini kalau melihat dari Sekolah Sanggar Anak Alam ya, Sekolah Sanggar Anak Alam ini kan ada di sawah begitu ya. Jadi anak-anak ini apakah selalu menemukan bakatnya ini di alam begitu, Pak? Atau bagaimana dengan misalnya yang minat dengan digital,
2: ya,
1: minat dengan teknologi begitu?
2: Jadi ini pasti agak kontroversi dengan sekolah alam ya.
1: Okay.
2: Jadi Sanggar Anak Alam itu bukan sekolah alam yang kita paham selama ini, tetapi lebih pada anak alamnya itu. Anak alam itu artinya otentik ya. Punya apa namanya? Dia juga akan sangat dekat dengan lingkungannya. Itu saya pikir itu yang paling utama.
1: Oke. Baik, itu yang utama. Baik. Kita akan jeda sejenak ya, pemirsa, nanti kita akan kembali setelah berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami ya dalam podcast Book Review RRI Yogyakarta. Saya masih bersama Mbak Intan, editor dari Bentang Pustaka, editor Manusia Tanpa Sekolah, yang ditulis oleh Ronika Pratama, seorang dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta ya. Dan kali ini memang gagasan-gagasan Pak Toto ini banyak dituangkan di sini ya, termasuk juga gagasan bagaimana Pak Toto ini pada akhirnya melalui gerakan sosial pemberdayaan masyarakat ini melahirkan Sekolah Sanggar Anak Alam. Ya, Mbak Intan ya.
3: Ya,
1: nah,
3: betul.
1: Kalau di sini ini berarti apakah sebenarnya tulisan Mas Roni ini ingin mengajak masyarakat kita untuk menggugah bahwa sebenarnya pendidikan yang selayaknya seperti ini begitu, atau bagaimana nih Mbak Intan?
3: Oke, bisa dikatakan buku ini diharapkan menjadi sebuah peringatan gitu,
1: peringatan
3: bagi kita semua bahwa dunia kita ini memang semakin lama semakin eksploitatif. Kita sering sekali mengejar sesuatu seperti tren,
1: ada medsos,
3: iya, gitu ya. Ada media sosial, kita menjadi semakin homogen gitu. Padahal personalisasi itu tuh penting gitu. Jadi di sini kita mengulas banyak sekali mengenai inklusivitas gitu, bahwa setiap orang itu adalah unik, setiap orang itu berbeda, dan untuk hidup bersama-sama itu tuh pada dasarnya tidak diperlukan sebuah sesuatu yang selalu homogen. Bahwa untuk hidup bersama-sama itu justru diperlukan personalisasi masing-masing, dan setiap bagian itu memahami karakternya masing-masing, semacam itu. Jadi mungkin kalau dalam bahasa motivasi yang sekarang, buku ini juga bisa motivasi kita untuk berani berpikir berbeda.
1: Berani gitu. Berpikir berbeda tanpa takut bullying.
3: Betul sekali. Karena kalau kita lihat di sini, Pak Toto ini sendiri juga pemikiran banyak sekali yang berbeda, dan beliau juga di sini bertemu oleh para tokoh-tokoh dengan pemikiran yang berbeda-beda juga. Bahkan di depan di sini kan ditulis pengantarnya oleh MH Ainun Najib ya. Mbah Nun ini juga cerita bahwa beliau kerap sekali berbeda pendapat ya dengan Pak Toto gitu, dan bahkan kadang cukup intens, dan ya sudah, tidak ada masalah setelah itu gitu. Itu adalah salah satu yang perlu kita contoh, bahwa tidak apa-apa ketika kamu berpikir berbeda, asalkan kamu memiliki argumentasi yang jelas. Kamu sudah melakukan eksplorasi terhadap pemikiranmu sendiri gitu. Jadi tidak serta-merta untuk ikut tren sana, ikut tren sini gitu. Mungkin kalau di dunia pendidikan sekarang kita sering sekali mendengar istilah bullying atau mungkin overthinking.
1: Iya,
3: overthinking. Anak-anak sekarang atau mungkin anak muda zaman sekarang, bahkan orang tua juga sering
1: orang
3: mengalami.
1: Orang tuanya ini bahkan
3: iya
1: juga.
3: Kan,
1: bahkan saya pikir juga keadaan bullying itu tidak hanya di anak nih, Pak. Misalnya orang tua yang ada di sekolah. Nah, itu bisa saja terjadi ketika berbeda pendapat itu
3: tadi. Betul. Dan kenapa? Karena di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kita, kita terbiasa untuk tidak bisa berbicara apa yang kita pikirkan, semacam itu gitu. Dan itu bisa jadi ya hasil dari pendidikan kita ya, dari masa kita kecil gitu. Ketika kita misalnya saja nih dalam pelajaran sekolah gitu, ada seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa besar gitu. Jadi ketika diterangkan, dia akan menginterupsi dengan bertanya. Itu adalah naluri yang sangat apa ya, sangat alami gitu kan ya, buat anak gitu. Tapi kalau pada sekolah-sekolah yang formal pada masa dulu, mungkin sekarang juga mungkin masih banyak terjadi ya Pak, itu sudah tunggu dulu nanti biar ibu terangkan dulu, tunggu dulu biar bapak terangkan dulu gitu. Dan di sini kita melihat bahwa pendidikan adalah sebuah momen untuk merayakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Toto juga, ya riset itu tuh ya dari bertanya ya Pak, bertanya itu dari eksplorasi. Betul
1: ya. Sekali. Berani berpikir berbeda ini ya Pak Toto. Kalau melihat dari Sekolah Sanggar Anak Alam ini, coba mungkin bisa digambarkan bahwa di sana itu sebenarnya dari berbeda-beda juga ya anak-anak ya. Inklusi ya kan? Ada yang anak berkebutuhan khusus ada di sana. Anak dari latar belakang agama, suku yang berbeda juga ada di sana. Ini bagaimana ini Pak? Bisa merangkul bersama, secara bersama-sama begitu.
2: Ya, kita anu aja. Sebetulnya disitulah sebetulnya sekolah itu, makanya saya tidak menggunakan kata sekolah itu juga karena orang sudah kadung kalau mendengar kata sekolah itu ya sekolah itu harus kayak gitu tuh, makanya saya memilih istilah sanggar itu karena sanggar itu kan pasti masih dilihat sebagai satu tempat yang tidak sanggar itu satu tempat yang tidak menakutkan, satu tempat yang tidak apa yang membuat orang ini malu, harus wah ini pakaian kayak gini pantas apa enggak. Kalau sekolah kan enggak mungkin pakai sandal jepit kan, pasti enggak boleh kan, pamannya kayak gitu. Nah, saya ingin mencoba memulai dari simbol-simbol seperti itu gitu. Nah, ya akhirnya di salam itu ya orang biasa saja melihat anak rambutnya gondrong, melihat bahkan ada orang tua yang pakai tato. Nah, mungkin kalau di tempat lain ada persoalan gitu. Nah, kira-kira yang utama adalah bagaimana sih komunitas ini juga mampu menciptakan gaya hidup sendiri gitu loh. Karena saya membayangkan dengan cara seperti ini adalah supaya kita tidak lagi menambah apa namanya follower-follower baru gitu loh. Ini kan sebenarnya yang ada sekarang ini kan orang itu hanya dijadikan follower, pengikut, okay, pengikut. Gitu. Nah, kalau kita membayangkan di salam ya orang harus jadi dirinya sendiri gitu.
1: Menjadi
2: loh.
1: Diri sendiri.
2: Iya. Sekarang kita kan semua follower gitu. Wong apa pakai baju, pak sisiran rambut aja itu karena mengikuti siapa
1: kok. Tren gitu,
2: iya,
1: ya.
2: Gitu loh. Nah, kira-kira itu ya salah satu yang kita bangun adalah hal-hal seperti itu, termasuk makanan, termasuk pola hidup. Maka Sangkarana Alam tidak ingin mengambil alih haknya keluarga. Maka salah satu syaratnya di salam adalah keluarga harus terlibat. Gitu.
1: Keluarga harus terlibat?
2: Iya.
1: Seperti apa ini misalnya?
2: Ya terlibat apapun yang sejak dari perencanaan. Jadi kalau kita ngomong pendidikan kan ada 3 sentra ya. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi sentra pertama adalah keluarga. Yang utama itu, yang kedua sentranya adalah masyarakat atau komunitas. Yang ketiga baru sentra sekolah. Nah, itulah yang disebut pendidikan. Nah, sekarang kalau kita ngomong pendidikan kan selalu pikirannya adalah sekolah gitu loh. Nah, ini udah problem besar nih. Jadi, kalau orang yang tidak sekolah dianggap tidak berpendidikan kan gitu kan. Juga sama belajar. Belajar ini juga sudah diambil alih sekolah. Jadi, kalau orang enggak sekolah dianggapnya enggak belajar. Kira-kira seperti itulah. Nah, kami mencoba untuk mulai mendekonstruksi itu sebetulnya. Ya tentu saja jangan dibandingkan wong salam dibandingkan dengan sekolah apa gitu ya, nggak bisa wong, visinya memang udah sangat berbeda.
1: Persepsinya
2: gitu.
1: Sudah berbeda ya. Ya. Baik, ini sekolah ya. Sanggar Anak Alam nih, dari buku Manusia Tanpa Sekolah ini juga sebenarnya pemikiran-pemikiran Pak Toto kan banyak sekali ya, ya Mbak Intan ya. Nah, Mbak Intan, kalau menurut Mbak Intan nih sebagai editor, apa nih yang paling menarik nih Mbak Intan?
3: Hampir semuanya karena tidak bisa dipungkiri bahwa antar bagian dalam buku ini tuh saling merajut atau saling berkelindan kayak gitu. Ketika kita membicarakan soal desa, kita juga sekaligus membicarakan soal pendidikan. Ketika kita bicara soal pendidikan, kita juga bicara tentang masyarakat. Ketika kita bicara tentang masyarakat, kita juga bicara mengenai gerakan sosial gitu. Jadi semua hal yang dituliskan Mas Ronika Pratama dalam buku ini itu memang saling berkelindan dan mampulah mungkin tahap pertama untuk mendekonstruksi pemikiran kita bahwa ya itu tadi apa itu pengetahuan yang sesungguhnya gitu. Dan Pak Toto ini kan juga beberapa kali mengutip para tokoh-tokoh sosiologi ya gitu
2: ya, karena ya saya juga dipengaruhi oleh banyak orang juga ya. Artinya pikiran saya juga jangan dianggap ini apa ya, murni dari betul. Yang enggak lah saya juga dipengaruhi betul. Oleh banyak tokoh yang lain juga.
1: Iya, karena juga otodidak ini
3: betul,
1: tadi.
3: Betul, betul. Ini juga digambarkan berbagai macam tokoh-tokoh misalnya seperti Selo Sumarjan atau Freire gitu. Semua hal yang dibaca oleh Pak Toto juga dibahas di buku ini beserta intisarinya gitu. Jadi kita kemudian bisa memahami bahwa oh ternyata Pak Toto kemudian mendapatkan pemikiran seperti ini, itu tuh akarnya dari sini gitu. Dan itu sebenarnya membuat kita sebagai pembaca ingin ikut menelusuri jejak yang sama bahwa oh iya kita perlu untuk membaca sebanyak mungkin. Setelah membaca kita juga perlu menganalisisnya, terus kemudian mencari apa yang tepat untuk kita praktekkan gitu. Jadi nggak serta merta. Di sini kan nggak serta merta Pak Toto baca Freire terus langsung di dibikin seperti itu gitu. Tapi beliau mengalami berbagai macam refleksi juga ya Pak ya, untuk dilihat di sekitar ini tuh yang cocok untuk diterapkan tuh seperti apa gitu.
1: Iya, kalau dari Sanggar Anak Alap ini, apakah memang semua anak pada akhirnya merasa pas Pak dengan potensinya begitu yang ditemukan? Karena menemukan diri sendiri ya kan Pak di sana.
2: Ya, jangan membayangkan Sanggar Anak Alam itu ya lurus-lurus saja, enggak juga, karena orang-orang Sanggar Anak Alam ini juga produk dari sekolah-sekolah yang mainstream juga. Jadi ya biasalah, sehari-hari juga pasti akan ketemu problem-problem yang sebenarnya problem yang biasa-biasa saja seperti pada umumnya orang juga. Nah, saya pikir itu, tapi yang jelas kita ingin membawa bahwa orang Salam itu harus harus mampu menjadi dirinya sendiri. Maka gak ada cara lain. Kalau kita ngomong perubahan ya harus mulai dari keluarga. Makanya basisnya keluarga di Salam. Maka saya menyebut juga Salam adalah sekolah keluarga. Sebenarnya itu yang intinya di situ.
1: Sekolah keluarga. Ya, di situ orang tua pun juga terlibat dari awal prosesnya ya. Ya, dari anak-anak ini, dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau sekarang ini kita sudah menganut merdeka dalam belajar. Nah, kira-kira nanti bisa terwujud nggak Pak seperti gagasan-gagasan Pak Toto ini gitu ya, dari merdeka, kurikulum merdeka belajar ini?
2: Ya, kita harus tahu ya bahwa feodalisme di Indonesia ini masih hidup subur juga ya. Feodalisme jangan hanya dibayangkan dulu hanya di keraton, enggak, sekarang ini udah metamorfose ke dunia pendidikan, ke agama dan sebagainya. Dan saya kira anasir itu yang membuat orang sulit untuk mencapai kemerdekaan sebetulnya. Karena tadi, wah, ini ada orang yang lebih tua. Bukan berarti orang gak menghormati dengan tunduk, itu berbeda kan. Kalau saya menghormati orang yang lebih tua itu ya karena saya mau menghormati, bukan karena saya takut atau bukan karena saya apa gitu. Nah, kira-kira ini menurut saya dunia pendidikan itu menghadapi itu gitu loh. Kalau kita ngomong merdeka dalam dunia persekolahan ya, saya ingat kata-kata Ki Hajar Dewantoro yang sangat, menurut saya sangat pas sekali, bahwa semua orang itu guru,
1: semua orang itu guru,
2: murid, dan semua tempat itu apa namanya sekolah. Itu menurut saya menggambarkan tentang bagaimana membangun kemerdekaan itu. Sekarang saya pengen tanya, apakah profesor mau jadi bukan jadi sumber apa namanya pengetahuan, dia juga mau menjadi siswa? Belum tentu mau gitu. Nah, itulah feodalisme yang saya maksudkan itu. Jadi masih, menurut saya, merdeka belajar masih butuh perjuangan yang
1: masih butuh
2: panjang,
1: perjuangan yang panjang.
2: Ya, mungkin kadri menti lagi nanti.
1: Baik, Pak Toto, ini penutupnya. Pesan dong Pak untuk anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah.
2: Ya, pesannya cobalah mulai sekarang ini, arena atau media belajar itu banyak banget gitu ya. Jadi mbok, udahlah kalian jadi dirinya sendiri ya. Nggak usah jadi dirinya orang lain. Nanti musim K-pop ya kepengen seperti K-pop, musim apa, enggak lah, udah jadi dirimu sendiri. Karena menurut saya yang utama ini juga untuk menentukan bagaimana berdaulat pada selera dirinya sendiri, itu aja berat sekali. Nah, cobalah cari itu mumpung masih panjang hidupnya gitu.
1: Baik.
2: Jangan lagi terlalu banyak ini bagus enggak ya menurut orang lain, dan itu harus mulai percaya dirinya di situ.
1: Percaya diri, menjadi diri sendiri. Baik, terima kasih Pak Toto, Mbak Intan, untuk bincang-bincang kita dalam podcast Book Review RRI Yogyakarta, dan selamat menjadi diri sendiri. Sampai jumpa di podcast edisi yang lain.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto sore hari ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita sore hari ini bersama dengan Pro 1 Yogyakarta.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bantul dinilai cukup terbatas. Saya Agil Selasa menyampaikan berita lintas DI Jateng selengkapnya. Sebanyak 3.000 petugas Badan Pusat Statistik atau BPS Daerah Istimewa Yogyakarta DIY melakukan pendataan lewat program Sensus Ekonomi 2026 secara digital. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
3: Jadi kita bisa melihat bagaimana potensi di wilayah masing-masing untuk lapangan usaha yang memang kita capture di sensus ekonomi.
4: Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta siap mengerahkan 3.000 petugas untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ini dijadwalkan mulai bulan Mei hingga Agustus mendatang. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, ingin memetakan secara komprehensif kegiatan usaha masyarakat melalui sensus ekonomi sebagai program nasional.
3: Bagaimana kita melihat struktur ekonomi dari 2016 ke 2026 ini? Apakah sudah bergeser misalnya industri ke perdagangan atau bergeser ke lapangan usaha yang lain? Wilayah terkecil itu RT. Jadi kita bisa melihat bagaimana potensi di wilayah masing-masing untuk lapangan usaha yang memang kita capture di sensus ekonomi.
4: Proses pendataan sensus ekonomi 2026 menggunakan teknologi digital, sehingga menurut Endang, petugas bisa melakukan pendataan secara efektif dan efisien.
3: Karena nanti pendataan kami ini untuk yang pendataan rumah tangga ini dengan media KPI. Jadi computer assisted personal interviewing atau dengan gadget.
4: Para petugas sensus ekonomi 2026 melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Mereka memakai rompi berlogo sensus ekonomi, tanda pengenal dan surat tugas resmi dari BPS.
2: Menjelang Idul Adha, ketersediaan sapi pejantan untuk kebutuhan kurban di Kabupaten Bantul dinilai cukup terbatas. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
5: Memang di Kabupaten Bantul saat ini karena pemotongan harian juga cukup besar sehingga ketersediaan sapi
6: pejantan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul melakukan pemantauan sapi kurban di salah satu peternakan di wilayah Padukuhan Jogonalan Lor Tirto Nirmolo Kasihan Bantul pada Selasa pagi. Hasilnya, DKPP mencatat jika ketersediaan sapi pejantan untuk kebutuhan Idul Adha mendatang terbilang cukup terbatas. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengatakan, kondisi ini telah terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul, sehingga para pedagang sapi terpaksa mencari suplai tambahan di luar daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya peningkatan hewan ternak yang masuk ke wilayah Bantul, DKPP juga telah melakukan pengawasan kesehatan secara ketat, sebab ternak terutama sapi yang berasal dari luar Bantul berpotensi membawa penyakit. Meski begitu, Joko memastikan jika seluruh ternak yang ada saat ini, semuanya dalam kondisi sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.
5: Sehingga ini banyak para pedagang-pedagang itu mengambil sapi dari luar Bantul, terbanyak dari Bali, Madura. Karena memang di Bantul itu kan peternak pola pembelajarannya per bibitan, sehingga sapi yang dipelihara sapi betina. Sejak bulan April kemarin, teman-teman dari 10 poskesmas yang ada di Bantul telah melaksanakan pengawasan kesehatan hewan dari tempat-tempat penampungan, baik ternak ruminansia kecil, kambing domba maupun sapi. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum menemukan ternak yang tidak layak untuk hewan kurban. Semuanya sehat dan umurnya juga memenuhi syarat.
6: Salah satu peternak yakni Ahmad Suwardi mengaku jika pembelian hewan kurban pada tahun ini diprediksi mengalami penurunan. Selain ketersediaan sapi jantan yang menipis, kondisi ekonomi juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh.
7: Kecenderungannya ada sedikit penurunan karena kondisi ekonomi yang pertama. Yang kedua memang barang memang tidak begitu mudah didapat karena kelangkaan, kesediaan. Dikarenakan para petani wilayah Gunung Kidul cenderung ada rasa takut karena ada dulu aja PMK dan penyakit yang terkena selalu-lalu gitu. Sehingga barang agak langka lah gitu.
8: Benar, tanya naik begitu.
7: Ya, secara otomatis ada terjadi kenaikan, tapi nggak begitu signifikan lah.
9: Dari berapa sampai berapa, Pak?
7: Ya, yang harganya misalnya.

0: Selengkapnya dilaporkan Faryansyah.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus memperkuat langkah penanganan anak tidak sekolah atau ATS di wilayah Kabupaten Banyumas. Penanganan dilakukan melalui inovasi program Sipatas yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dwi Kustantinah mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar seluruh warga negara sehingga penanganan ATS menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi, sosial, disabilitas, kurangnya dukungan keluarga, hingga anak yang sudah bekerja. Saat ini Pemkab Banyumas juga melakukan verifikasi dan identifikasi data ATS yang tercatat mencapai 15.458 anak. Data tersebut berasal dari tiga sumber, yakni Dapodik Kemendikdasmen, data EMIS Kementerian Agama, serta data kependudukan dari Dukcapil. Dwi Kustantinah menambahkan, keberhasilan penanganan ATS membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah, hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
2: Ya, sesuai dengan standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah nomor 2 2018 ini merupakan hak dasar pendidikan. Nah, ini adalah tugas bersama, harapannya itu semua unsur masyarakat, ya, tokoh masyarakat, pemerintah desa, kelurahan, di tingkat kecamatan, terus organisasi perangkat daerah atau mungkin CSR yang bisa dilibatkan untuk membantu di dalam menangani anak tidak sekolah ini, mari kita bersama-sama mengentaskan percepatan untuk penanganan anak tidak sekolah, dan kita optimis pasti nanti dengan pemetaan akar permasalahan nanti bisa teratasi.
1: Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Banyumas optimistis angka anak tidak sekolah akan terus menurun. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak di Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
0: Fenomena El Nino berpotensi mempengaruhi ketersediaan air yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan produksi pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Pertanian Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Fenomena El Nino mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Banyumas. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menyebabkan kekurangan air yang memengaruhi produksi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Banyumas Arif Sukmobuwono mengatakan, kekurangan air dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, terutama pada fase vegetatif. Ia menjelaskan bahwa gangguan pada fase awal pertumbuhan akan berdampak pada hasil panen. Dalam hal ini, komoditas padi menjadi yang paling rentan, sementara jagung dan palawija dinilai lebih tahan terhadap kekeringan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mengoptimalkan sumber air seperti irigasi dan embung. Selain itu, pemerintah juga mendorong petani untuk menanam komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti padi koko, jagung, dan berbagai jenis palawija.
4: Mengkhawatirkan bila tidak ada antisipasi, ya. Tentunya karena memang El Nino itu berarti terjadinya kekurangan, akan terjadi dampak kekurangan air. Kondisi yang paling rentan tentunya adalah komoditas padi, ya. Komoditas padi karena memang kecukupan air pada fase vegetatif itu yang paling penting. Maka kelompok ini harus memiliki kesadaran informasi untuk menanam komoditas yang tahan air, sedikit air. Misalnya padi koko, kemudian jagung, kemudian palawija.
3: Dengan adanya langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah dan kesiapan petani dalam beradaptasi, Arif berharap dampak El Nino dapat diminimalkan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas produksi pertanian serta memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali melakukan langkah pengawasan hingga vaksinasi terhadap hewan kurban. Kepala Bagian Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Aviani Rifdania, mengatakan pihaknya juga sudah memvaksin 9.727 dari target 16.000 dosis untuk mengurangi kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya dilaporkan Joko Putro.
5: Kalau penyakit idulata itu selalu muncul, walaupun tidak banyak, karena sudah banyak yang sudah divaksin kan.
6: Menjelang idulata 2026, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali mempersiapkan kesehatan hewan ternak yang dimungkinkan akan dijual untuk kurban. Dalam mengantisipasi hewan kurban tidak layak juga, Disnakan Boyolali melakukan langkah-langkah dengan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat pengepul, pemeriksaan antemortem menjelang penyembelihan.

0: pengambilan sampel untuk mengecek bahwa hewan kurban bebas dari cacing. Ditemui di kantornya, Kepala Bagian Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Aviani Rifdania, menjelaskan dalam menjaga kekebalan tubuh hewan dari PMK dan LSD, pihaknya sudah melakukan vaksinasi sebanyak 9.727 dari target 16.000 dosis.
1: Karena ini kan sudah program vaksinasi sampai saat ini pun masih dilaksanakan, dan sampai akhir April, tanggal 30 April itu kami sudah melaksanakan untuk vaksinasi jumlah 9.727 dosis dari target 16.000 dosis. Jadi ini udah separuh lebih ya, udah tinggal sedikit lagi. Karena memang sudah ditarget dari provinsi dan itu harus selesai di tahun ini. Ini intensitas baru tinggi karena menjelang Idul Adha. Biasa kalau menjelang Idul Adha itu selalu muncul, walaupun tidak banyak. Karena sudah banyak yang sudah divaksin kan, ini sudah tahun keempat ya, masuk tahun keempat untuk vaksinasi. Jadi ya semoga aman terkendali dan ternyata juga tidak mempengaruhi dari sisi harga.
0: Menjelang Idul Adha juga terpantau hewan kurban di pasar hewan Boyolali mengalami peningkatan harga hingga 2 juta per sapi. Selain karena momentum Idul Adha, peningkatan harga juga diduga karena faktor kasus penyakit mulut dan kuku PMK yang membuat sulitnya stok hewan kurban. Hal itu dikeluhkan Dodi, pedagang hewan kurban di Kabupaten Semarang yang membeli di pasar Boyolali. Dirinya berharap pemerintah bisa mengimpor hewan kurban dari luar negeri demi menstabilkan kenaikan harga dan menjaga stok hewan kurban.
2: Masalahnya banyak penyakit toh, PMK itu sapi ini jarang gitu, langka.
3: Saking langkanya malah jadi mahal ya?
2: Iya toh, ya butuh banyak, sapi ini tidak ada. Dulu dan sadurung ini kan makanya tidak begitu mahal. Karena mahal ini.
0: Dengan cuaca yang tidak menentu dan mampu menimbulkan banyak penyakit kepada hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali juga meminta para pengumpul bisa memberikan vitamin dan jamu-jamuan demi menjaga ketahanan tubuh hewan ternak. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi kembali digugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Kali ini gugatan dilayangkan oleh seorang pengacara asal Klaten dengan tuntutan Jokowi menunjukkan ijazah kepada publik. Berikut laporan Mulato Isaan.
5: Iya, alumni dari UGM, Fakultas Hukum.
6: Seorang pengacara asal Kabupaten Klaten, Sigit Pratomo, melayangkan gugatan perdata kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi. Gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan dalil perbuatan melawan hukum karena tidak menunjukkan ijazahnya kepada publik. Sidang perdana perkara yang dilayangkan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta angkatan 2006 tersebut digelar pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam persidangan awal itu, penggugat tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya, DK Ajeng. DK menyampaikan kliennya berhalangan hadir di PN Surakarta karena ada pekerjaan di Yogyakarta. Pihaknya menegaskan gugatan yang diajukan merupakan perkara perdata terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum. DK menambahkan langkah hukum ini disebut sebagai upaya membuka ruang bagi Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya secara langsung kepada publik melalui mekanisme persidangan. DK juga menyampaikan pihak penggugat tetap mengakui bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM. Pokok perkara yang dipersoalkan menurut DK berkaitan dengan dokumen ijazah yang disebut-sebut saat ini berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya.
7: Hari ini tidak hadir.
8: Iya, beliau memang hari ini belum bisa hadir karena dia masih ada kerjaan di Jogja. Tapi sekali lagi penggugat tetap serius melayangkan gugatannya di PN Surakarta.
6: Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menolak seluruh dalil yang diajukan penggugat. Ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi kliennya untuk menunjukkan ijazah kepada publik, sebagaimana tidak pernah diperintahkan dalam putusan pengadilan sebelumnya. Ia menilai karena gugatan itu bertumpu pada perkara-perkara sebelumnya yang tidak pernah memuat perintah serupa, maka dalil yang diajukan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
9: Kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan, itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya tentu saja kami tidak sependapat. Karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili, baik yang diajukan oleh Bambang Trimulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah.
6: Maka dari itu, menurut pendapat YB Irfan, gugatan tersebut tentu saja tidak perlu dibuktikan dan pihaknya menganggap bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. RRI Surakarta, Mulato Isaan, melaporkan.
4: Politeknik Negeri Semarang Polines menggelar Vokatek EduFair 2026 sebagai link and match antara pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiyar Rifai.
10: Menjalin link and match antara pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah.
11: Politeknik Negeri Semarang Polines menggelar Vokatek EduFair 2026 di Gedung Serbaguna Polines pada hari Selasa kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 1.500 pelajar SMA, SMK, MA sederajat dari 140 sekolah se-Provinsi Jawa Tengah serta diikuti 18 mitra strategis. Direktur Polines Dr. Garup Lambang Garo mengatakan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan para siswa dengan Polines sekaligus memperkuat link and match antara pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah. Ia menerangkan Polines berupaya meningkatkan dan membuka peluang kepada industri untuk bekerjasama membangun Teaching Factory atau TEFA, yaitu model pembelajaran yang menggabungkan antara teori dan praktek berstandar industri.
10: Kami bisa memperkenalkan diri Polines untuk bekerjasama menjalin link and match antara pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah. Kita sudah pupuk terus, tapi kita sudah sering sekali bekerjasama dengan industri.
11: Garup menjelaskan dalam bidang akademik, Polines terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, salah satunya adalah pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Menurutnya banyak riset-riset yang menggunakan Internet of Things atau IoT dalam pengabdian masyarakat pada bidang kesehatan, peternakan, pertanian, serta bidang konstruksi. Vokatek EduFair 2026 diapresiasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin yang mampu mengolaborasikan antara pendidikan tinggi, pemerintah, dan industri. Menurutnya link and match dengan dunia industri dapat meningkatkan kompetensi siswa agar siap bekerja, siap melanjutkan, dan siap berwirausaha.
12: Nah ini kami selalu meningkatkan kompetensi anak-anak kita dengan link and match, kerjasama dengan industri, dengan perguruan tinggi. Harapannya apa? Kompetensi anak-anak kita menjadi lebih tinggi, baik hard skill-nya maupun soft skill-nya.
11: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Ahmad Ajis menyampaikan serapan tenaga kerja di Jawa Tengah cukup tinggi. Hal tersebut terkonfirmasi dari tingkat pengangguran terbuka yang semakin tahun semakin turun karena mayoritas investasi di Jawa Tengah adalah padat karya. Bahtiyar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Perhubungan Kota Semarang akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca terjadi penyerudukan portal di Silayur hingga 2 kali. Sebelumnya pemasangan portal untuk mencegah angkutan besar melintasi Jalan Silayur ketika jam kerja. Berikut laporan Rahma Purwanto.
13: Untuk perbaikan sementara kita sambung dengan
14: insiden truk penyeruduk portal pembatas kendaraan kembali terjadi di pertigaan Pasang Jerakah, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada awal bulan Mei. Portal tersebut sebelumnya juga sempat diseruduk bis, tepatnya sehari setelah pemasangan portal pada 29 April 2026. Kali ini sebuah truk kontainer menyeruduk portal tersebut hingga roboh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan memaparkan portal yang roboh ini sebelumnya sempat patah karena gesekan dengan bis pariwisata. Namun karena hasil pengelasan dinilai tidak maksimal, portal besi kembali hancur diseruduk truk kontainer. Truk yang menyeruduk portal itu melaju dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Danang mengatakan portal tersebut kini telah dibongkar agar tidak membahayakan, namun penjagaan tetap pihaknya lakukan. Pemkot Semarang memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi konstruksi maupun sistem pengawasan.
13: Untuk perbaikan sementara kita sambung dengan LAS, rupanya pengerjaannya ini belum terlalu sempurna, jadi kan masih tidak bisa lurus begitu, agak melengkung, jadi memang agak istilahnya ketinggiannya agak kurang. Sebenarnya portal kan sudah standar.
14: Lebih lanjut, Danang mengungkapkan meski berulang kali mengalami kerusakan, pihaknya memastikan pemasangan portal tetap menjadi bagian penting dari strategi pengendalian lalu lintas di kawasan tersebut. Rama Wanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar sekian berita lintas di Jateng kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, sore hari tepat pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bersama-sama mendengarkan update terkini info lalu lintas di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Kak Taufik Gunawan. Selamat sore Kak Taufik.
2: Halo, selamat sore ya.
1: Baik, gimana kabarnya sore hari ini Kak Taufik?
2: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabar
1: biasa. Alhamdulillah baik juga Kak Taufik. Monggo bisa diinformasikan update terkini arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya Kak Taufik.
2: Siap, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan beberapa kondisi arus lalu lintas di sore hari ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari wilayah barat ya, di Simpang Karang Loas. Untuk Simpang Karang Loas sendiri di sore hari ini terlihat cukup ramai namun masih tetap lancar, terutama dari arah barat yang akan menuju ke arah barat, menuju dari arah timur yang akan menuju ke arah barat yang menuju ke Cilongok maupun Aji Barang, ini terlihat cukup ramai dan cukup padat. Saat ini sedang berjalan hijau dan kendaraan roda 2 selalu mendominasi, beberapa kendaraan besar juga terlihat di Simpang Karang Loas ini. Kemudian dari arah barat, kendaraan juga cukup ramai di sore hari ini. Dan tentunya untuk Simpang Karang Loas masih normal dan masih lancar lalu lintas sore hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Di saat ini kendaraan sangat lancar dari arah timur maupun dari arah barat, baik itu dari arah timur yang akan berjalan ke arah barat maupun ke arah utara, dan juga dari arah barat yang akan ke utara, ini masih lancar dan masih normal lalu lintas di sore hari ini. Dan tentunya didominasi dengan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Kemudian kita beralih ke Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan di sore hari ini yang cukup ramai dari arah selatan atau dari arah Tanjung. Ini terlihat di kamera antrian cukup panjang dari arah selatan dan saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah timur, dari arah alun-alun Kota Purwokerto ini juga cukup ramai namun masih tetap normal dan masih lancar untuk Simpang Sawangan. Terlihat juga hingga di Simpang Museum PRI atau Simpang Kodim. Ini kendaraan cukup ramai juga di simpang ini. Dari arah barat kendaraan cukup ramai namun antrian tidak terlihat cukup panjang di sore hari ini. Kemudian terlihat juga hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dari kedua arah masih lancar dan masih normal lalu lintas di sore hari ini, sehingga untuk pengguna jalan dari ruas alun-alun Kota Purwokerto hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini masih normal, masih sangat lancar untuk dilalui pengguna jalan di sore hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu sendiri di sore hari ini cukup ramai dari arah selatan juga, dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian dari arah barat atau dari arah Bobosan ini juga cukup ramai di sore hari ini, dan tentunya untuk Simpang Karang Jambu masih normal, masih lancar lalu lintas sore hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Kendaraan cukup ramai dari arah barat atau dari arah Pasar Manis dan saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto ini juga cukup ramai di sore hari ini namun masih normal dan masih lancar. Dan pengguna jalan dari Karang Jambu hingga alun-alun atau hingga di Simpang Omnia ini juga masih normal, masih lancar lalu lintas di sore hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria pada sore hari ini dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalam ini cukup ramai. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi, kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri juga dalam kondisi yang cukup ramai dan antrian kendaraan cukup panjang di Simpang Gor Satria dari arah timur. Kemudian dari arah utara atau dari Rumah Sakit DKT juga cukup ramai di sore hari ini, namun tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas di sore hari ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih tetap normal dan masih lancar. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Taufik atas update informasi lalu lintasnya untuk sore hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Taufik.
2: Oke, siap Mas.
1: Baik, pendengar, demikian tadi update informasi lalu lintas yang berhasil disampaikan langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan tentunya informasi lalu lintas lainnya bisa pendengar Pro 1 dengarkan setiap harinya di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky Nurudin dengan Koordinator Mitigasi Ianuar Adi. Pendengar, kita awali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat sore Bapak Faiz.
2: Selamat sore Mas Rizky.
1: Baik, untuk sehari terkait dengan informasi BMKG, silakan dengan informasinya.
2: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwakarta, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Baturaden, wilayah Sumbang, wilayah Purwokerto Utara, dan wilayah Banyumas. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Punggelan, wilayah Pandanarum, dan wilayah Kalibening. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah Kutasari, wilayah Bobotsari, wilayah Karangreja, dan wilayah Rembang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Wanarja, wilayah Cipari, wilayah Cilacap Kota, wilayah Binangun, dan wilayah Nusawungu. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Sempor, wilayah Ayah, dan wilayah Petanahan. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Faizin atas informasinya sore hari ini.

0: Mendengar, kita awali info siaga negeriku hari. Mohon maaf, dua peristiwa kebakaran terjadi di kota Cilacap dan penyebabnya diakibatkan karena korsleting listrik. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Dua peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap pada Minggu 3 Mei 2026. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kedua kejadian tersebut, meski kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran pertama terjadi pada sore hari sekitar pukul 3:30 sore di Bang Danamon. Api diketahui muncul dari bagian belakang gedung, tepatnya di panel MCB. Saksi sekaligus petugas keamanan Bang Danamon, Tegar Agung Pamuji, melihat kepulan asap saat sedang berjaga. Tidak lama kemudian, percikan api dari panel listrik membesar dan berpotensi merambat. Ia pun segera melaporkan kejadian tersebut ke petugas pemadam kebakaran. Tim dari Pos Damkar Cilacap yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan dalam waktu sekitar 5 menit petugas tiba di lokasi kejadian dan melakukan pemadaman. Api berhasil dikendalikan dan dipadamkan pada sekitar pukul 4 sore. Sementara itu kebakaran kedua terjadi pada malam hari sekitar pukul 9:30 malam di sebuah rumah warga di Jalan Berantas, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah. Rumah tersebut diketahui milik Kaswan, seorang buruh harian lepas berusia 70 tahun. Sebelumnya sekitar pukul 9 malam, Kaswan melihat asap muncul dari dalam kamar tidurnya. Sumber api diduga berasal dari panel MCB yang mengalami korsleting hingga memicu kobaran api di dalam ruangan. Api berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar Cilacap pada sekitar pukul 10 malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika dua peristiwa ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada panel MCB. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
2: Pada minggu sore di Bang Cilacap, pelapornya adalah Saudara Tegar Agung, Satpam Danamon, menyampaikan pada pukul 15.30 sedang melaksanakan jaga, kemudian melihat kepulan asap di blok MCB, ya, panel blok MCB, memicikan api, kemudian saksi langsung menghubungi Pos Damkar Cilacap, dan teman-teman Pos Damkar Cilacap 5 menit sampai dengan LKK, ya. Kemudian melakukan pemadaman, ya. Kemudian kita sampaikan bahwa penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada MCB di belakang gedung Bank Danamon. Kerugian kurang lebih 15 juta rupiah. Alhamdulillah tidak menjalar ke bagian gedung yang lain dan bisa diselesaikan, kemudian tidak merambat ke kampung yang sebelah selatan dan toko kanan dan kirinya. Kemudian kejadian kebakaran di Jalan Berantas, dan pelapornya adalah Pak Kaswan, adalah buruh harian 70 tahun di atas, menyampaikan pada pukul 21.00 panel MCB di kamar tidurnya memercikan api dan membakar area kamar. Kemudian Pos Damkar Cilacap dalam waktu 5 menit sudah sampai LKK, kemudian memadamkan. Sementara perhitungan kerugian adalah 10 juta rupiah.
1: Gatot menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah kejadian serupa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

Sahabat Tangguh, semua pastinya sering mendengar bencana tanah longsor ya. Jika terjadi tanah longsor, dampaknya berbahaya loh. Tanah longsor bukan saja bisa menimbun dan meruntuhkan permukiman, tapi jika kita terkena tanah longsor, bisa berakibat fatal. Selain bisa luka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga loh. Nah, makanya supaya kita terhindar dari bencana tanah longsor, mending sejak dini kita waspada ya. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali seperti apa sih gejala tanah longsor. Berikut ini rangkumannya. Secara umum, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Tapi tak jarang juga tanah longsor terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Sahabat Tangguh, apa sih pemicu terjadinya longsor? Berikut beberapa kondisi wilayah dan peristiwa yang rentan terjadi tanah longsor. Pertama, tingginya curah hujan. Kedua, erosi tanah. Ketiga, lereng tebing yang terjal. Keempat, terjadinya getaran atau bisa kita kenal gempa, baik skala kecil maupun besar. Kelima, hutan gundul. Keenam, ada lahan pertanian di lereng. Nah, sekarang yuk kita kenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Sehabis hujan, tampak ada retakan pada lereng, kerikil berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh, genangan air saat musim hujan akan lenyap tiba-tiba saat akan terjadi longsor. Tiba-tiba timbul mata air baru, pintu maupun jendela sukar terbuka. Pepohonan tampak miring, lingkungan sekitar rumah mendadak ambles. Sahabat Tangguh, hal apa saja sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari dampak bahaya tanah longsor? Simak tipsnya ya sahabat. Hindari membangun rumah di bawah atau dekat tebing. Buatlah sengkedan atau terasiring di lereng terjal kalau membangun pemukiman di daerah tersebut. Hindari untuk membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan pemukiman warga. Bila terlihat ada retakan, segera tutup dengan tanah yang dipadatkan agar air hujan tidak bisa menerobos celah-celah tanah. Penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya tidak dilakukan. Pemukiman yang didirikan di tepian sungai rentan terkena erosi. Membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Menanam jenis tanaman keras dan ringan yang memiliki akar dalam lalu ditanam di wilayah curam. Sahabat Tangguh, berikut tips yang berguna saat menghadapi bencana tanah longsor. Apabila hujan turun dengan lebat dan mulai terdengar suara gemuruh yang tidak biasa, maka bergegaslah keluar dari rumah dan menjauh dari lokasi yang paling dasar. Segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Amankan harta benda yang mudah diamankan. Dan jangan memaksakan mengamankan peralatan yang berat dan besar, karena akan menyulitkan evakuasi. Evakuasi dan relokasi korban ke tempat aman. Jangan panik dan tetap siaga. Apapun bencana yang Anda hadapi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan banyak menolong Anda dan kerabat terdekat. Nah, sahabat Tangguh, kira-kira seperti itu ya beberapa gejala, penyebab dan bagaimana mengantisipasi bahaya bencana tanah longsor. Semoga bermanfaat ya sahabat.

0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak di Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan hewan ternak, salah satunya dengan melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK guna menjaga kesehatan sapi kurban. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak di Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan hewan ternak, salah satunya dengan melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK guna menjaga kesehatan sapi kurban. Ketua Kelompok Ternak Mukti Mandiri Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Anto, mengatakan saat ini kelompoknya memiliki sekitar 58 ekor sapi yang dikelola secara bersama oleh para anggota. Dalam menghadapi Idul Adha, kelompok tersebut menyiapkan beberapa ekor sapi untuk kebutuhan kurban, meski fokus utama mereka tetap pada pembibitan atau breeding. Anto menjelaskan vaksinasi PMK menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan ternak, terutama karena penyakit tersebut masih berpotensi menyebar. Vaksinasi dilakukan dengan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas.
2: Waktu itu memang ada ada acara dari dinas, kegiatan acara vaksinasi yang dihadiri oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Waktu itu disediakan komplit dengan stafnya dan juga dihadiri langsung oleh Bapak Satewu. Pas waktu divaksin itu ada 62 ekor karena kebetulan ini anggota, sehingga dijual. Sekarang untuk saat ini, hari ini, kita sudah 58 ekor.
1: Ia menambahkan gejala PMK pada sapi antara lain keluar air liur berlebihan, sulit makan hingga mata memerah. Dalam kondisi tertentu, terutama pada sapi bunting atau jenis tertentu, penyakit juga dapat menyebabkan kematian. Selain vaksinasi, peternak juga melakukan upaya pencegahan secara mandiri seperti pemberian larutan air garam untuk menjaga kondisi ternak. Para peternak juga berharap dengan berbagai upaya tersebut, kondisi ternak tetap sehat hingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban yang aman dan layak menjelang Idul Adha. Damara Sakti melaporkan.
0: Baik, mendengar sampai di sini Siaga Negeri kali ini, salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
3: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 93.1 Channel Informasi dan Inspirasi.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas,
3: iya kak.
2: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
3: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
3: Siap kak, makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi buka maning area suket nang alun-alun Purwokerto kanggo masyarakat sekitar. Satuan Polairut Polres Tegal bantu evakuasi jenazah salah siji anak buah kapal KM Lautan Samudra 6 sing meninggal dunia pas pelayaran dinten Minggu. Jangkeping Werto Getok Tular kawasaken dening Undang Rizki. Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi buka maning area suket ning alun-alun Purwokerto kanggo masyarakat sekitar. Kebijakan iki dadi tindak lanjut saka arahan Bupati Banyumas Adewo Tri Lastiono sekaligus jawab aspirasi warga sing pengen bali nikmati ruang terbuka ijo atau RTH ning tengah kuto kue. Kepala Bidang Penataan Lingkungan lan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas Kua Sudarso nerangaken yen pembukaan maning area suket wis dilakoni wiwit tanggal 18 April 2016. Miturut dheweke selama iki masyarakat wis suwe ngenteni akses kanggo gunokno ruang terbuka ijo dadi panggonan rekreasi lan tempat santai. Satuan Polairut Polres Tegal bantu evakuasi jenazah salah siji anak buah kapal KM Lautan Samudra 6 sing meninggal dunia pas pelayaran dina Minggu. Korban dilaporna wis meninggal wiwit tanggal 20 April 2016 mergo lara wektu kapal ana ning perairan laut Aru. Proses evakuasi dilakoni sawise kapal nempu perjalanan nganti 13 dina nganti tekan wilayah Tegal. Penanganan iki ditindakake supaya pemulangan jenazah marang pihak keluarga isi luwih cepet. Kasat Polairut Polres Tegal Ibtu Hendra Wijaya nyampaikan yen evakuasi jenazah dilakoni sawise nampa laporan saka pihak kapal. Pemeriksaan awal uga wis dilakoni kanggo mestekno sebab kematian korban. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas kanti hasil membongkar jaringan peredaran narkotika lan obat-obatan berbahaya sing libatna loro tersangka. Saka pengungkapan kue polisi ngamanake barang bukti sing jumlahe cukup gede lan diduga wis siap diedarke nang wilayah Kabupaten Banyumas. Kasus iki diwiwiti saka penangkapan salah siji prio berinisial WK 18 tahun warga Kecamatan Aji Barang dino Selasa tanggal 18 April 2016 bengi kira-kira jam 23.30 waktu Indonesia bagian barat. Soko tangan tersangka petugas nyita tembakau sintetis sing bobote 50.05 gram, 51 butir psikotoprika jenis alprazolam lan 1.250 butir obat keras daftar G sing wis dikemas kanggo diedarke. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus P. Silalahi ngendika yen penangkapan WK mau diwiwiti saka laporan masyarakat sing curiga ono aktivitas peredaran narkotika ning wilayah Kecamatan Aji Barang. Info selanjutnya pertumbuhan homestay lan penginapan nang Kabupaten Banyumas nuduhake tren mundhak nanging durung diiringi kanggo kepatuhan marang aturan. Akeh unit usaha sing mlaku tanpa izin resmi lan durung kedaftar resmi. Ketua Perhimpunan Hotel lan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Banyumas Irianto ngandhakake yen sebagian gede homestay atau penginapan sing ana ning soko saiki durung duwe legalitas sing cetha. Malah jumlah homestay sing gabung ning PHRI diperkirakan isi sitik banget. Miturut Irianto kahanan kaya kuwi duweni

ono nang Jalan Sudirman kira-kira jam 15:30 sore. Kedadean iki pisanan di ngerteni karo petugas keamanan bank Tegar Agung Pamuji 33 tahun sing wektu kuwe lagi jogo nalika kuwe saksi werono kumelun metu saka mburi gedung tepate ono ning panel MCB. Ora suwe banjur panel kuwe metu genine sing saya gede. Ngenali yen kuwe mbebayani saksi langsung hubungi pos pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap. Petugas damkar sing nampa laporan langsung gerak cepat kanthi nyiapna peralatan lan alat pelindung diri menyang lokasi kedadean. Cekap semanten warta getok tular sonten niki kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan mencoba cek fakta untuk update berita-berita saya yang sesuai dengan fakta sore hari ini. Dimana baru-baru ini ada akun TikTok dengan username rrcollection22 ini mengunggah sebuah gambar dengan narasi dimana DPR ini menyetujui usulan Menteri Desa untuk menghentikan Alfamart dan juga Indomaret ini menghentikan minimarket di Indonesia. Namun Mendes diminta harus sudah memiliki roadmap yang jelas, dimana DPR ini menyebut penutupan kali ini akan menghadapi tantangan yang berat. Pendengar, per Rabu kemarin unggahan tersebut sudah ditonton sebanyak 176.000 kali dan disukai 1.213 kali, di share sebanyak 182 kali dan menuai sebanyak 624 komentar. Pendengar, sesuai dengan penjelasan yang sesungguhnya, di mana DPR ini setuju penutupan Alfamart dan juga Indomaret demi kooperasi desa ke Google, yaitu murah dua. Pendengar, di mana hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita. Ini antara lain pendengar Pro 1, berita dari antaranews.com yang menyebutkan Komisi 5 DPR ini menegaskan tidak pernah meminta minimarket untuk ditutup yang tayang pada hari Senin tanggal 23 yang lalu. Di mana berita ini melaporkan bahwa menurut Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ini menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ini ditutup karena keberadaan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Sepanjang penelusuran pendengar tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel yang membenarkan klaim di mana DPR ini setujui penutupan Alfamart dan Indomaret demi kooperasi Desa Merah Putih. Jadi kesimpulannya dengan Pro 1, faktanya ini tidak ditemukan adanya informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim di unggahan tersebut. Di mana jadi unggahan berisi narasi DPR ini menyetujui penutupan Alfamart dan Indomaret di Indonesia demi kooperasi Desa Merah Putih ini merupakan konten yang menyesatkan atau hoax gitu pendengar. Jadi mulai sekarang kita harus jeli untuk membaca berita, jangan sampai termakan oleh berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Prodangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Pendengar PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto ini menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan yang konsisten. Di mana keberadaan perlintasan liar di berbagai titik ini menghadirkan risiko besar karena tidak dilengkapi dengan pengamanan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi, sehingga ruang aman antara perjalanan kereta api dan juga aktivitas masyarakat ini menjadi semakin terbatas. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin ini menyampaikan bahwa setiap perlintasan harus berada dalam kondisi yang memenuhi standar keselamatan agar perlindungan bagi masyarakat dan perjalanan kereta api dapat terjaga. Ia juga menambahkan bahwa penataan perlintasan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan yang membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik dari sisi regulasi, infrastruktur maupun perilaku masyarakat di lapangan. Lebih lanjut dirinya juga menegaskan bahwa saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daop 5 Purwokerto, dengan 34 diantaranya ini merupakan perlintasan tidak terjaga yang memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Dimana sejak 2017 hingga April 2026 kemarin, Daop 5 Purwokerto bersama para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko di titik-titik rawan. Di mana langkah ini bertujuan menciptakan ruang perlintasan yang lebih tertib serta menekan potensi adanya kecelakaan di perlintasan kereta api.

0: Pendengar sore hari ini tepat pukul 17.38 waktu Indonesia bagian Barat akan dikumandangkan adzan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Mendengar deflasi terjadi di wilayah Banyumas Raya pada April 2026 berdasarkan data dari BPS, Purwokerto dan Cilacap ini mencatat penurunan harga secara bulanan setelah sebelumnya mengalami inflasi pada bulan Maret kemarin. Di mana kondisi serupa juga terjadi di Cilacap. Pada April 2026 kemarin wilayah ini mengalami deflasi sebesar 0,21% dengan inflasi sebesar 0,87% dan 2,23%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan Maret 2026 sebelumnya yang mencatatkan inflasi 0,70%, 1,08% dan 3,51% secara year on year. Ya, ada pernyataan dari Kepala Bank Indonesia Purwokerto Kristofeni yang menyebutkan secara umum capaian ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional. Pada April 2026 Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,03% dengan inflasi tahunan 2,11%. Di mana komoditas utama yang mendorong deflasi diantaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras dan cabai rawit. Meski secara bulanan terjadi deflasi, inflasi tahunan di Kabupaten Banyumas Raya tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional 2,5%. Di mana program tersebut ini dari Kepala KBBI menyampaikan bahwa berbagai program pengendalian inflasi terus diperkuat melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera.

0: Bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah yang tidak ditinggali. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya, entah lupa mematikan lampu yang berujung konslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan alat elektronik saat bepergian. Pasalnya, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensinya terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. Agar lebih aman dalam menggunakan lilin, sebaiknya tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Tip mencegah kebakaran selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Tip selanjutnya adalah memeriksa kabel listrik secara berkala. Meski terlihat baik-baik saja, proses pengecekan perlu dilakukan. Pasalnya, bisa saja kabel yang tersembunyi rusak akibat digigit tikus. Yang terakhir, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala, terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, masih banyak homestay dan penginapan di Kabupaten Banyumas yang belum memiliki izin. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: Pertumbuhan homestay dan penginapan di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan, namun belum diiringi dengan kepatuhan terhadap regulasi. Banyak unit usaha yang beroperasi tanpa izin resmi dan belum terdaftar. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Banyumas Irianto mengungkapkan, sebagian besar homestay yang ada saat ini belum memiliki legalitas yang jelas. Bahkan jumlah homestay yang tergabung dalam PHRI diperkirakan sangat kecil. Menurut Irianto, kondisi tersebut berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah atau PAD karena pelaku usaha yang tidak berizin tidak berkontribusi dalam Menurutnya, PHRI telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah serta Dinas Pariwisata untuk bersama-sama melakukan edukasi dan sosialisasi.
4: Seperti homestay, terus kemudian pondok wisata, semua sebenarnya masuk ke PHRI. Namun di Banyumas ini banyak sekali tuh homestay-homestay yang tidak punya izin dan belum menjadi anggota PHRI. Ini memang kami sudah koordinasikan ke pemerintah daerah untuk ditertibkan seperti itu. Karena yang menjadi anggota PHRI adalah yang sudah memiliki izin dan bayar pajak seperti itu. Sehingga di tahun 2025 kemarin, di Banyumas dari sektor PHRI itu yang rumah yang sangat tinggi gitu.
3: Irianto menegaskan, pelaku usaha yang ingin bergabung dengan PHRI harus memenuhi persyaratan legalitas, termasuk izin resmi dan aspek keselamatan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di sektor pariwisata Banyumas. PHRI juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan regulasi, guna memastikan seluruh pelaku usaha pariwisata berjalan sesuai aturan yang berlaku. Yanuar Adi melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebanyak 1.285 calon jemaah haji yang berasal dari Cilacap ini dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Prosesi pelepasan ini resmi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Mei kemarin dengan mayoritas jemaah berasal dari kelompok usia 51 hingga 60 tahun. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Cilacap M. Najib ini menyampaikan bahwa total jemaah tersebut terdiri dari 592 laki-laki dan 693 perempuan. Selain itu terdapat 192 jemaah cadangan yang telah melunasi biaya perjalanan, namun 12 diantaranya memilih menunda atau membatalkan keberangkatan di tahun ini. Adapun berdasarkan pekerjaan, jemaah haji tahun ini didominasi oleh petani sebanyak 297 orang dan aparatur sipil negara sebanyak 298 orang. Selain itu terdapat juga 217 pekerja swasta dan 217 orang ibu rumah tangga serta 192 pedagang di wilayah Cilacap. Sementara itu PLT Bupati Cilacap yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hasanuddin, ini dirinya menyampaikan bahwa ibadah haji ini merupakan kesempatan yang istimewa dan tentunya tidak semua orang ini mendapatkannya dengan mudah. Ia juga mengingatkan bahwa haji ini bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual, sehingga para jemaah nantinya diharapkan bisa menjaga kesehatan, meluruskan niat, serta mengedepankan kesabaran serta keikhlasan dalam beribadah.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halaman.

pendengar beralih ke wilayah Kabupaten Banyumas, di mana status Gunung Selamet yang berada pada level waspada atau level 2 ini menjadi sinyal bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa harus panik. Dosen jurusan teknik geologi dari Unsut Purwokerto, Dr. Insinyur Sahrul Iswahyudi STMT, dirinya menilai kondisi ini merupakan bagian dari dinamika aktivitas gunung api yang masih berada di atas normal namun belum dapat dikatakan tahap darurat. Status waspada ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di bawah permukaan gunung, namun dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu merasa panik dengan kondisi tersebut, melainkan tetap meningkatkan kewaspadaan. Lebih lanjut, Gunung Selamet ini memiliki karakteristik erupsi yang relatif kecil hingga menengah dan jarang bersifat eksplosif besar. Meski secara visual tampak tenang, aktivitas di dalam perut bumi ini tetap berlangsung dan hanya dapat terdeteksi melalui alat pemantauan. Di mana dalam konteks tersebut peran akademisi dinilai sangat penting, terutama dalam menyimbangi dan juga menjembatani informasi teknis kepada masyarakat sekitar. Ia juga menekankan bahwa masyarakat ini perlu mengakses informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia juga menambahkan upaya mitigasi bencana juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka panjang, mulai dari pembaruan peta kawasan rawan bencana, penyesuaian standar operasional prosedur, hingga penataan jalur evakuasi di sekitar lereng Gunung Selamet.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tadi ya sudah dipaparkan ada beberapa informasi di seputaran Banyumas dan sekitarnya untuk edisi sore hari ini. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar Pro 1 akan kami ajak untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta dari studio Pro 1 Purwokerto. Undang Rizky pamit undur diri. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Utamanya kita pastikan nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi.
2: Menteri Keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur. Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC. Uni Eropa mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan kontrol teritorial di wilayah jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi dengan memperkuat sektor swasta dan industri manufaktur. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi teman-teman juga bantu doain dong. Jangan dijelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek.
3: Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,61% di triwulan 1 2026 menumbuhkan optimisme akan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 sebesar 5,4%. Namun Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebesar 6% untuk tahun ini. Dalam media briefing hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan sejumlah program akan berjalan di triwulan kedua dan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi selanjutnya.
0: Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat. Operasi Merah Putih kan masih baru, Jasa Nelayan masih baru, ada beberapa program yang masih baru jalan. Kalau jalan nanti, itu kan akan jaga stabilitas harga.
3: Tetapi yang paling utama, kata Menkyu Purabaya, pemerintah akan memberikan dukungan lebih besar pada sektor swasta dan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Utamanya kita pastikan nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek, yang akan kita kasih.
3: Dukungan untuk sektor swasta dan manufaktur yang saat ini sedang dimatangkan, tambah Menkyu Purabaya, adalah pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik. Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Di triwulan kedua, misalnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 bagi ASN dan tetap memberikan subsidi serta kompensasi energi.
4: Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9/2026 targetnya sebesar 55 triliun, kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah juga berencana menurunkan tingkat bunga kredit usaha rakyat atau KUR yang semula 6% menjadi 5%. Penurunan tingkat bunga KUR ini arahan Presiden Prabowo Subianto guna membantu masyarakat kecil agar dapat menikmati kredit murah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi pada April 2026 akibat tekanan ekonomi global. Berikut laporan Zahrutin Aljannah.
5: IHSG tercatat ditutup pada level 6.956,80 per akhir April 2026.
6: Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengalami tekanan sepanjang April 2026. IHSG ditutup di level 6.956,8 atau terkoreksi 1,3% secara bulanan dan 19,55% sejak awal tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan pergerakan IHSG masih dipengaruhi ketidakpastian global yang tinggi serta volatilitas pasar keuangan dunia. Meski mengalami koreksi, OJK memastikan likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik. Selain itu, jumlah investor pasar modal juga terus bertambah signifikan, dengan tambahan 1,74 juta investor baru sepanjang April 2026.
5: Di tengah dinamika tersebut, terlihat resiliensi dan juga likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga dengan baik. Rata-rata spread atau rentang antara bid dan ask permintaan dan juga penjualan di pasar saham domestik pada April tetap berada di level yang rendah, yaitu sebesar 1,33 kali. Ini menunjukkan bahwa likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga. Ia menambahkan kondisi global masih dibayangi resiko geopolitik yang belum sepenuhnya mereda dan berdampak pada pasar energi.
7: Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan, OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan, termasuk melakukan

0: Di balik dentuman gitar rock, ada rindu yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya disembunyikan dalam distorsi. Rock mengajarkan berteriak, tapi rindu mengajarkan diam dalam suara yang paling keras. Jadi setiap nada rock ada yang keras, adalah cara hati menyamarkan betapa dalamnya kerinduan. Di antara riff gitar yang dan dentuman drum, selalu menemukan nama yang belum sempat dilupakan. Musik rock itu keras, tapi rindu lebih keras. Dia tak butuh suara untuk menghancurkan hati. Begitu kutipan tentang musik rock dan kerinduan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jika engkau dilanda asmara yang membuat engkau gelisah, datanglah dan datang pada kami untuk mendengarkan rock and roll. Hai engkau yang berjiwa muda dan yang cintakan musik, mari bernyanyi bersama-sama dengan irama rock and roll. Yeay, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Waduh, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang pernah populer dan vokalisnya ada di antara bintang tamu kita ini.
1: Asik.
0: Yang mempopulerkan.
1: Pokoknya bintang tamu kita ini seorang vokalis dari berbagai macam band dan sekarang bikin band baru yang bernama
2: Lawang Pitu.
1: Malam semuanya.
0: Oke, malam ini seperti yang lagu yang kita putar tadi, kita bakal ngerok dengan band yang pernah disinggahi oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 6 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Pastinya.
0: Dan di mana yang harus di follow Mbak Ita pastinya?
1: @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baiklah. Ya.
1: Kayaknya udah gak sabar Mas, kita ngobrol dengan bintang tamu kita nih. Ada Trison dan Lawang Pitu Band.
3: Yeay.
1: Malam, apa kabar nih Bang Trison dan Lawang Pitu Band?
3: Baik,
1: alhamdulillah.
0: Aku tuh minder loh kalau ada Bang Trison. Vokalnya itu
1: kayak
0: beneran loh ya.
1: Powerful banget ya Mas.
0: Iya.
1: Ini lagi serius dengan band barunya Lawang Pitu. Gimana bisa diceritakan untuk para pendengar seluruh Indonesia?
3: Selamat malam para pendengar.
0: Agak maju di
1: Trison, boleh nih.
3: Terima kasih juga buat Mbak Ita dan Mas Yudi yang sudah memberikan kesempatan buat Lawang Pitu untuk bisa live di ruang rindu.
1: Ruang
3: ya.
1: Rindu.
3: Semoga para pemirsa bisa merindukan kami yang ada di sini.
1: Pastinya.
3: Ya, saya sedikit mau menceritakan Lawang Pitu. Lawang itu sebenarnya saya masuk ke Lawang Pitu itu bukan dari awal. Awal pertama band ini terbentuk, vokalisnya adalah Dodi Katamsi.
1: Mas Dodi.
3: Ya. Beliau bermasalah dengan kesehatannya, akhirnya direkrutlah saya.
1: Itu tahun berapa, Trison?
3: 2023 ya Mas?
4: 2023.
1: Setelah pandemi.
0: Bang Trison kayaknya selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan gak sih?
3: Enggak. Kebetulan aja saya dapat di tempat yang sempit-sempit Mas.
1: Bisa
0: tapi
1: aja
0: kalau karena kan tadi dibilang bukan dari awal, berarti personil-personil yang lainnya ini lebih dulu.
1: Lebih dulu ya dari Lawang Pitu.
0: Boleh diperkenalkan?
1: Iya, boleh kenalin satu-satu
0: kepada pendengar Pro 1.
1: Pada pengen
0: pasti
1: tahu
0: pendengar persatu juga pengen tahu ada siapa aja di Lawang Pitu ini.
3: Oke, dari gue ya.
1: Monggo.

0: Trison Manurung Padepokal. Sebelah kiri
1: saya Satrio, ritem gitar, vokal,
2: Satrio,
1: backing.
2: Satrio, oke.
0: Dan saya Asisi, bass dan backing vokal.
3: Saya Jibon, lead gitar.
2: Wes, mantap.
0: Drummer kami malam ini masih berhalangan.
4: Berhalangan, ya.
0: Namanya Arif.
2: Arif ya.
0: Namanya Arif Dut.
2: Iya, iya. Formasinya berarti berlima ya, lawang
0: pipi
2: ini.
4: Wah. Nah, ini
2: absen satu.
4: Sip. Pasti kita pengen tahu kenapa namanya kok unik lawang pintu.
2: Lawang pintu ini kan berasal dari bahasa Jawa. Lawang artinya pintu, Mas.
4: Pintu
2: tujuh. Berarti pintu tujuh.
0: Tujuh pintu.
2: Bisa diceritakan dong kenapa lawang pintu namanya?
0: Oke, selamat malam pendengar ya, pendengar.
2: Iya, pendengar.
0: Jakarta 91,2 FM.
2: Dan seluruh Indonesia ini.
0: Seluruh Indonesia. Betul. Oke, jadi lawang pintu banyak banget kalau kita setiap masuk ke banyak wartawan juga nanya, kenapa sih harus lawang pintu? Apa artinya gitu ya? Nah, lawang pintu itu memang kita ambil dari bahasa Jawa yang artinya arti secara murni adalah tujuh pintu.
4: Tujuh pintu.
0: Tapi kita di Indonesia ini kan ada istilah tujuh bulanan.
4: Oke. Okay. Langit ketujuh.
0: Nah, ini
2: ya,
0: ini
2: langit
0: kita
2: ketujuh.
0: Terus ada pitu tuh pituturan kalau orang Jawa.
2: Pituturan.
0: Kita tuh ambil yang baik-baik aja.
2: Iya.
4: Oke. Okay.
0: Kita artikan juga
2: keren.
0: Ini tujuh pintu rezeki.
2: Amin.
0: RRI Jakarta 92 rezekinya makin nambah.
2: Amin.
4: Saya pikir Bang Trison ini sudah dibaiat dan punya nama marga orang Jawa, enggak ya? Tetap Manurung ya.
2: Tetap Manurung.
0: Nama Jawa saya, Mas.
2: Siapa, Mas?
0: Trisu Trison.
2: Bukan Trisu Trison tapi Trisu Trison.
4: Waduh. Sebentar deh, kalau Bang Trison ini kan dulu melanglang buana dengan rock,
2: beberapa band,
4: Edane,
2: keren-keren juga. Yeah.
4: Kemudian Dead Distortion. Kalau yang lain-lain ini apakah juga demikian dari band-band lama yang bergabung menjadi satu di lawang
2: gimana
4: itu?
2: Untuk formasinya,
4: gimana?
2: Iya.
3: Kalau kan saya dulu di
0: Satrio,
3: Gus Plus Junior.
2: Oh, di Gus Plus Junior, pantesan mukanya sudah enggak asing lagi. Iya.
3: Sempat berapa tahun? Sampai tahun berapa? Ya?
2: Berapa, Mas?
4: Kita enggak tahu.
0: Dikatakan kita sih
3: 2000 deh.
2: Tahun 2000-an ya.
4: Oh, berarti yang rekaman lagu Bujangan itu juga ikut.
2: Itu ikut ya. Oh. Mas Satrio ikut berarti ya.
4: Iya. Oh, dia ternyata. Makanya kayak memang mirip di sampul kaset itu.
2: Makanya.
0: Padahal dia udah enggak bujangan loh gitu.
2: Kalau yang lainnya.
3: Gimana? Ya kalau saya session player juga.
2: Di band apa aja?
3: Dulu main sama almarhum Mas Budi Jarot.
2: Oh.
3: Sama Mbak Ayu Asari.
2: Oke. Mantap lagi itu ya.
4: Iya. Main sama yang cantik-cantik ya. Sekarang ngerti.
2: Maunya gitu ya. Aduh. Oke, Mas, satu lagi.
0: Ya, kalau kalau beliau-beliau ini kan semuanya musisi ya.
2: Iya.
0: Saya dulu dari pelawak.
2: Enggak, semua. Ngawur.
4: Kayaknya murid
0: Esmu. Si Basuki, makanya ketua Basuki itu masih pelawak.
2: Itu kan percaya
0: ya,
2: kan, sih.
0: Kita musik aja. Jadi kebetulan semua musik kita suka, saya suka. Kebetulan lebih suka dengan musik.
2: Musik rock,
4: oke. Okay. Ya.
0: Dari mulai di kandungan itu dari dengerin lagu metal. Gitu.
2: Jadi
4: ibunya ratu metal,
2: iya, ratu metal bener ya. Waduh, mantap.
4: Kalau ini kan ratu disco.
2: Iso iki maksudnya.
4: Oke.
2: Ini sudah ada yang
4: sudah banyak yang
2: ini.
4: Nungguin ya. Coba kita ajak.
2: Kita angkat kita ke Manado.
4: Kita ke Manado ada.
2: Selamat malam Bang Beni Jo.
4: Bang Beni Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Baik, saya pernah masa.
2: Halo, Bang Beni.
4: Alhamdulillah baik.
2: Bang Beni baik ya.
4: Yuk, ini ada band lawan.
2: Ada Lawang Pintu dan Trison Manurung.
4: Bintang-bintang senior nih.
5: Ada bintang tamu ini.
2: Monggo, Bang Beni.
5: Pintu ya, oke.
2: Lawang Pintu band.
5: Pertanyaan pertama, ini kan terkenal dengan musik keras ya. Banyak orang beranggapan bahwa metal itu identik dengan musik keras. Pertanyaannya, bagaimana Anda, para bintang tamu ini menyikapi rumor yang berkembang bahwa musik metal itu identik dengan kekerasan? Itu identik dengan keras. Pertanyaan kedua, apakah pernah satu panggung konser bareng sama Slang?
4: Oke,
5: okay.
4: Itu aja.
5: Ada pertanyaannya.
4: Siap.
5: Salam dong Bang Yudi.
2: Boleh Bang Beni.
5: Ada Tiguria Jakarta, Bung Leman Lampung.
4: Nanti dijawab
5: dari Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Pak Mali Pekanbaru. Ibu Fatmawati Bitung, dan yang berpenyiar di Posatu Manado, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darson Lumamuaya. Ibu Ike, tetap semangat ya.
4: Terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita dari Manado kita ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
4: Bang Albert? Halo?
2: Halo.
4: Oke, terputus. Kita menuju ke Bang Lanius lagi di mana nih? Bang Lanius, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
4: Iya. Malam Bang,
6: ngeri lewat lagu.
4: Lagi ya. Di mana nih?
6: Di Subasambas nih.
2: Oh, Subasambas ya. Oke. Ya, okay.
6: Ya cuaca ini dengan juga cuaca juga lagi hujan juga tadi.
2: Hujan. Sama, okay. Sini juga Jakarta.
6: Iya, ini kalau saya berbicara tentang rocker ya, ini saya, memang saya hobinya rocker juga saya sebenarnya ya di dulu.
4: Oh, oke.
6: Memang saya suka lagu-lagu rocker, memang metal-metal saya paling suka. Karena kalau lagu-lagu rock metal ini banyak maknanya dan banyak nasihat-nasihatnya yang saya dengar gitu ya. Saya selalu menilai dari kata-kata liriknya gitu ya. Karena ada juga yang ada yang mengatakan kalau rock itu katanya musik setan gitu. Nah, saya mau hanya bertanya aja begitu. Pandangan Long itu Pitu pernah
2: enggak dengar kata Lawang Pitu
6: ya. Lawang Pitu. Dan juga kan kalau bagi saya sih enggak juga gitu ya, enggak juga sih. Dibilang musik setan itu enggak mungkin enggak juga seperti itu. Mungkin ya hal-hal yang negatif aja yang seperti itu kan.
4: Siap.
6: Banyak juga rocker yang positif gitu kan.
4: Iya, okay.
6: Nah, dan juga kedua, saya ingin tahu ada enggak sih lagu-lagu Jawanya begitu, yang rock metal yang lagu Jawanya begitu.
2: Liriknya dalam bahasa gitu, Jawa ya. Mungkin maksudnya ya, Bang Lanius.
6: Lagu-lagu Jawa ya. Gitu. Karena ada juga yang metal-metal gitu ya. Mungkin dua pertanyaan itu ya. Saya ingin
4: tahu aja lah. Bang Lanius ditunggu ya.
6: Terima kasih, selamat.
2: Oke, Bang Lanius.
4: Selamat malam. Dari Sambas, Kalimantan.
2: Kita ke Bondowoso, ada Pak Putra Magenda.
4: Halo Pak Putra.
7: Halo, selamat malam Mbak Lita, Mas Yudi.
2: Iya Pak Putra.
4: Lita Gading mungkin ini ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Pak Putra.
7: Oh, alhamdulillah malam ini masih gabung dengan apa nasional RRI.
2: Iya,
4: oh iya siap.
7: Sehat walafiat.
4: Oke, langsung dengan Lawang Pitu dan Bantrison Manurung.
2: Kenapa Pak Putra?
7: Kabar gimana?
2: Oh alhamdulillah baik. Di Jakarta baik-baik saja.
7: Kalau boleh tahu bintang tamunya Mas siapa?
2: Ya, ada Lawang Trison Pitu dan Lawang Pitu Band.
4: Manurung.
2: Lawang Pitu Band.
8: Halo. Pak
2: ya, Putra. Silakan Pak Putra.
4: Apa yang mau ditanyakan? Ya,
7: salam kenal, Mas
8: salam
7: ya.
8: Kembali.
4: Siap.
7: Salam kenal. Kalau boleh tahu. Lia menciptakan lagunya mulai tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan?
4: Oke.
7: Itu aja Mas.
2: Ya. Siap. Siap.
7: Ya, boleh salam.
2: Boleh silakan Pak Putra.
7: Ya salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga juga.
4: Amin.
7: Bahagia. Siap. Juga seluruh RRI di Jember, kru semuanya dalam keadaan sehat.
4: Oke.
7: Okay. Juga ada Yuk Melong di Candi Jati, Arjesta, Kabupaten Jember. Dah gitu aja.
4: Terima kasih Pak Putra. Selamat malam.
2: Terima kasih Pak Putra.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kebetulan langsung nyambung dari Lampung, Bang Leman.
2: Abang Leman, selamat malam.
9: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan langsung dengan Bang Trison Manurung. Ya.
2: Iya. Iya, Bang. Langsung dengan bintang tamu. Lawang Pitu. Ben.
4: Pitu, Bang. Pitu, Pitu.
9: Ya, gini pertanyaan.
4: Siap.
9: Sejak kapan dibentuknya Lawang Pitu Ben? Kok kenapa bukan Lawang Sewu gitu loh.
4: Oke.
9: Okay. Bangunan itu Lawang Sewu. Ketahu saya Lawang Sewu Tumbaita gitu.
2: Iya. Aku jadi ketawa.
9: Yang kedua, kalau boleh tahu.
4: Ketiga, Pak.
2: Iya.
4: Ketiga.
2: Iya, iya. Ketiga.
4: Sejak kapan yang sama namanya? Kedua. Kan dua dong. Ini yang ketiga.
9: Iya. Iya. Apa itu anggota-anggota pintu ini asalnya di mana saja, di mana
4: okay.
9: Saja gitu.
4: Oke, okay, siap. Gitu. Ditunggu ya.
9: Kampungnya gitu.
2: Siap,
9: gitu.
2: Bang Leman. Oke, okay.
9: Mas Yudi.
4: Siap.
9: Baik, salam kembali Mas Yudi.
2: Silakan.
9: Untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Buat Batmawati di Manado.
0: Siap.
9: Teman saya yang setia. Putra Magenda di Bondowoso, selamat malam.
0: Oke, okay, terima selalu. Kasih.
9: Dan juga okay, untuk bye. Semua yang di Lampung. Oh ya, Mas Yudi, pantun satu aja Mas Yudi.
2: Oh, pantun yo, silakan yo.
9: Paling enak makan bubur kacang hijau.
2: Cakep.
9: Makannya dengan kue putu.
0: Yuhu.
9: Selamat malam Bung Benejo, yang selalu nomor satu.
0: Oh, terima kasih. Sama-sama.
2: Sama-sama Bang Leman.
0: Satu lagi kita ke Papua.
2: Ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana di Sawong.
2: Selamat malam Bu Ana.
0: Lah, kok mati? Sebentar, Bu Ana silakan telepon lagi ya. Kita jawab satu persatu pertanyaan yang pertama dari Bung Benny Joe. Metal itu kan keras, identik dengan keras tadi dibilang begitu ya. Bagaimana cara menyikapi apa itunya? Menyikapi bukan fenomena apa namanya? Istilah itu banyak orang yang mengistilahkan bahwa rock musik
2: itu
0: rock
2: identik dengan kekerasan itu maksudnya.
0: Silakan, agak mendekat.
2: Iya.
8: Kalau dibilang rock itu agak mendekat dengan kekerasan, ya juga.
0: Ya
8: tapi
0: juga
8: kekerasan
0: ya.
8: Yang mana dulu nih?
0: Ya, oke. Okay.
8: Ya, ya. Biasanya kalau Lawang Pitu sendiri sih, kalau Lawang Pitu sendiri sih menginspirasikan kekerasan itu adalah ketika kita memprotes atau kita merasa tidak suka. Kita mengatakannya lewat lirik dengan keras.
0: Oke. Okay.
8: Misalnya kita tidak puas dengan sesuatu, misalnya apa ya, dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang membuat kita marah, itu kita tuangkan dalam lagu.
0: Oh,
8: betul,
0: jadi di situ kerasnya
8: mas,
0: ya.
8: Kalau Lawang Pitu.
0: Liriknya yang keras.
8: Dari liriknya.
0: Dari liriknya ya.
8: Kalau musiknya sih kita punya musik yang ini juga kok, yang easy listening.
0: Iya. Tadi kita puterin kok.
8: Bisa dengar lagu Ilusi di album baru kita.
2: Iya, ini ada ini.
8: Lahir untuk jadi pemenang.
2: Aku sedang memegang albumnya.
8: Itu ada. Dan kita bawa beberapa CD nih buat mendengar nih yang pertanyaannya keren-keren. Dapat CD.
2: Asik.
8: Dari Lawang Pitu.
2: Siap.
8: Kira-kira menurut saya seperti itu.
0: Pertanyaan kedua, pernah satu panggung dengan Slang nggak?
10: Ya, kita pernah satu panggung dengan Slang pada tahun lalu ya, 2024.
2: Di acara apa mas?
10: Di acara kita waktu itu main di GBK.
2: Wow, luar biasa.
10: Bareng dengan Slang waktu itu dengan yang lainnya juga. Di acara GBK, salah satu acara lah, saya nggak usah sebutkan itunya.
2: Iya,
10: salah satu panggung di GBK.
2: Mantap, teman-teman.
0: Oke. Dari Bang Lanius di Sambas, Lawang Pitu pernah dengar nggak sih kalau musik rock itu diidentikan dengan setan. Musik setan. Mbak Ita dulu ngerok setan dong.
2: Iya. Itu kan anggapan yang salah.
0: Anda kami yang salah. Iya. Gimana silakan dijelaskan.
8: Kalau menurut saya sih nggak salah juga Mbak Ita. Memang ada beberapa musik ya, band-band yang memang khusus mereka menceritakan
2: di mancanegara emang ada
8: tentang setan, tapi di sana ya, di luar
2: sana,
8: ya.
2: Di luar ya.
0: Kalau di Indo nggak ada ya.
2: Di Indo kayaknya lo ya, belum.
10: Bahkan mungkin saya tambahkan ya. Di Lawang Pitu itu kita menciptakan lagu tentang keharmonisan antara hubungan kita dengan Tuhan.
0: Oke.
10: Nah, itu di album pertama kita yang berjudul Anugerah Harmoni. Dan itu jadi judul album kita yang pertama.
0: Siap.
10: Itu juga sudah ada video klipnya, nanti pendengar bisa melihat di YouTube ya nanti.
2: YouTube,
10: ya. Itu liriknya antara hubungan kita dengan Tuhan.
0: Wah,
2: masya Allah.
0: Tuh, Bang Lani.
2: Gak ada setannya. Gak ada setannya nih.
8: Kalau Lawang Pitu memang tidak membicarakan setan sih.
10: Ya.
0: Satu lagi pertanyaan dari Bang Lanius, pernah membawakan atau bikin lagu-lagu rock berbahasa Jawa enggak sih?
10: Sampai sekarang kita sudah dua album. Yang pertama album Anugerah Harmoni, yang kedua itu Lahir Menjadi Pemenang yang CD-nya ini kita bawa. Dan kita sudah bikin beberapa lagu. Sampai sekarang belum ada yang
2: berbahasa Jawa.
10: Mungkin nanti akan berbahasa Jawa.
0: Sebentar. Oh, Trisutrison ya.
2: Trisutrison ya.
0: Diubah dulu. Oke. Kita angkat terlebih dahulu yang jauh dari Sorong ini.
2: Selamat malam Bu Ana.
11: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya.
11: Hai.
2: Alhamdulillah baik Bu Ana.
11: Kayaknya cereng banget ini suaranya berat. Pasti ini sukacitanya luar biasa.
2: Bu Ana langsung dengan bintang tamu kita ya.
11: Halo.
2: Halo. Ini salam kenal. Lawang Pitu Band.
11: Pak Trisno, Pak Trisno.
8: Trisno. Ya, itu nanti kalau Trisno.
2: Aduh, itu aku sih ketawa.
11: Apa kabar?
8: Baik, Ibu.
4: Baik, baik.
11: Iya, semoga
8: ini juga ini Bu Ana ibunya Elias Bikal bukan ya?
11: Iya.
8: Halo Bu Ana, sehat selalu.
11: Saya mau tanya sedikit dulu ya Mbak Ita.
2: Iya, iya.
11: Itu saya mau tanya sama Pak Trison Manuru.
2: Ya, boleh, boleh.
11: Dari Lawang Pitu Band ini. Apa betul ya waktu dulu tuh pernah cabut dari band apa Eden kah?
2: Oh, Edane.
8: Edane.
2: Edane. Iya, ya.
11: Edane.
2: Edane.
11: Terus itu kenapa dan apa konslit ataupun bagaimana gitu
8: konslit.
2: Sampai konflik maksudnya.
8: Konflik.
2: Maksud gua anak konflik.
4: Terus apa lagi?
11: Iya. Iya, terus sampai ini terpisah gitu apa oh, betul
2: iya, iya,
11: gitu.
2: Oh iya.
11: Okay. Nah, gitu saja.
2: Oke. Oke, Buana.
11: Lawang Pitu Manurung semakin
2: suka. Siap.
4: Diganti-ganti. Lawang Pitu Manurung ya. Oke.
8: Terima kasih Buana.
4: Siap. Terima kasih.
11: Pak Andi Yudhistira,
8: siap.
11: Kakak Noni di Pro 1 Sorong.
2: Oh, siap, Bu Ana.
11: Terima kasih. Selamat okay. malam,
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putra tadi.
2: Ya.
4: Tahun berapa Lawang Pitu ini didirikan dan sudah berapa tahun berarti sampai sekarang?
10: Ya, untuk Pak Putra ya tadi ya.
2: Iya.
10: Pak Putra itu jadi Lawang Pitu itu didirikan kita tanggal 2 Februari 2022.
2: Oke, okay. Oh.
10: Jadi setelah setahun kita berjalan, kita dulu vokalis pertama itu Mas Dodi Katamsi. Lalu kita sempat juga dengan Mas Roy Jekonia dari
2: Bumerang. Oh iya, Bumerang ya, Mas Roy Bumerang.
4: Tonggone sampean.
2: Lah iya, wong Surabaya loh.
10: Lalu yang the only one sekarang adalah Trison
2: Manuru.
10: Kalau sampai sekarang kita sudah yang keempat ya.
2: Keempat okay. ya. Oke.
10: Dan kita sudah punya 2 album, ini persiapan juga lagi untuk album yang berikutnya.
2: Ini lahir untuk jadi pemenang ya sekarang kan?
4: Yang sekarang.
2: Ya,
4: sekarang ini. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bang Leman. Kemudian Lawang Pitu ini anggotanya ada siapa aja dan dari mana saja berasal?
10: Ya,
4: silahkan. Kenapa mungkin namanya juga nggak Lawang Sewu tadi?
2: Oh iya, kenapa nggak Lawang Sewu?
10: Ya, jadi
2: tadi kan sudah dijelasin kenapa kok Lawang Pitu.
10: Pak Leman dari Lampung nih ya.
2: Betul.
10: Pak Leman dari Lampung. Jadi yang pertama itu sejak kapan dibentuk tadi sudah dijawab. Lalu kenapa bukan Lawang Sewu? Sepertinya terlalu banyak pintu nanti.
2: Sewu kakean mas.
10: Jadi 7 aja mas.
2: Iya.
10: Itu lalu tadi dia nanya juga dari mana saja anggotanya.
2: Iya.
10: Kebetulan dia dari Lampung. Ini gitaris kita ini juga dari Lampung. Lalu saya sendiri juga.
4: Jangan-jangan dari pamannya tadi.
2: Oh, dari Lampung.
10: Jadi basis dan gitaris
2: dari Lampung.
10: Okay. Drummer kita juga dari Lampung. Jadi 3 orang dari Lampung.
4: ini Lawang Pitu apa kangen band sebenarnya?
10: Yang gondrong aja kita.
2: Yang gondrong ya.
10: Halo Pak Leman, kita dari Lampung ada 3 orang dari Lawang
2: Pitu. Yes, okay. Asik sama Bang Leman ya.
4: Okay. Kalau Bang Manurung kayaknya dari kecil di Jakarta ya.
2: Jakarta kan.
8: Walaupun saya orang
2: Batak. Mantap gitu.
10: Kalau Satrio ini dari Jakarta juga.
2: Jakarta juga ya. Mas Trio.
8: Walaupun orang Jawa.
4: Walaupun orang Jawa.
10: Nama panjangnya siapa? Nama panjang Om?
8: Bang Satrio.
2: Wah, ini pasti suka jadi ledekan.
4: Betul. Nah, ini Bu Ana sangat kritis ya.
2: Iya.
4: Pernah cabut dari
2: iya
4: biar Bang Trison yang mengklarifikasi ini. Edane.
2: Pernah
4: cabut dari gimana?
8: Iya, Ibu Ana. Saya pernah di Edane dan pernah merilis 1 album. Ngetop pula lagi pada
2: saat itu.
4: Kau pikir kaulah segalanya.
2: Aku suka lagi itu.
8: Jadi setelah saya main, setelah saya rilis album, kita main, manggung-manggung. Lalu tiba-tiba saya mengundurkan diri dari Edane. Karena saya merasa pada saat itu ya, pada saat itu saya kurang nyaman aja dengan manajemennya. Akhirnya saya sudah merasa tidak sejalan lagi. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Edane untuk kembali ke grup saya yang awal. Untuk kembali ke Rocks lagi karena saya waktu itu pertimbangan saya satu saya sudah tidak nyaman lagi, kedua saya masih punya beban karena saya sebagai founder di band ya, di Rocks ya, masa saya tinggalkan gitu loh. Oke, okay. Saya kembali lagi lah. Setelah saya menyadari saya berada di jalan yang tidak benar nih. Akhirnya saya kembali lagi.
2: Dalam tapi sekali.
8: Bukannya saya keluar dari edan, terus saya bermusuh sama mereka.
2: Enggak, jadi tetap berkawan. Tetap
8: kita berkawan dan saya sering juga, masih sering juga kita kolaborasi.
2: Kolaborasi gitu ya.
8: Mereka main, kita undang. Atau Rafi itu main, besok kita ngajak Ed nih di Magelang ya mas ya.
2: Magelang,
8: jadi besok kita kebetulan mau tur album ini.
10: Jadi mungkin perlu saya tambahkan sedikit mengenai Edane dan Trison Manurung gitu ya. Nah. Jadi sekarang itu Lawang Pitu bisa menyatukan mereka.
4: Oh.
10: Ada CLBK namanya. Jadi Mbak Ita, di album pertama kita, di Anugerah Harmoni, ada salah satu lagu yang berjudul Pengkhianat. Itu pemain gitarnya, melodinya adalah Eed Syahrani. Iya. Oh, jadi di situ kita gabungkan antara vokalisnya Trison Manurung dan Eed Syahrani.
2: Gitaris dari Edani ya,
10: nanti Mas dengerin lagu Pengkhianat, Pengkhianat itu yang main gitarnya Eed Syahrani. Ya.
8: Comblangnya Mas Asis ini.
10: Comblangnya saya.
2: Luar biasa ini loh, Lawang Pitu yang menyatukan loh.
4: Terus iya.
10: Dan sudah satu tahun ini kita selalu dengan Om Eed Syahrani itu kita main bareng terus. Kita keliling pulau se-Indonesia dengan beliau terus. Termasuk besok tanggal 20
2: di Magelang ya.
10: Kita main di Magelang itu dengan Eed Syahrani juga dan Lawang Pitu.
2: Aduh, ayo Mas Rono.
4: Saman kepingin gabung sama Lawang Pitu kan. Rindu sama ngerok kan Mbak Ita kayaknya. Coba-coba ayo.
2: Yo, pasti udah.
8: Saya enggak kuat bayar Mbak Ita.
2: Kalau buat Lawang
4: Pitu enggak apa, nanti diskon lewat RRI.
2: Ono Mas produser.
4: Oke, ya udah nanti kita ngobrol lagi. Kita pengen dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang. Cerita lagu ini gimana sih? Lawang Pitu
2: Lahir. Ini kan dijadiin judul album juga. Lahir Untuk Jadi Pemenang. Boleh diceritakan?
8: Ini ya apa ya? Sebenarnya ini timbul tuh waktu kita pembuatan album ini ya. Waktu itu memang kita belum ketemu nih judulnya apa ya, tapi di liriknya tuh ada kata-kata lahir untuk jadi pemenang. Sebenarnya sih intinya sih kita berharap nih Lawang Pitu lahir nih dan bisa jadi pemenang gitu loh. Maksud saya memenangkan para pendengar Indonesia lah supaya bisa menerima kehadiran Lawang Pitu.
4: Supaya ada musik rock lagi.
2: Iya, ayo dong.
4: Rock loh Mbak Ita loh.
8: Ya lahir lagi.
4: Ya udah kita dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang Lawang Pitu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kayaknya kita mesti sapa-sapa dulu seluruh
0: Sebentar.
1: Indonesia.
0: Seger ya kalau kita dengerin musik rock ini.
1: Iya, langsung semangat.
0: Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lagunya mendayu-dayu sekarang lagi melek gitu rasanya. Melek, Oma Ana aja sampai nelpon loh ya kan.
1: Oma Ana.
0: Kita langsung Oma Ana aja
1: berarti. Palembang.
0: Oma Ana apa kabar?
1: Selamat malam Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko. Mbak Ita Purnama Sari yang awet muda sampai detik ini.
0: Oh iya. Sebentar Oma.
2: Padamu
1: takkan berubah.
2: Udah disauti dong. Ya.
1: Oke Oma.
2: Ya. Ya,
0: Oma bentar Oma. Tadi dengerin lagu rock, Oma gimana rasanya?
1: Iya.
0: Kan sudah Oma-Oma kayaknya, gitu maksudku. Kayaknya kenapa?
2: Oh keren lah, walaupun Oma-Oma tapi keren.
1: Tuhan. Nggak salah emang, lawang pitu top ya Oma ya.
2: Iya lah.
0: Tadi kalau lagu yang kita keren, puterin ini ya. Dari Rocks ya?
3: Rocks, ya, yang terakhir Rocks.
0: Ingat nggak judulnya?
3: Ada tiada.
0: Mantap.
1: Oma Ana langsung enggak? Langsung dengan lawang pitu, Ben. Monggo Oma.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat malam lawang pitu.
0: Selamat malam, Oma.
2: Mau nanya nih, kan di sini tertulis nih, ada deh catatan sedikit karena kan Oma ini ada CCTV-nya jadi tahu gitu.
0: Waduh.
2: Ya. Nah, di sini tertulis Triston Manurung.
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Lawang pitu. Apa tuh artinya itu lawang itu?
0: Yeah. Lawang itu
2: satu. Artinya apa itu?
0: Ya ntar dijawab ya Oma ya. Kita catat dulu ya.
1: Dicatat dulu pertanyaannya.
2: Terus maksudnya itu apa gitu? Triston Manurung, lawang pitu. Apakah memang nama bandnya ini lawang pitu? Terus juru bicaranya Triston Manurung gitu.
0: Oke.
1: Oke nanti dijawab.
2: Oma ini gitu.
0: Siap. Nanti dikasih paham.
2: Lawang pitu ini kalau enggak salah di tahun 2020 ya?
3: 2022 Oma.
0: 2022 Oma.
2: Oh, 2022 maaf ya.
0: Siap, maafkan.
2: Sudah berapa album gitu. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan rock and rock tadi itu ciptaan sendiri apa bukan sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke, maju terus, sukses selalu lawang Vito ya.
0: Terima kasih.
2: Nah, lawangnya itu tolong apa opo artinya lawang
0: siap,
2: itu?
0: Opo to. Ya, opo to.
1: Siap.
3: Baiklah. Ya.
1: Oke Oma, oke Oma.
2: Ayudi biasa, salam-salam boleh ya?
0: Silakan.
1: Boleh, silakan Oma.
2: Oke deh, untuk penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang, selamat tugas. Dan ada tadi Ibu Ana ya dari Sorong.
0: Siap.
2: Ada Mas Yudi sama Mbak Ipa deh.
0: Oke. Okay.
1: Siap.
2: Salam kenal dua-duanya, kan udah kenal juga ya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sebelum ke Bogor, kita ke Jember dulu ya.
1: Ada Pak Ahmad.
0: Abdullah, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Siap, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung.
1: Baik, Pak Ahmad.
4: Ya, saya kangen berat.
1: Kangen berat.
4: Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
1: Bisa masuk ya Pak Ahmad.
0: Ya sudah, nanti saya sampaikan salamnya ke berat ya.
4: Ya, lawang pitu.
1: Oke, silakan. Langsung ya Pak Ahmad dengan lawang pitu ya.
4: Ya, salam kenal, salam sehat. Apa? Manurung.
1: Dan
0: Manurung.
1: Lawang Pitu ya, Ben.
4: Manurung, salam kenal.
3: Salam kenal.
0: Oke.
4: Ya, saya ingin bertanya sama Mahrisan, Pak. Ya, Mahrisan sama Manurung. Langkah ke depan yang mau dipersiapkan seperti apa?
1: Okay. Langkah ke depan yang akan dipersiapkan seperti apa? Oke.
4: Okay. Kita tidak takut kalah saingan untuk menanjak lagi.
0: Menanjak lagi ya.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Salam sehat dan salam tangguh. Salam NKRI harga mati.
1: Oh, siap.
0: Terima kasih. Oke.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kota yang teramat jauh dari Jakarta.
1: Kita ke Toli-Toli.
0: Bogor dulu.
1: Bogor dulu.
0: Halo, Tete Dinda. Tete, kenapa ini suaranya
1: bergaung begini?
0: Halo, Tete Dinda.
1: Tete.
0: Wah, Tete Dinda. Oke, ya sudah kalau begitu. Kita ke
1: Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mbak Ika, Purnamasari, Mas Yudi.
0: Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, silakan dengan
1: Lawang Pitu
0: dan kawan-kawan.
5: Lawang Pitu, saya mau ini dulu deh, mau tanya kabarnya Mbak Ika dan Mas Yudi dulu.
0: Baik,
1: alhamdulillah baik.
5: Dokar dan Bendi adalah kendaraan di zaman Singosari.
1: Mantap.
5: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
0: tahu tadi maksudnya baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Cakep, silakan.
1: Cakep Mbak Haryanti.
5: Baik, terima kasih. Salam kenal. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak
5: Haryanti. Pasti nih pengen tahu nih lagu rock dari 2022 ya.
0: Betul.
1: Iya.
5: Itu triggernya menyanyikan lagu yang genrenya rock tuh. Saya terus kalau mau relate nanti dengan penyanyi rock yang di luar negeri sama dalam negeri tuh siapa?
0: Okay.
5: Itu aja sih.
0: Siap.
5: Terus ya untuk lagu itu terima kasih banyak. Salam untuk semua kru dan pendengar RRI Pro 1 Senusantara juga yang lagi bertugas sekarang di RRI Toli-Toli, Mbak Seliwati, dan salam untuk keluargaku di Depok, di Sawangan Depok.
1: Mbak Haryanti.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, selamat Pak. Aduh, ini line WhatsApp agak sedikit. Halo Ciguria, bisa dengar suara kami kah?
1: Halo, Ciguria.
0: Halo. Oh, nggak bisa masuk ke sini ya.
1: Kita ke Bengkulu kayaknya, Mas.
0: Kita ke Bengkulu ya. Oke, Ciguria, kalau nggak nanti boleh kirim voice note ya. Agak nggak kedengaran suaranya Ciguria. Ya mungkin agak sedikit gangguan.
1: Selamat malam, Bang Andi.
6: Ya, selamat malam kembali.
1: Iya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang Andi gimana? Sehat?
6: Alhamdulillah.
1: Iya. Bang Andi, ada Lawang Pitu Band dan juga Trison Manurung. Silakan langsung ya, Bang.
6: Iya, kalau Bang Trison Manurung ini sudah enggak asing lagi gitu ya.
1: Iya.
6: Begitu juga nih personilnya Lawang Pitu ya.
1: Iya.
6: Ya karena tadinya saya kan di Lampung, jadi
1: personilnya semuanya Lampung ya. Iya.
6: Jadi banyaknya tahu gitu personilnya yang ada di Lawang Pitu ini. Tapi alhamdulillah gitu, Bang Triton dengan personilnya Lawang Pitu ini bisa nyatu. Mungkin istilahnya mungkin di apa boleh diartikan gitu ya, diartikan melalui lagunya takdir gitu. Ya. Halo.
1: Iya Bang.
0: Silakan.
6: Jadi saya sudah suka kalau jenis suara pop gitu, karena kalau suara saya memang ngebas gitu ya.
0: Jadi suaranya udah ngerok nih Pak.
1: Suaranya berat, nah, dalam.
6: Gitu. Jadi hampir semua RRI Pro 1 itu kalau saya request lagi itu pasti pilih lagunya ke rock gitu jenisnya. Itu baik sama Mas Yudi. Jadi nggak ada pertanyaan sama sekali.
0: Oh ya, siap.
6: Bisa ini gitu ya. Jadi itu aja.
1: Siap Bang Andi.
6: Sukses selalu ke depannya gitu buat Lawang Pitu ya.
0: Terima kasih. Terima kasih
1: Bang Andi.
0: Baiklah. Ini coba kita
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat yang melalui WhatsApp. Tapi kok langsung berdua-berdua. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Selamat malam Yudi
0: Ismail. Iya, gimana kabarnya?
7: Malam juga Mbak Ita.
1: Malam Teteh.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Kabar yang baik. Sehat walafiat. Yudi, Mbak Ita juga baik ya.
1: Alhamdulillah Teteh.
0: Kedengeran ya Mbak Ita ya?
1: Denger dong.
0: Silakan Teteh pertanyaannya apa?
1: Langsung dengan Lawang Pitu Band ya Teteh.
7: Selamat malam Horas Ito Trison.
0: Horas Ito.
7: Itu Trison ini pasti anak pertama nih.
8: Aku anak ketiga.
0: Country.
1: Country. Aduh Teteh country.
7: Sengaja gitu candain gitu.
1: Iya
7: iya iya. Malam juga Bang Pitu.
9: Selamat malam, malam. Bunda.
7: Dan salam dari Bogor untuk Jakarta untuk Lawang Pitu dan Ito Trison.
8: Salam horas.
7: Salam horas. Tadi sempat dengar lagu yang pertama diputar tadi. Basisnya siapa sih tadi?
0: Basisnya. Oke.
8: Asisi. Mas Asisi Basuki.
0: Oke.
7: Banget itu suara basisnya.
0: Siap.
9: Gitu. Terima kasih.
1: Wih, mantap ini di sini.
0: Oke, ada lagi pertanyaan Tete Dinda?
1: Teh.
8: Udah merek belum tanya yang lain.
7: Sebentar, Tete udah nunggu tadi terputus, sekarang baru juga mulai. Satu lagi. Menurut Ito Trison dan Lawang Pitu,
0: kalau nggak menurut gimana?
7: Apa beda band rocker band, band rocker, pokoknya begitulah, dengan band heavy metal.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Teh.
0: Sip.
7: Sukses terus berkarya. Oh iya, karya siapa sih lagu-lagunya? Itu aja sih dari tadi.
0: Oke, okay, iya, iya, siap. Iya.
1: Aku juga pengen tahu.
7: Oke, okay, sukses untuk Lawang Pitu
8: dengan
7: Ito Trison.
8: Terima kasih Ito.
7: Dan kita makin sukses.
1: Siap Tete, amin.
7: Dan Tete mau menyapa boleh?
1: Boleh, silakan Teh.
7: Nyapa kakak siapa ya, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire, ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, dan ada Abang Jordi di Jayapura.
0: Siap.
7: Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Oke, dari Tete gitu dulu. Yudi Ismail, Maita, Abang Pitu, dan Ito Trison.
0: Oke,
9: selamat malam.
1: Malam Tete.
0: Oke. Kertas saya sampai nggak cukup menampung pertanyaan.
1: Menampung pertanyaan.
0: Kita ke Indragiri Hulu, ada hilir ternyata.
1: Indragiri Hilir ada Pak Dayat.
0: Pak Dayat, selamat malam Pak Dayat.
10: Selamat malam Mbak. Bukan di Hulu, di Hilir Mbak. Indragiri Hilir.
1: Ya, silakan Pak Dayat.
10: Nggak tahu nggak daerah kami ini di mana Mbak?
0: Riau.
10: Iya, kok tahu?
1: Betul. Iya, tahu dong.
0: Kan saya dulu guru geografi.
1: Silakan Mas Dayat.
10: Ini tentang apa ya, Mbak? Tentang rocker gitu ya?
1: Iya.
10: Monitor.
1: Ya, oh, baru monitor. Bintang tamunya ini band rock Lawang Pitu dan Trison Manurung.
10: Iya.
0: Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau salam aja?
10: Oh, kayaknya salam aja, Mbak. Soalnya baru monitor.
1: Oke, okay, silakan Mas Dayat.
10: Salam-salamnya buat ini, ada teman-teman yang lagi ngongkong nih, buatnya si Anet Aryani dan buatnya si siapa namanya ini ya? Lupup lah.
0: Sudah.
10: Sama abangnya Yanto, terus buatnya semoga aja rocker selalu berjaya, Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih.
10: Iya, selalu kan lagu-lagunya langsung ada terus di sepanjang masa.
0: Terima kasih.
10: Ya, itu aja, Mbak.
0: Oke, karena tadi Lampung disebut-sebut, orang Lampung pada muncul semua.
1: Iya.
0: Ada Bang Govinda.
1: Selamat malam. Bang Govinda.
11: Halo. Assalamualaikum, Tapipun. Om Swastiastu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Govinda.
11: Ya, saya mendengarkan dari tadi sudah masuk, hanya memberikan semoga rocker itu semoga kesuksesan aja.
0: Amin.
11: Capai dan salam sehat.
0: Siap.
11: Salamnya buat Pro 1 RRI Singaraja, RRI Denpasar, dan RRI Waikanan Lampung.
8: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Govinda.
11: Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Govinda.
0: Ini Lampung pada muncul. Kita ke pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Apa langkah ke depan? Berat nih pertanyaannya ya kan. Oh enggak, tadi salam buat katanya rindu berat.
1: Rindu berat.
0: Rindu sama berat gitu ya.
8: Sama si gerombolan si berat.
0: Silakan. Langkah ke depan apa? Kalau tadi udah
1: tadi kan. Tadi kita pas ini di belakang
0: off air.
1: Off air tadi udah ngomong ada rencana untuk tur.
0: Oh iya, tur keliling Jawa Tengah.
1: Untuk promosi album lahir untuk jadi pemenang. Ya. Boleh ceritain jadi, Mas?
12: Ini dari Aziz. Bapak siapa tadi?
0: Ahmad Abdullah.
1: Ahmad Abdullah.
12: Ya, Pak. Ya. Ahmad Abdullah. Jadi langkah ke depan itu kita Lawang Pitu. Jadi yang untuk tahun ini doain aja Lawang Pitu akan mengeluarkan album yang ketiga.
0: Wah,
12: nanti di akhir tahun. Biasanya kita ngeluarin selalu di akhir tahun.
1: Iya, iya.
12: Lalu untuk rencana ke depannya besok bulan Mei ini kita akan melakukan tur di Jawa Tengah.
1: Berapa jadi kota, Mas?
12: Ada rencana 7 kota.
1: Kota
12: itu dari mulai besok tanggal 15 itu dari Pemalang.
1: Keren.
12: Lalu tanggal 16 itu di Pekalongan, tanggal 17 di Semarang, tanggal 20 di Magelang, tanggal 21 di Wonosobo, tanggal 22 di Purbalingga, dan tanggal 23-nya di Banjarnegara.
0: Oke.
1: Okay. Waduh, mantap. Ya. Ini nih seluruh fans di Jawa Tengah ini pasti udah enggak sabar nih ya Mas Yudi ya. Mas Ajis ya.
12: Sebutan teman kita namanya
1: Bolo Pitu. Bolo Pitu di seluruh Jawa Tengah dan di mana saja berada, weh, nonton rame-rame. Konser dari Lawang Pitu Band.
12: Iya, betul. Nanti juga ada acaranya juga bareng sama Bolo Pitu di Magelang.
1: Makin menyala.
0: Lanjut ke pertanyaan Mbak Haryanti di Toli-Toli. Adakah penyanyi luar negeri yang relate atau yang mungkin berhubungan kali ya dengan Lawang Pitu?
1: Jadi mungkin bisa menginspirasi musik-musiknya Lawang Pitu.
8: Mungkin pribadi kali kalau ini ya.
1: Ya boleh.
8: Inspirasi ya. Kalau saya sih, kalau saya sebagai vokalis saya banyak beberapa ya yang menjadi inspirasi saya untuk bernyanyi.
1: Di antaranya siapa, Son?
8: Di antaranya satu Freddie Mercury salah satunya.
1: Wah, itu aku seneng itu juga.
8: Terus Ronnie James Dio dari Black Sabbath juga dia. David Bowie.
1: Waduh.
8: James Hetfield-nya Metallica. Satu lagi yang saya ngefans adalah John Lennon.
0: John Lennon ya.
1: Gak main-main yang disebutin ini. Vokalis top semuanya. Mantap.
0: Top ya Mbak. Ya. Oke. Okay. Lanjut kita ke pertanyaan dari Teteh Dinda tadi lumayan banyak mengapresiasi basisnya keren katanya. Permainan bassnya. Terus apa perbedaan rock dan heavy metal?
1: Ya. Boleh dijawab?
8: Iya. Rock dan heavy metal. Kalau rock itu adalah kalau menurut saya itu adalah wadah akar dari musik keras.
1: Ya,
8: oke. Okay. Jadi dengan perkembangan zaman akhirnya mulailah timbullah heavy metal.
1: Aliran heavy metal. Heavy metal berarti lebih berat lagi ya?
8: Lebih berat
1: Mas
8: lagi.
1: Sonia,
8: lebih berat lagi.
1: Ya,
8: makin lama makin berat lagi. Ada lagi yang lebih berat lagi Mbak Ita, kayak death metal.
1: Death metal. Thrash metal.
8: Ya,
1: kalau, tapi kalau, akarnya semua rock ya.
8: Akarnya tuh, dari rock itu sebenarnya. Kalau metal tuh inilah little-littlenya lah.
1: Iya,
0: oke.
1: Seperti itu Teteh Dinda.
0: Begitu ya. Kemudian lagu-lagu ya, dari
8: pasti keras semua lah.
0: Keras semua lah ya. Secara musiknya.
8: Secara musiknya.
0: Oke. Okay. Karya-karya lagu-lagu yang diciptakan karya siapa?
12: Ya, ini mungkin saya yang jawab. Jadi kalau karya-karya Lawang Pitu dari album pertama sampai album kedua itu adalah karya kami semua.
1: Jadi
12: Lawang Pitu itu sampai sekarang masih mengadopsi sistem lama. Artinya kita menciptakan lagu itu kita dengan workshop. Jadi kita kita ketemu punya ide masing-masing dituangkan di situ.
8: Orlam.
12: Kalau sekarang kan ada apa segala macam kita sementara belum bisa pakainya. Dan kita komitmen tidak akan pakai itu.
1: Iya, jangan loh.
12: Kita pakai karya sendiri.
1: Enakan orisinil loh.
0: Iya.
12: Kon dulu enak semuanya di Lawang Pitu semuanya.
1: Benar-benar luar biasa ini Lawang Pitu.
0: Baiklah.
1: Waduh.
0: Kita akan muterin single dari karena tadi disebut-sebut Edan nih. Dan ini ada satu lagu yang judulnya Saksi Anarki.
1: Oke.
0: Langsung bernapas lega yang punya suara ini ya. Kita dengarkan untuk Anda semua di Ruang Rindu.

0: Ini merupakan lagu dari Death Distortion, Terbang Bersama Garuda. Vokalisnya ya
1: saya juga.
2: Trison.
0: Abang kita ini Trison.
2: Ito.
0: Okay. Ito tadi Ito. Katanya ya.
2: Iya, iya.
0: Sebelum nanti kita terima penelpon dan baca WhatsApp yang sudah menumpuk, kita akan keliling Indonesia.
2: Kita akan sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.

0: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak. Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
0: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki. Kemana lagi mas?
1: Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, dan juga Sorong. Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
0: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Halo juga. Uish. Barangkali ada kota-kota yang belum disebutkan namanya ya.
0: Iya, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam. Yuk bergabung. Kalau mau telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau WhatsApp 0811797279912. Mudah-mudahan ini ada Bunda.
0: Bunda siapa?
1: Bidan Louis yang ada di Sorong.
0: Halo Bidan Louis.
1: Tuh gak bisa ternyata WhatsApp Bidan Louis ya. Nanti boleh telepon ke
0: Atau WhatsApp aja.
1: Voice note ya.
0: Ya voice note.
1: Silakan
0: ya.
1: Silakan. Jadi bukan gimana-gimana ya. Coba nanti kita coba lagi ya. Kita ke Manado.
0: Manado ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Halo. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Maju di Ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Iya Bu Fatmawati. Alhamdulillah baik.
2: Orang Manado juga baik kabarnya.
1: Saya pikir Bu Fatmawati gak doyan sama rock loh. Metal.
0: Aduh ini metal ini loh Bu Fatmawati.
1: Silakan silakan.
0: Langsung ya dengan Lawang Pitu band.
1: Dan Bang Trison dan kawan-kawan.
2: Lawang Pitu ya.
1: Lawang, bukan
0: Lawang.
3: Jangan dilawan Ibu.
0: Lawang Pitu ya. Silakan Bu Fatmawati.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Ini Ibu Negara.
2: Iya.
1: betul.
2: Saya dari tadi dengar-dengar, katanya mau konser atau mau tur ke beberapa kota ya.
1: Iya.
2: Aduh, nggak ada ke Manado ya.
1: Iya, pengen nonton ya.
3: Iya, pengen banget main ke Manado nih Bu.
4: Di sekitar kita Manado.
2: Iya, aduh, kalau ke Manado, pasti Ibu Fatma nonton.
3: Kebetulan desainer kita tuh dari Manado Ibu yang bikin cover konsep album baru kita nih.
1: Oh, oke.
3: Okay. Parengkuan dipunya Fam.
1: Iya. Iya,
3: Manado. Dari Manado dia. Nanti saya titip salam buat Ibu dari dia ya.
0: Iya.
2: Iya, makasih.
1: Iya.
2: Bang. Saya dari tadi dengar-dengar saya cuma mau doain aja ya.
1: Waduh, siap.
2: Sukses.
1: Amin.
2: Ke depan. Semoga tetap semangat.
0: Semangat.
2: Semangat.
1: Siap.
2: Baiklah, saya salam-salam dong.
0: Boleh, silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam teman-teman, sahabat-sahabat. Ada Pak Benijo, ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada juga Ayu di Ambon. Itu aja ya.
1: Siap.
2: Makasih.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berarti tidak ada pertanyaan ya dari Oma Ana. Kita ke Maluku.
0: Ada Ayu. Ayu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Ayu.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ayu.
0: Silakan Ayu langsung ya dengan Lawang Pitu dan Bang Trison.
5: Selamat malam Bang Trison.
3: Selamat malam Ayu.
5: Sehat ya.
3: Sehat. Alhamdulillah. Haleluya.
5: Ya,
0: silakan Ayu.
5: Sudah pernah ke Maluku?
3: Sudah.
0: Oh sudah.
3: Iya. Waktu itu ada konferensi musik Indonesia
0: 2018 ikut.
3: Mbak Ita juga ikut.
0: Iya, ikut 2018 yuk.
1: Karena aku yang bawain tasnya Mbak Ita.
3: Iya, yuk. Waktu itu sama Mbak Ita saya ke sana.
0: Iya, iya. Iya, yuk.
5: Saya di Maluku Tengah Pulau Seram yang lagi dari Kota
0: Pulau Seram, iya.
3: Oke.
1: Oh, iya.
5: Saya mau tanya nih ya tentang apa sih maksudnya pengalaman hidup ya sebagai seorang penyanyi, seorang musisi gitu ya. Tentang tantangan mental dan emosional gitu dalam menghadapinya seperti apa sih?
1: Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya, Yu. Iya.
5: Siap. Pokoknya
3: sudah
5: selalu ya, mudah-mudahan bisa balik lagi ke Maluku, Kota Ambon.
3: Siap, mudah-mudahan Ibu Bayu. Iya,
5: kan ngapa buat Mas Mawati tadi
0: ya, ya. Silakan
5: terima kasih juga Pak Benjo, Pak Widi di Tokyo, Pria Jakarta yang ada di Bone, buat semuanya selamat malam yang telah mendengarkan. Terima kasih, Assalamualaikum, baik kita bersama Mbak Yudi dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp yang sudah mengirimkan.
0: Harus
1: ya.
0: Harus dibacain.
1: Iya. Duh, sebentar. Nah, oke, dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tes dari Pak Alex. Penggemar Radio di Sanggau dan Entikong. Yes. Waduh, terima kasih Pak Alex. Kemudian yang lainnya sebentar.
0: Tadi ada dari Jawa Timur.
1: Ada dari Jawa Timur ya?
0: Iya, Pak Yusuf tadi.
1: Pak Yusuf mana Pak Yusuf Mbak Ita?
0: Nih.
1: Oke, ya. Pak Yusuf di Surabaya.
0: Di Surabaya.
1: Apa nih? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Pun kesupen kalian kulo Mbak.
1: Oh iya.
0: Mbak Ita pripun dos pundi kabar. Oh, bagaimana kabarnya Mbak
1: bagaimana
0: Ita?
1: Bagaimana kabarnya ya dan
0: kalian Mas Trison Manurung beserta personil Lawang Pitu.
1: Mau tanya.
0: Untuk menyatukan distorsi musik yang berbeda di tiap personil, apakah di lagu Lawang Pitu masih ada ciri khas Mas Trison Manurung dengan suara screamnya?
1: Scream.
0: Apakah masih dipakai di tiap lagu di grup Lawang Pitu?
1: Silakan Mas Trison. Ya.
3: Langsung saya jawab.
0: Boleh berjawab.
1: Iya.
0: Namanya Yusuf Surabaya.
3: Oh iya Pak Yusuf, terima kasih. Saya mau jawab kalau untuk masalah scream dan growl itu kan sudah menjadi bagian dari cara bernyanyi saya.
0: Iya,
3: iya. Jadi dimanapun saya bernyanyi, entah itu waktu di Edane, di Rock, di Lawang Pitu, di Death Distortion itu hampir semua ada ya, gitu loh. Jadi saya bagi sama semua ada bahwa saya punya ciri vokal saya seperti yang saya punya ini saya bagikan ke semua tempat band saya di mana saya berekspresi. Jadi ada semua itu, Pak.
0: Pak Yusuf
1: ya, Mas. Surabaya.
0: Iya. Sudah terjawab ya Mas Yusuf ya.
1: Ya udah,
0: iya.
1: Mas Yusuf nggak bisa ngomong
0: kita,
1: lagi.
0: Iya. Kita bacain yang lain.
1: Oh ini tema. Surabaya kapan digemparkan dengan
0: kehadiran Lawang Pitu? Oh ya mungkin Mas aja bisa jawab. Mungkin torsionya berlanjut ke Jawa Timur, termasuk Surabaya. Ya.
3: Sebenarnya tahun lalu kita sudah ya. Mas, tahun lalu kita sudah
1: Surabaya
3: album itu, pertama tuh.
0: Oh album pertama ya.
4: Surabaya
0: ya.
4: Ke Malang, Jawa Timur itu kemarin Surabaya, Malang
3: Blitar.
4: Banyak, Surabaya itu dua tempat ya.
0: Oh,
4: Surabaya itu tempat.
3: Bali terus.
0: Oh di Bali juga ya.
3: Bali Jawa Timur tahun lalu.
0: Tahun lalu. Wah.
3: Album pertama Mbak Ita.
0: Iya.
4: Tahun ini.
0: Kak ngecak.
1: Lah iya.
0: Oh jadi udah pernah Mas Yusuf.
4: Sudah.
0: Ya Lawang Pitu sudah ya. Sudah pernah menggemparkan Surabaya.
4: Nanti kalau Mas Yusuf undang kita langsung berangkat.
0: Iya. Nah itu Mas Yusuf. Nanti ngundang lagi ya Lawang Pitu di Surabaya. Ya. Taps.
1: Lanjut siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita? Sebentar coba saya cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mas Roy.
1: Assalamualaikum Mas Roy.
0: Di Banda Aceh Mas.
1: Di Banda Aceh. Mm-hmm. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Selamat malam juga buat bintang tamu. Semoga sukses terus. Salam Mbak Ita dan Mas Yudi. Untuk Rizky Kaira,
0: penyiar Pro 1 Banda Aceh. Juga untuk keluarga Mas Roy di Pare Kediri Jawa Timur. Semoga sehat semua di sana.
1: Oh, wong Kediri ternyata. Tapi tinggal di Aceh gitu ya.
0: Tuh.
1: Lanjut, dari tadi kita gak ada yang nanya loh ke mereka karena udah didominasi oleh para pendengar. Bang Trison, pernah gak sih kepikiran untuk nyanyi?
0: Di luar genre rock, misalnya pop.
1: Atau yang agak-agak melo gitu.
0: Mungkin menikah.
3: Iya ya.
1: Mungkin kan.
0: Mungkin aja ya Mas ya.
3: Kalau saya sebenarnya saya bisa bernyanyi di genre apa aja, itu sebuah tantangan buat saya.
1: Oke.
3: Iya. Asal jangan dangdut lah, saya enggak bisa memang.
1: Seriusan.
3: Kurang bisa cengkok.
1: Kurang bisa.
0: Cengkoknya mungkin ya. Juga cengkoknya. Kan enggak semua bisa loh, Mas.
1: Iya.
3: Cengkoknya kok lagi marah-marah saya bisa. Tapi makanya itu di dangdut enggak ada kan?
0: Iya.
3: Bisa marah-marah saya mau.
0: Pasti mau ya, Mas ya. Walah ya, oke.
1: Oke.
0: Ini mau diangkat apa enggak, Mas? Dari Solok?
1: Berat kayaknya, Mbak. Waduh. ini aja dulu Mbak Ita.
0: Iya. Sebenarnya dirimu dari awal tuh seperti apa pertamanya, Mas?
3: Apanya tuh?
0: Apanya? Mbak. Karakternya, maksudnya karakter cara bernyanyi itu udah langsung ngerok itu dengan suara screamnya.
3: Saya tuh saya nyanyi dari kecil. Saya mulai bernyanyi tuh dari gereja.
0: Dari gereja.
3: Dari sekolah minggu lah. Jadi waktu itu ada namanya sekolah minggu tuh buat anak-anak kecil ya. Itu di antara teman-teman saya yang kecil-kecil tuh saya dijadikan mereka ini gitu. Jadi kalau
1: tumbal.
3: Jadi kalau ada apa-apa untuk perlu soloisi saya disuruh iya, gitu pasti. Loh sama kakak sekolah minggu saya atau teman-teman mempercayakan saya. Begitu saya beranjak masuk ke SMP, saya sudah mulai senang musik-musik rock gitu. Dan musik pertama yang saya dengar musik rock SD itu adalah Queen.
1: Queen. Okay.
3: Waktu Queen merilis album Bohemian Rhapsody, itu saya sangat tertarik dengan lagu Love for My Life dan Bohemian Rhapsody.
0: Itu lagu sukaanku tuh, Son.
3: Iya, jadi iya ya,
0: baik sekali gitu ya.
3: Jadi sebenarnya saya dulu saya tuh suka banget sama Queen. Dan dari SMP sampai SMA saya sering bawain lagu Queen dulu ya. Dulu tapi ya, sekarang enggak tahu deh masih kuat apa enggak. Dulu saya suka masih waktu zaman saya SMA saya suka satu panggung sama Solid 80.
0: Solid 80 tuh Mas Tony Wenas.
3: Iya. Iya. Jadi Mas Tony Wenas bawain Queen, saya bawain Queen juga anak SMA 1 gitu kan. Beranjak lebih dewasa lagi saya lebih suka lebih yang keras lagi lalu saya menyanyikan lagu-lagu Iron Maiden.
1: Oke.
3: Kan udah mulai keras tuh. Berlanjut lagi di lebih dewasa lagi saya menyanyikan lagi lebih keras lagi Roddy James Dio.
0: Waduh.
3: Saya menyanyikan lagi Metallica Heretic itu. Tapi untuk album yang pertama saya buat bersama Rock suara saya masih clean.
0: Oh enggak ada scream-screamnya gitu ya.
3: Sama sekali kalau Mbak Ita dengerin lagu album Rock pertama itu tinggi-tinggi. Ya kayak Arul gitu loh.
0: Iya. Arul power metal.
3: Tinggi-tinggi saya dulu. Saya juga enggak nyangka sampai teman saya bilang pasti saya lu bikin lagu enggak mikir hari tuanya apa katanya.
1: Oh gitu ya.
3: Juga.
0: Seru ini.
1: Diturunin aja bisa enggak ya?
3: Bisa sih sebenarnya. Oke. Seperti Metallica juga udah turun kok sekarang kayak kalau live mah.
1: Iya.
3: Setengah atau satu.
1: Oke, kita ke Solok ada Pak Dipo.
0: Selamat malam Pak Dipo.
6: Selamat malam Pak Dipo. Para ngatelah barakatuh ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya. Siap.
0: Iya Pak Dipo.
6: Ya, mau nanya ke bintang tamu.
0: Silakan Pak.
6: Gimana cara menjaga kualitas suaranya? Itu kan nggak mudah. Kita udah nyanyi lama, itu kan namanya. Suara dipakai gitu ya.
1: Siap.
6: Yang pertama kayak di dalam jadi penyanyi itu kan suara dulu yang diutamakannya ya kak. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya kan gak mudah tuh ada menghadapi tantangan liku-likunya dari awal berkarir sampai sekarang berkarir.
1: Siap.
6: Yang terakhir saya ingin tahu ke depannya seperti apa dan bagaimana.
1: Oke.
6: Okay. Ya.
0: Oke Pak Dipo.
6: Bisa saran saya?
0: Boleh, silakan Pak Dipo.
6: Salam untuk Bung Leman di Lampung, di Jawa.
0: Lampung hari disebut sering banget.
6: Padang dan penyiar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran sekarang.
1: Oke, siap.
6: Salamnya untuk semua yang di studio.
0: Oke, Pak Dipo.
6: Semua layak Kak sama Bang. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lanjut berikutnya dulu. Selamat malam. Terputus tampaknya. Silakan liku-liku dan kedepannya seperti seperti apa? Liku-liku ya kan?
4: Liku-liku, lika-liku.
0: Iya, lika-liku. Mungkin Mas Aziz, lika-liku laki-laki.
4: Ya. Ya, baik, selamat malam Pak Adipo ya. Dari Solok. Solok. Jadi kalau untuk kualitas suara nanti biar Bang Dekan yang menjawab. Untuk lika-liku dari sekarang itu memang apa ya, pasti ada lah ya dalam suatu
0: band. Iyalah, pasti
4: itu
0: ya.
4: Kan kayak keluarga ya. Jadi lika-likunya itu ada aja. Jadi sama lah seperti band lain ya. Tapi itu serunya di situ. Ya untuk menjaganya ya kita memang harus sadar diri masing-masing bahwa ini satu keluarga yang memang kita mau membesarkan bersama-sama.
1: Okay.
4: Itu komitmen yang harus kita pegang bersama.
0: Ini personil Lawang Pitu Band ini dari dulu selain vokalisnya itu apakah tetap member yang sama ya, orangnya?
4: Untuk gitaris kita, gitaris kita tuh awalnya itu ada Tommy Karmawan, itu adalah gitarisnya dari band Garuk. Masih ingat band Garuk?
1: Garuk.
0: Oh, Garuk ya, ya.
1: Doping ya.
4: Doping
1: ya.
4: Gitu. Lalu beliau kan lebih suka melukis, Pak.
0: Iya.
4: Kemudian dia pindah ke Yogyakarta.
1: Okay.
4: Lalu digantilah sama Jibon.
0: Sama Jibon dari Lampung.
1: Mas Jibon ini pendiam ya.
0: Iya, Jibon. Lah kamu dari tadi kok diem aja?
3: Dia bicaranya lewat gitar dia.
1: Oh, bicaranya. Coba dibawa gitarnya.
3: Kalau lekas gitar bicara pasti dia.
0: Bicara. Iya, masih oh iya. Dari tadi Jibon diem aja.
4: Pertanyaan berikutnya dari Pak Jibon tadi, kedepannya bagaimana ya? Lawang Pitu tetap akan tetap komit di
0: pastinya
4: jalur musik ini. Karena memang kita suka ya dengan musik
0: rock
4: ya. Di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita lah lebih. Jadi macam-macam isi hati.
0: Iya, betul.
4: Salah satunya mungkin lagu Titikam Badai ya, itu isi hati juga.
0: Titikam Badai, Titikam Badai.
4: Jadi mau ngomong ke siapa nggak bisa kita ngomong lewat
0: ngomongnya lewat lagu. Ya, gitu, itu luar biasa loh Mas.
4: Iya,
1: termasuk Mas Jibon kayaknya ngomongnya lewat lagu ya.
3: Iya lagi.
1: Oke. Iya, tentang kualitas suara gimana nih?
0: Iya, boleh jawab Season.
3: Kalau saya sih yang pasti vokal situ harus olahraga.
0: Oke. Olahragamu apa, Son?
3: Aku ini.
0: Ini ini serius benar.
3: Olahraga lah, harus olahraga lah vokalis. Karena kalau nggak olahraga kendor pasti.
0: Betul ya, pita suaranya memang.
3: Vokalis itu kayak ini, Mbak, kayak penyanyi, kayak pelari lah.
0: Betul.
3: Kalau kita nggak latih, kendor.
0: Betul sekali, setuju banget.
3: Jadi salah satu olahraga yang paling cocok buat vokalis adalah sih sebenarnya jogging ya.
0: Iya.
3: Kedua ya harus sering nyanyi.
1: Okay.
3: Supaya otot-otot
0: pita suaranya enggak suara kaku, Mas.
1: Kaku, betul. Yeah. Yeah. Aku juga sering siaran kok.
3: Iya. Itu sih kalau serasa itu yang pasti tidur cukup kalau mau
0: tidur cukup
3: manggung.
0: Ya kalau mau manggung benar-benar.
3: Kalau tidur kurang hancur pasti deh.
4: Minum air putih yang banyak.
0: Oh iya benar Mas Is, aku setuju banget.
3: Putih, betul.
1: Oke.
0: Sudah terjawab.
1: Sudah terjawab. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Lawang Pitu dengan Atas Nama.
0: Yes.
1: Dilanjut nanti dengan Junior karena ada personilnya di sini.
0: Ada Bang Satrio.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata Mbak Ita lady rocker dulu ya.
1: Sampai saiki yo.
0: Oke. Kita ke WhatsApp dulu, banyak banget yang belum kita baca.
1: Wah, dari Tokyo ini.
0: Dari Tokyo loh, wah.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Tokyo.
1: Mas Yudi dan Mbak Ita, salam rahayu Widi di Tokyo. Mau tanya kepada bintang tamunya, judul album perdana berjudul apa dan dipentaskan di pulau atau kota mana?
0: Oke.
1: Itu aja pertanyaannya.
0: Kirim salam buat apa nih?
1: Bu Farida
0: di Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku.
0: Oke.
1: Beni Jo di Manado, dan buat penyiar RRI Pro 1 Denpasar, Singaraja, dan buat Mas Yudi dan Mbak Ita, kebagian arigato gozaimasu.
0: Baik. Silakan langsung dijawab.
2: Mas siapa tadi?
0: Widi.
1: Mas Widi
0: di Tokyo.
2: Oke, kami Lawang Pitu itu album pertama kita kasih judul nama Anugerah Harmoni.
1: Anugerah Harmoni.
2: Itu judul lagu di album pertama itu yang yang kita sebut bahwa rock itu tidak melulu dengan yang tadi apa namanya keras setan.
0: Distorsi.
2: Hubungan manusia dengan Tuhan.
0: Oke.
2: Lalu launchingnya ini
1: launching
2: kita di Bali.
1: Di Pulau Bali.
2: Di Hard Rock Bali.
1: Di Hard Rock Bali, keren.
0: Aturan kita diundang ya, Mbak ya.
1: Tahun berapa ini?
2: Ini
1: Lawang
2: tahun
1: Pitu.
2: 2023.
1: Album pertama.
2: 2023.
1: Okay. 2023.
2: Betul.
0: Siap.
2: Sebelumnya itu kita ada single yang kita rilis. Akhirnya kita launching
1: jadi
2: album itu.
1: Jadi satu album ya?
2: Ya, di Hard Rock Bali. Udah dengan vokalisnya, dengan Trison.
1: Trison.
0: Mantap.
1: Siap.
0: Ini ada Ciguria di Tebet. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Salam sehat, aku mau WA tolong diangkat. Jadi Ciguria, WA kita ada sedikit
1: masalah
0: trouble,
1: ya.
0: Makanya enggak bisa diangkat lewat teleponnya. Aku dengar suara Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Tapi kita tadi enggak dengar suaranya.
0: Ini makanya. Jadi karena itu bukan gimana-gimana, ya kan? Siap, ini ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Pak Sumarno dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Hadir saja, mau absen.
0: Absen aja. Pak Sumarno mau nanya ke Tulungagung Jawa Timur
1: kapan untuk Lawang Sewu?
2: Lawang Pitu.
0: Lawang Pitu. Enggak, dia nulisnya Lawang Sewu. Lawang Pitu.
1: Kapan mau ke Tulungagung Jawa Timur?
2: Tulungagung, kita kebetulan untuk yang tahun bulan ini kita masih di Jawa Tengah.
1: Jadi tour show-nya di Jawa Tengah, Pak Sumarno.
2: Nanti kalau memang dari manajemen kita ke Jawa Timur, kita
1: pasti
2: akan mampir.
1: Kota Tulungagung akan dimampirkan.
3: Sementara ini Bapak datang dulu ke Jawa Tengah.
2: Sekarang tol kan dekat banget.
1: Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah dekat banget. Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Mau
0: selamat malam Mas
1: dong,
0: Yudi dan Mbak Ita.
1: Sama Lawang Pitu, kenapa kok namanya dikasih nama Lawang Pitu begitu saja?
0: Tadi udah dijawab sih sebenarnya.
1: Sudah dijawab.
0: Mau dijawab lagi?
3: Kalau Lawang Sewu udah ada di Semarang.
0: Udah dari Semarang ya.
2: Ya kan? Ada aja Lawang Pitu.
0: Oh, okay.
2: Kita pernah main di Malang juga. Di Malang ya.
1: Di Kota Malang ya. Pak Faris udah pernah Lawang Pitu main di Kota
2: Sudah
1: Malang.
2: Sudah main di situ.
0: Minggu lalu kita juga ke Malang ya Mbak Ita ya?
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Dua minggu lalu apa ya?
1: 10 hari yang lalu.
0: Yes, pokoknya begitulah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi dan Mbak Ita. Dan seluruh personil Lawang Pitu dari Arman di Indramayu.
2: Arman.
0: Mau tanya, pertama pernah ke Lombok enggak?
1: Terus
0: yang kedua, selama konser,
1: kota manakah yang paling berkesan?
0: Waduh.
1: Itu saja. Untuk album
0: Lombok
1: perdana.
0: Dan kota mana yang paling berkesan? Silakan.
2: Ya,
1: kalau Lombok
2: kita belum pernah ke sana. Jadi kita bikin lagu yang album kedua itu namanya Serpihan Surga. Serpihan Surga itu adalah menggambarkan Lawang Pitu terhadap Indonesia.
1: Dengan keindahan
2: Serpihan
1: Surga.
2: Kalau yang paling berkesan, kita semuanya berkesan Mbak Ita.
0: Okay.
2: Makanya kita sampai bikin lagu yang berjudul Serpihan Surga.
3: Saking berkesannya.
2: Semua kota Indonesia, makanannya, budayanya,
1: keindahan alamnya, budayanya, semuanya Indonesia
2: NKRI
1: itu luar biasa. NKRI luar biasa. Betul sekali.
0: Kita coba dengerin voice note yang dikirim oleh
1: Widan Luis.
0: Ternyata voice note pun gak kedengeran ya Mbak Ita ya. Jadi seperti suara robot. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan
1: Oleh Lawang Pitu dan rencana ke depan, apa yang mau disampaikan untuk seluruh
3: saya
1: pendengar?
3: Saya dikit menyampaikan buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita mau mengadakan tour show mulai tanggal 15 Mei di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau teman-teman yang eksis pada malam hari ini bisa datang, kami sangat senang dan bersuka cita sekali apabila kalian bisa hadir di konser kami.
1: Bolop itu ditunggu. Bolop ya itu kehadirannya di kota-kota di Jawa Tengah.
3: Ya. Di Jawa Tengah.
1: Oke, mantap. Kemudian ada media-sosial yang mau dibagikan?
0: Ya,
1: akunnya.
0: Sosial media kita ada di IG kita, ada Lawang Pitu Official ya. Lalu di Facebook juga ada namanya Lawang Pitu. Lalu di TikTok kita ada Lawang Pitu Official.
3: Oke.
0: Itu bisa masuk sana teman-teman, dan IG-nya tadi sudah masuk. Ya. Ya, dan dari kami, dari saya terutama dari Asisi, sesuai dengan judul album kita yang kedua, Lahir Untuk Jadi Pemenang.
3: Oke.
0: Jadi buat pendengar semuanya, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kita tidak boleh jadi pecundang, kita harus jadi pemenang.
3: Amin.
1: Ya. Mantap.
4: Terakhir barangkali Mas Jibon.
0: Ya, suaranya berkedengeran.
4: Semoga musik rock bisa berjaya kembali.
1: Akhirnya.
4: Kupikir segalanya loh.
0: Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman dari
1: kita akhiri kebersamaan kita malam ini ya.
0: Betul,
1: Mas.
0: Betul,
1: ya.
0: Mbak Ita. Satu lagi selamat malam Abang Yudi dan Kakak Ita. Abang Trison jangan lupa datang ke Sorong dengan Abang Yudi dan Kakak Ita. Horas Bidan Louis Sihombi.
1: Oke,
0: insya Allah. Ditunggu tiketnya ya.
1: Ditunggu tiketnya.
3: Siap, ditunggu.
0: Wah, seru banget.
1: Iya nih.
0: Tadi beneran saya pada saat mau siaran agak sedikit pesimis. Dalam artian kan yang dengerin
1: ini
0: kita
1: kan
0: ada yang oma-oma
1: rock
0: gitu ya.
1: Oma-oma
0: ternyata
1: juga
0: semangat mereka luar biasa yang dengerin
1: pun
0: juga.
1: Banyak banget. Lawang Pitu tau.
0: Ngeri katanya.
1: Ngeri.
0: Ya sudah, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sepanjang hidupku dari Mario Geklau ya, sudah menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Tentunya saya masih akan temani Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Iya, pendengar, tentunya tadi kita sudah simak bersama program Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan seru sekali tadi ya. Baik, kalau tadi Anda sudah menyimak program Ruang Rindu, selanjutnya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu spesial ya, hingga jelang nanti pukul 24 waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Kabupaten Banyumas mentarget tahun ini bisa membentuk minimal sebanyak 10 lokasi kampung iklim atau proklim baru. Di mana hal ini menjadi upaya untuk menekan angka potensi bencana hidrometeorologi yang rawan terjadi di beberapa titik di Banyumas. Di mana saat ini jumlah yang siap didaftarkan sudah mencapai 8 lokasi, pendengar. Hal ini disampaikan langsung oleh penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Banyumas, R. Stefanus Sigit, SPS HUT, ya. Dan menurut Sigit, keterbatasan jumlah lokasi baru tersebut bukan tanpa alasan, namun salah satu kendala utama utamanya adalah terletak pada kesiapan administrasi dan konsistensi kegiatan di tingkat masyarakat yang menjadi syarat utama dalam pendaftaran proklim, pendengar. Di mana program Kampung Iklim ini merupakan program nasional yang mendorong aksi nyata masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui dua pendekatan utama, yakni adaptasi dan mitigasi. Dan melalui program ini, masyarakat didorong untuk lebih siap menghadapi dampak bencana seperti banjir, kekeringan, dan juga tanah longsor. Tentunya selain itu, kegiatan mitigasi seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan ini juga turut berkontribusi dalam menekan emisi gas rumah kaca, ya. Tentunya DLH Banyumas juga terus mendorong percepatan pembentukan proklim melalui berbagai strategi, mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan juga komunitas. Saat ini, Kabupaten Banyumas telah memiliki 91 lokasi proklim yang tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai kategori mulai dari pratama hingga lestari. Dan kedepannya, tidak hanya kuantitas yang ditingkatkan, namun juga kualitas dan keberlanjutan programnya.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Peringat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak di Kabupaten Banyumas sudah mulai mempersiapkan hewan ternaknya. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi PMK atau penyakit mulut dan kuku guna menjaga kesehatan sapi kurban, pendengar. Di mana dalam menghadapi Idul Adha, kelompok ternak di Banyumas ini menyiapkan beberapa ekor sapi untuk kebutuhan kurban ya, meski fokus utama mereka tetap pada pembibitan atau breeding. Di mana vaksinasi PMK menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan ternak, terutama karena penyakit tersebut masih berpotensi menyebar. Vaksinasi dilakukan dengan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Di mana gejala PMK pada sapi ini biasanya bisa dilihat melalui keluarnya air liur yang berlebihan, kemudian hewan ternak sulit makan hingga mata yang memerah. Dan dalam kondisi tertentu, terutama pada sapi bunting atau jenis tertentu, penyakit ini juga dapat menyebabkan kematian, pendengar. Selain vaksinasi, peternak juga melakukan upaya pencegahan secara mandiri, seperti pemberian larutan air garam untuk menjaga kondisi ternak. Dan para peternak juga berharap dengan berbagai upaya tersebut, kondisi ternak tetap sehat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban yang aman dan layak menjelang Idul Adha.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, satu lagu dari Leto dengan Bunga di Malam Itu sudah kami hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga bisa menemani keseruan malam ini gitu ya. Alhamdulillah, cuaca juga cerah, tidak hujan. Ya, baik pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero 25 Purwokerto ini menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang tentunya menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan yang konsisten. Keberadaan perlintasan liar di berbagai titik menghadirkan risiko besar karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi. Sehingga ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat ini semakin terbatas ya. Di mana setiap perlintasan ini harus berada dalam kondisi yang memenuhi standar keselamatan agar perlindungan bagi masyarakat dan perjalanan kereta api juga dapat terjaga nih pendengar. Penataan perlintasan juga merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan yang membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik dari sisi regulasi, infrastruktur maupun perilaku masyarakat di lapangan. Dan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daop 5 Purwokerto, dengan 34 di antaranya merupakan perlintasan tidak terjaga yang memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Dan sejak tahun 2017 hingga 2026 April kemarin, Daop 5 Purwokerto bersama para pemangku kepentingan juga telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko titik-titik rawan. Dan tentunya langkah ini bertujuan menciptakan ruang perlintasan yang lebih tertib serta menekan potensi kecelakaan. Tentunya upaya ini diarahkan untuk membatasi keberadaan perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan sekaligus mengarahkan masyarakat untuk menggunakan titik penyeberangan yang lebih aman. Dan langkah ini juga dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keselamatan di perlintasan sangat bergantung pada kedisiplinan dalam berlalu lintas, pendengar. Tentunya KAI juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban di perlintasan sebagai bagian dari upaya keselamatan bersama, di mana penataan dan penutupan perlintasan merupakan langkah perlindungan bagi masyarakat.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Bener, kata Noah, hidup kita harus jalani mimpi gitu ya, agar mimpi-mimpi yang udah kita punyai bisa segera diwujudkan. Ya, pendengar, cuaca yang tidak menentu ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, meski sudah memasuki musim kemarau untuk tahun ini. Fenomena ini ditandai dengan hujan mendadak, kemudian angin kencang, serta suhu panas ekstrim dalam satu waktu yang berbeda. Di mana kondisi ini meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta pohon tumbang di sejumlah wilayah ya. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di bantaran sungai dan juga kawasan rawan longsor. Fenomena ini juga dikaitkan dengan kemarau basah, serta dinamika atmosfer seperti El Nino dan juga faktor lokal lainnya pendengar. Perubahan cuaca yang cepat ini membuat pola musim sulit diprediksi secara sederhana oleh masyarakat umum. Tentunya ancaman bencana juga selalu bersifat dinamis gitu ya, dan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi resiko bencana melalui pemahaman informasi yang tersedia. Jadi ini sangat penting sekali ya. Dan informasi kebencanaan sebenarnya juga sudah tersedia melalui berbagai kanal resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Tantangannya memang terletak pada bagaimana masyarakat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para

Bintang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar memang banyak orang yang menyukai makanan dan minuman manis ya, khususnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Memang makanan dan minuman manis ini sering dianggap sebagai pembangkit energi ya pendengar. Namun ternyata rasa manis pada makanan dan minuman ini bisa memicu efek dopamin di otak. Dan efek ini membuat orang cenderung ingin mengkonsumsi makanan dan minuman manis berulang kali pendengar. Ya, secara umum memang jumlah konsumsi gula yang disarankan per hari ini cukup terbatas. Dan menurut WHO, ini konsumsi gula harian ini sekitar 25 hingga 50 gram saja ya. Dan angka ini setara dengan 6 sampai 12 sendok teh. Sementara dalam sebotol minuman kemasan ya, ini mengandung sekitar 7 hingga 9 sendok teh gula pendengar. Tentunya pendengar, pemerintah juga sedang memulai menerapkan Nutri-Level pada label makanan dan juga minuman kemasan ya. Hal ini untuk membantu masyarakat lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan, minuman, dan juga minuman sehari-hari. Dan beban ganda malnutrisi atau double burden of malnutrition di Indonesia ini juga sedang disoroti ya. Karena dengan mengkonsumsi gula secara bijak, bisa membantu mengurangi angka obesitas. Dan tentunya kita juga harus mulai menurunkan level rasa manis dari minuman dan juga makanan yang dikonsumsi ya. Jadi agar badan kita juga makin sehat dan umur kita jadi lebih panjang gitu ya. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 93.1 Pro 1 Channel

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Rabu 6 Mei 2026 bersama Ahmad Husaini SAG dengan judul Tujuan Hidup Manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, terkadang manusia terlena dengan gemerlap keindahan dunia, terbuai oleh kesenangan hidup, bahkan lupa dengan siapa yang menciptakan itu semuanya. Diberikan kenikmatan yang melimpah, tetapi malah banyak yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan isinya, yang mana Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan kehidupan dunia demi kemaslahatan-kemaslahatan yang ada dalam kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatu dunya illa mada'ul hurur. Shadaqallahul azim. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, dunia sangatlah menipu. Namun tentunya bagi orang mukmin, ketika ia melihat dunia ternyata hanya kesenangan yang menipu. Dunia itu fana. Bahkan Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga tak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran memberikan pemisalan tentang kehidupan dunia. Firman tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kama sali khaisin a'jabal kufaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarun thumma yakunu khudamah wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang bukan tempatnya dia beristirahat. Bukan. Namun tempat ia bercocok tanam, sebab ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia, ia akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Seorang mukmin kemudian berpikir, buat apa ia mengejar dunia, kemudian ia menggadaikan akhirat? Buat apa ia mengejar sesuatu yang fana, kemudian ia merusak akhiratnya yang akan terus menerus? Orang-orang yang mengejar dan merasa tentram di dunia merupakan orang-orang yang merugi. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100,2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini saya Putri serta rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda dalam Purwokerto pagi ini untuk edisi hari Kamis 7 Mei 2026. Pendengar Pro 1, beberapa acara menarik yang bisa Anda simak di pagi hari ini bersama kami. Di antaranya ada kajian Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan Warta Pagi yang akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, Anda bisa simak informasi lalu lintas pada pukul 6 lewat 45 menit. Pendengar, jangan lewatkan berita lingkup nasional pada pukul 7. Selanjutnya ada informasi BMKG yang akan hadir pada pukul 7 lewat 30 menit. Pendengar, pada pukul 8 ada Purwokerto menyapa dan fokus berita hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan itu dia beberapa acara menarik yang bisa Anda simak di Purwokerto pagi ini untuk edisi Kamis 7 Mei 2026.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di sorga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di sorga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka binikmatika alaiya. Wa abu'u bidambi. Faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan. Tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar Pro 1, masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri di Purwakarta pagi hari ini. Kami masih menantikan ya, untuk bisa terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Randes Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 Radio Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz K. Haji Dr. Andes Ahmad Kifni. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai beberapa makna rohaniyah ibadah haji. Untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan atensi dengar Anda. Tentunya kami tunggu di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254091. Ya, pendengar Pro 1, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi perjalanan rohani yang mengubah cara pandang dan sikap hidup seorang muslim. Setiap rangkaian haji menyimpan makna mendalam tentang kepasrahan, keikhlasan, dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ihram hingga wukuf, semua mengajarkan kesederhanaan, kesabaran, serta kesadaran akan tujuan hidup. Dan pendengar, langsung saja kita akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat dan barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, baik Ustadz. Insyaallah kajian Mutiara Pagi kali ini mengulas tema tentang beberapa makna ruhaniyah ibadah haji nggih Ustadz?
1: Nggih, insyaallah.
2: Saya persilahkan 10 menit untuk mukadimah. Silahkan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar pecinta religi pagi Dialog Interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Alhamdulillah, berita-berita keberangkatan haji senantiasa dapat kita ikuti. Baik yang sudah berada di Madinah, bahkan sudah berada di Mekah, dan sebagian masih ada di tanah air karena menunggu keberangkatan. Perjalanan rohani, jasmani, pada kesempatan kali ini akan mengambil satu sudut pandang saja. Bagaimana perjalanan ibadah haji dari aspek kerohanian, aspek spiritual. Insya Allah ada 7 poin tinjauan aspek ruhaniyah perjalanan ibadah haji. Yang pertama, istita'ah. Bahwa orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan memenuhi panggilannya berangkat

0: haji dan bahkan umroh, berarti ada unsur rohaniahnya berkemampuan, mampu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu dananya, yang mampu sehatnya, yang mampu perjalanannya, yang mampu ilmunya. Prinsip bersyukur pada Allah diberi kemampuan. Berarti beribadah seperti tidak ada kata penghalang. Semuanya mampu sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan sampai beribadah belum mampu, misalnya waktunya sibuk sekali belum mampu menyisihkan, hartanya banyak sekali belum mampu menyisihkan. Nah, itu namanya unsur rohaniahnya belum melekat bahwa ibadah haji itu adalah istita'ah, berkemampuan. Berarti untuk ibadah-ibadah yang lain insya Allah mampu. Yang kedua, nikmat tetapi memang penuh tantangan atau dalam arti berat. Tidak usah takut, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan menolong. Ya betapapun ya dinilai berat, perjalanannya kurang lebih 10 jam pesawat terbang, masa ibadahnya kurang lebih 40 hari, perjalanan sholat jamaah dari hotel ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, memerlukan perjalanan. Kalau di Mekah agak jauh, kalau di Madinah rata-rata dekat. Jadi prinsipnya ibadah yang berat saja bisa dilakukan, apalagi ibadah-ibadah yang ringan. Insya Allah. Itulah segi-segi nilai kerohanian. Yang ketiga, tidak boleh melupakan bahwa ternyata ibadah itu perlu ditopang dengan sehat. Maka semangat untuk sehat dipelihara. Kita dibimbing oleh Rasulullah agar kita diberi kesehatan. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan badan. Sholat, berangkat ke masjid, sehat. Bisa sholat berdiri, sehat. Bisa mendengarkan bacaan imam, sehat. Jadi unsur rohaniahnya adalah memelihara kesehatan. Yang keempat, ada sesuatu nilai yang mendorong jauh jadi dekat, berat jadi ringan. Apa itu? Ikhlas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Perintah haji, lillahnya disebut oleh Allah dua kali. Berarti perlu keikhlasan, perlu ketulusan, perlu semangat, perlu jernihnya hati dan pikiran. Itulah unsur rohaniah yang keempat. Yang kelima, ibadah haji dilakukan dengan berjamaah. Wukuf tidak sendirian. Rasulullah aja wukuf dengan para sahabatnya. Para jamaah haji nanti wukuf di Arafah dengan umat Islam seluruh dunia. Bersama-sama. Sama-sama tempatnya, sama-sama waktunya. Tanggal 9 Dzulhijjah, ba'da zuhur sampai maghrib. Tidak bisa wukuf di tempat lain. atau tidak bisa wukuf memilih waktu lain. Waktunya sama, tempatnya sama. Nah, sama apa? Berjamaah. Maka ada regu, ada rombongan, ada kloter, ada gelombang, itu. Itu dalam rangka berjamaah. Maka, wala jidala, jangan bertengkar. Itu sampai ditekankan oleh Allah. Jangan berselisih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala tafarraqu. Maka unsur rohaniahnya adalah bermasyarakat, bergaul, berjamaah, beruhwah. Yang keenam, unsur rohaniahnya ternyata beribadah pun perlu bekal. Kita diperintah berwudu sebelum sholat, berarti harus ada air. Supaya air itu tidak tercemar, lalu dibuatlah kayak ledeng, kayak pancuran, supaya air wudhu tidak kembali lagi ke tempat wudhu kita, ambil lagi dalam jumlah yang kecil. Berarti air yang sehat, yang bersih, bisa membersihkan bekal. Apalagi jamaah haji, kalau mau dibuka kopernya, ya hampir semua bekal, pakaian, kartu-kartu yang perlu dibawa, gitu. Bahkan banyak yang membawa makanan-makanan kering, ya, gitu. Bagi yang sedikit kurang sehat, bawa obat-obatan, itu diperlukan dalam beribadah. Maksudnya, unsur rohaniahnya itu akan beribadah pun perlu mempersiapkan penunjang-penunjang yang menyukseskannya, di antaranya bekal. Maka ya, berbekallah kalau ya, akan beribadah. Ya. Yang ketujuh, ibadah haji memiliki nilai rohaniah, yaitu ibadah mesti dengan ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Itulah maka ibadah yang manasiknya, latihannya, penatarannya, sampai setahun itu ibadah haji, Masya Allah. Semua KBIH, Kemenag menyelenggarakan manasik haji. Supaya apa? Amalnya ilmiah, tidak semaunya sendiri. Contoh yang paling mudah misalnya, tawaf berputarnya ke kiri, padahal jam kita, baik di dinding maupun di tangan, itu jam itu putarnya ke kanan. Kita tidak boleh mengikuti jarum jam ke kanan tawafnya, ya ikutnya ke kiri, Ka'bahnya di sebelah kiri. Subhanallah, ternyata planet seluruh alam ini berputarnya ke kiri. Bumi berputar ke kiri, matahari berputar ke kiri, bulan berputar ke kiri. Pluto, Saturnus, Mars, semua berputar ke kiri. Subhanallah, tawaf juga berputar ke kiri.
1: Iya.
0: Mekaten beberapa nilai rohaniah ibadah haji dalam minggu-minggu ini, insya Allah Banyumas dan sekitarnya ada yang sudah berangkat, ada yang akan berangkat tanggal pertengahan Mei. 6 nilai rohaniah ibadah haji. Yang pertama, berkemampuan, alhamdulillah, mampu. Yang kedua, walaupun berat, bisa dan ringan, malah gembira dan nikmat, ceria. Maka rata-rata wajahnya orang yang akan dilepas berangkat haji itu ceria, seneng, nikmat. Kenapa? Akan ke tanah suci, akan sholat di masjid di mana Nabi sholat, dan seterusnya.
1: Baik.
0: Yang ketiga, unsur rohaniahnya sehat ternyata modal untuk ibadah yang maksimal. Maka jagalah kesehatan lahir batin. Yang ketiga, yang keempat, ikhlas. Karena perintah haji, lillahnya disebut dua kali. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang kelima, bermasyarakat, bergaul, berjamaah. Yang keenam, mempersiapkan bekal. Jadi apa-apa perlu dipersiapkan sebelumnya, akan beribadah pun bersiap-siap. Yang seharian saja sholat, siap berwudu, siap memakai pakaian yang nutup aurat, siap mencari tempat untuk berdiri dan sujud. Prinsipnya, bekal sebelum ibadah perlu. Yang terakhir, ilmu. Tidak ada ibadah tidak pakai ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak pakai ilmu, tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan lalu mengajari umat taklid. Kamu ikut saya saja, beres. Itu mendidik orang taklid tidak berilmu. Walaupun tidak ngerti dalilnya, tapi ngerti yang disampaikan itu ada dasarnya. Jadi umat semakin cerdas, semakin ilmiah dan amaliah. Pekatan kirang langkung. Kalau tahu misalnya ada yang lebih lengkap lagi, dilengkapi, mudah-mudahan nilai-nilai rohaniah dalam ibadah haji menyertai para calon jamaah haji, berangkatnya selamat, pulangnya selamat, memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Pekatan matur nuwun.
1: Nggih, baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Oke, Ustaz, sudah ada yang gabung, kita akan coba angkat teleponnya.
2: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana, Pak?
3: Faizin di Lumbir.
1: Pak Faizin di Lumbir, silahkan Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kalau seseorang berangkat haji tapi belum pernah manasik karena orang tersebut mewakili kepada orang yang gagal karena waktu berangkatan itu sakit, kan? Terus orang yang di belakangnya masuk untuk berangkat ke sana. Apakah di sana bagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut? Apakah cukup robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya? Walaupun di sana kan ada karob atau karuk. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau langsung dijawab Ustaz?
0: Yeah,
1: silahkan Ustaz.
0: Dua apa satu?
1: Enggak, mau dua
2: atau langsung dijawab dulu saja Pak Ustaz sebelum kita ke pertanyaan baik, berikutnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Manasik itu pada dasarnya ilmunya. Walaupun dia ikut manasik, tapi kalau tidak menyerap ilmu, namanya sama seperti tidak manasik. Walaupun dia hajinya mendadak, menggantikan, tapi dia sudah pernah baca buku, sudah pernah mendengar, mengerti ilmunya. Jadi berbekal ilmunya. Intinya ilmunya. Insya Allah, besarkan jiwanya. Berangkat haji itu, insya Allah, tidak sendirian. Setidaknya ada teman untuk bertanya, ini selanjutnya mau apa dan bagaimana. Apalagi ada pembimbing ibadah haji, ada mutawif. Jadi jangan berkecil hati, Orang yang berangkat haji tidak mengikuti manasik, berangkatlah. Yang penting ilmunya. Di samping, karena haji itu tidak sendirian, bertanya-tanya, insya Allah. Ini mau tawaf, dari mulai mana Hajar Aswad? Hajar Aswad itu mana? Itulah yang di sudut. Setelah rukun Yamani, ada lampu hijau sebelah kanan. Nah, jadi insya Allah, berbesar hatilah, berangkatlah, walaupun belum ikut manasik, manasiknya sambil jalan, nempel kepada yang sudah manasik. Doanya, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Istighfar, Takbir, Tasbih, Tahmid. Adapun doa-doa yang ada di buku, yang ada benangnya dikalungkan, kalau bisa. Minimal niat ihram. Labbaik Allahumma umrotan. Dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik. Sampai selesai, toh tidak sendirian. Lebih baik belum hafal doanya tapi berangkat, daripada sudah hafal tidak berangkat-berangkat. Pekaten nggih. Berikan kebesaran jiwa optimis. Asal ada kemauan, insya Allah. Dan Allah akan menilainya tidak sekedar dermimilnya doa, tetapi gerak hatinya, gerak niatnya, gerak rohaninya. Alangkah indahnya, lengkap sudah manasik, ya jasmani, ya rohani, dan yang terkait. Tetapi jangan mengecilkan hati kepada mereka yang berkemauan keras, walaupun mendadak belum ikut manasik. Manasiknya sambil jalan, bertanya kepada yang teman, regu, rombongan, keluarga, apalagi nanti toh ada pembimbing, insya Allah bisa. Pekaten matur nuwun.
1: Yeah, baik, terima kasih. Dan kita masih undang Anda kembali untuk berpartisipasi di pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung, Ustadz. Dari Pak Adi yang ada di Gombong, Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya mau tanya, saya sering mendengar dari para calon haji, katanya sulit menghafal doa-doa untuk beribadah haji. Apakah itu merupakan suatu tantangan ibadah haji, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Terima kasih. Rasulullah, terutama waktu tawaf, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, insya Allah ini mudah. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan cemas, jangan takut, jangan kecil hati. Sebab misalnya tawaf tidak berdoa pun, asal sampai Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Ka'bah sebelah kiri, dia tawaf arah ke kiri, sampai Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, 7 putaran, yang dibaca hanya Subhanallah, Astagfirullah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, sah tawafnya. Pekaten kirang langkung, jangan membuat kecil hati. Orang yang akan haji belum hafal doanya yang panjang-panjang. Syukur hafal. Hafal harus dimengerti apa yang diminta kepada Allah. Jangan ngelindur. Hafal zikir tapi tidak ngerti makna yang dizikirkan, itu hampir seperti ngelindur. Pahami, Inna Allaha sami'un alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wallahu a'lam. Doa pakai bahasa daerah saja sah waktu tawaf. Ya Allah, berkahi rizkiku, ampuni dosaku. Jadikan anak-anakku soleh-solehah. Itu Allah maha tahu. Makatan matur nuwun Pak Adi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Prinsip, sambil mesem sedikit, nuwun sewu di pagi hari, jangan merengut. Langkung saya mangkat haji dereng apal dongane. Tinimbang sampun apal ning boten mangkat-mangkat. Mau ngubungi alun-alun apa? Mekaten kirang langkung. Berangkatlah. Toh nanti ada teman, ada regu, ada rombongan, ada pembimbing. Insya Allah bisa.
2: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi nih Pak Ustadz. Ini sudah ada yang gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, bagaimana hukum ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang dengan cara meminjam uang dari bank? Padahal secara finansial orang tersebut belum mampu, Pak Ustadz. Dari hamba Allah, Pak Ustadz. Monggo.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam itu ada dua. Pinjam yang dia punya agunan lebih dari jumlah yang dipinjamkan, dipinjami. Misalnya, pinjam 50 juta. Sedang dia punya mobil 2. Yang kalau dijual harganya misalnya 300 juta. Mobilnya jadi agunan. Berarti pinjamnya halal. Setelah pinjam, uang ini untuk bayar biaya haji. Ya karena halal, maka halal hajinya. Kenapa dia pinjam 50, toh punya kekayaan 300. Dan itu menjadi perjanjian dengan bank. Apabila nanti terjadi hal-hal di luar kemampuan, maka agunan itulah yang menjadi bank melelangnya. Katakanlah laku 300, masih punya sisa, dia punya 250 juta. Maka itu halal dalam arti pinjam yang ada kekayaan yang dimiliki lebih dari jumlah yang dipinjami. Sangat indah. Sangat indah. Yaitu kekayaan yang dimiliki istita'ah. Artinya milik pribadi tidak menjadi tanggungan. Katakan kalau mau di ranking, istita'ah itu mampu tanpa pinjaman. Yang kedua, istita'ah punya pinjaman tapi punya agunan yang harganya lebih dari jumlah yang dipinjam. Mudah-mudahan karena minjam itu halal dan bekal haji itu juga halal, maka boleh. Tetapi kalau mau di ranking, ranking yang pertama adalah berangkat haji tidak hasil pinjaman. Yang kedua, pinjaman lebih kecil dari agunan. Artinya kalau terjadi sesuatu, harta yang ditinggalkan misalnya dilelang, itu lebih besar jumlahnya dari jumlah pinjamannya. Meminjam itu halal, berarti beribadah haji dengan yang halal pun boleh, hanya perlu diukur dengan apakah dia mampu melunasinya. Makatan kirang langkung, semoga manfaat. Yang ideal adalah beribadah haji tidak punya pinjaman. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada pemirsa YouTube kita yang sudah bergabung Ustaz. Ini dari @riris 11673. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terkait dengan haji modal pinjam, jika orang tersebut tiba-tiba meninggal dan ahli warisnya tidak mengetahui hutangnya, bagaimana hukum hajinya? Monggo Ustaz.
0: Terima kasih. Fa'idha tajayantum ila ajali musamma faktubu. Apabila terjadi perjanjian hutang piutang, maka tulislah. Kalau batas waktunya tertentu. Nah, ditulis di situ, pinjam pasti ada persetujuan ahli waris. Jadi, ternyata administrasi itu ada dalam Al-Quran. Faktubu, maka tulislah. Jadi, pinjaman haji haruslah diketahui oleh ahli waris. Ridho. Nah. Maka, kalau ada pinjaman yang ahli waris tidak tahu, berarti tidak sesuai dengan Al-Quran. Faktubu, tulis. Yang pinjam ayahnya. Yang tanda tangan setuju tentu anak laki-lakinya, anak perempuannya, istrinya. Nah. Jadi dengan demikian, sekali lagi, boleh berangkat haji dengan hasil pinjam, asal tadi agunannya lebih besar dari jumlah pinjamannya. Kalau itu punya ahli waris, diridhoi, disetujui oleh ahli waris. Seandainya misalnya yang pinjam itu wafat, yang meminjami kan akan mengejar pada ahli warisnya karena ikut tanda tangan. Berarti terpenuhi. Makanya kata Nabi waktu akan menyolati jenazah, apakah jenazah ini punya hutang? Punya ya Rasulullah. Adakah ahli warisnya? Ada ya Rasulullah. Siap melunasi hutang almarhum? Siap Rasulullah. Nabi menyolatinya. Berarti boleh itu ahli waris melunasi hutang orang tuanya. Nah, untuk itulah maka perlu faktubu, administrasi yang baik. Tentang tulis-menulis, ada saksi, di atas meterai, dan sebagainya. Kalau besar nanti mungkin dengan notaris dan sebagainya. Prinsip tidak mengelak dari melunasinya. Mengaten matur nuwun.
2: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini kita sudah ada yang gabung lagi. Kita baca dulu ya Pak Ustadz.
0: Yeah.
2: Pak Ustadz, izin bertanya, si A berusia 55 tahun, jika punya uang 25 juta itu untuk mendaftar haji dulu atau lebih baik untuk berangkat umroh saja dulu Pak Ustadz? Karena melihat menunggu antriannya ini kurang lebih sampai 30 tahun Pak Ustadz. Ini dari Ibu Idah. Monggo Pak Ustadz.
0: Matur nuwun. Masa tunggu di Indonesia memang relatif panjang. Masing-masing wilayah berbeda-beda. Perintah haji itu sekali lagi istita'ah. Mampu. Mampu fisiknya sehat, mampu hartanya, mampu ilmunya, mampu waktunya. Sebagian, tidak semua ulama, sebagian. Sekarang umur 55, masa tunggu katakanlah 25, berarti dia bisa berhaji sekitar umur 80. Satu, kira-kira masih hidup enggak 80? Insya Allah masih. sehat apa tidak, umur 80. Maka ada yang mengatakan, dalam usia tua baru mendaftar itu termasuk kategori yang tidak istitoah. Kalau perhitungan akal, masa tunggunya hanya 25 tahun. Tetapi haji itu wajib, umroh itu sunnah. Bila istitoah, dahulukan yang haji dulu. Oleh karena itu, misalnya Allah memberikan berkah, 25 yang untuk porsi haji jangan diambil dulu. Carilah yang 25 untuk umroh misalnya. Sebab kalau tidak umroh tidak dosa, wong itu sunnah. Tapi kalau sudah istitoah tidak haji, ya berarti tidak melaksanakan kewajiban. Maka orang yang diberi kemampuan kok tidak mau beribadah haji, malah dipersilahkan meninggal dengan cara Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, niat hajinya jangan dicabut dulu. Ikhtiar untuk berangkat umrohnya. Oh, berangkat umroh tidak jadi, toh sudah niat berangkat haji. Semoga Allah mencatatnya, niat beribadah hajinya. Pakatan matur nuwun, semoga manfaat.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, saya izin mau tanya nggih Ustadz. Ini kemudian Ustadz, bagaimana ibadah haji ini bisa mempengaruhi hubungan sosial seseorang dengan di masyarakat nggih Ustadz?
0: Nggih. Baik sekali. Sholat dimulai dengan takbir. Muftatahatun bitakbir. Allahu Akbar. Mukhtatamatun bitaslim. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Di sebelah kanan kiri kita siapa? Ada manusia, ada alam semesta. Jadi punya nilai rohaniyah. Sehabis kita beribadah hablum minallah, jangan lupa hablum minannas. Setelah takbir ada salam. Setelah Allahu Akbar, hablu minallah, ada salam, hablu minannas. Maka orang yang selesai beribadah haji, seolah-olah hablu minallah, mungkebaitullah, kondurnya mabrur, hablu minannasnya semakin baik. Jadi jangan semata-mata hanya kepada Allah. Bukankah hidup juga dengan sesama manusia? Maka kalimat yang paling singkat, hablum minallah wa hablum minannas, dari Al-Quran. Jadi setelah beribadah haji, sosial kemasyarakatannya semakin baik. Perkataan kirang langkung, semoga manfaat.
2: Iya, baik. Pak Ustadz, ini sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu nih Pak Ustadz. Barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah, berangkat haji bukan berangkat jasmaniah, tetapi berangkat rohaniah. Maka nilai-nilai yang jasmaniah pun perlu kita pelihara. Tetapi tidak boleh melupakan nilai-nilai rohaniahnya pun kita pelihara. Insya Allah mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menyangkut dan menyentuh semua segi kehidupan, itulah ibadah yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, keseluruhan, menyentuh semua aspek kehidupan. Hablu minallah wa hablu minannas. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Para calon jemaah haji dan yang sudah beribadah haji, semoga bisa melestarikan 7 nilai rohaniah ibadah haji, termasuk di dalamnya umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, Kamis 7 Mei 2026, bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni dengan tema Beberapa Makna Rohaniah Ibadah Haji.
2: Ya, dan akhirnya pendengar, saya Citra, juga Putri harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menyalurkan bantuan kendaraan operasional bagi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas mulai mengoptimalkan pengolahan limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 7 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri Diana
1: dan saya Citra Aditya.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menyalurkan bantuan kendaraan operasional bagi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Bantuan ini diharapkan memperkuat distribusi hasil bumi dan mendorong ekonomi desa. Selengkapnya, dilaporkan Fahriansyah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan kendaraan operasional berupa mobil pick-up 4x4 kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dalam kegiatan yang berlangsung di Kodim 0701 Banyumas Rabu pagi kemarin. Sebanyak 30 unit kendaraan diserahkan kepada KDMP di desa-desa yang telah siap operasionalnya. Bantuan ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya pemerintah juga menyalurkan kendaraan berupa truk angkutan barang. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim mengatakan, kendaraan operasional ini menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan koperasi yang akan segera diluncurkan dan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa.
2: Pagi hari ini kita penyerahan kendaraan ini adalah salah satu komponen atau pelengkap koperasi. Nanti mohon untuk kepala koperasi bisa merawat ya kendaraan yang ada, yang sudah kemarin truk sudah ya, ini sekarang pick up, nanti berapa item lagi akan segera didukung mengejar satu minggu ini ya.
1: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono menegaskan bantuan kendaraan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui koperasi.
3: Acara ini memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai wujud dukungan logistik, tapi juga sebagai wujud nyata komitmen kita bersama dalam memajukan dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Sebagaimana kita ketahui, KDMP merupakan program strategis nasional yang hadir sebagai wadah dan sarana untuk akselerasi dan modernisasi tata kelola niaga desa.
1: Sadewo menambahkan kendaraan operasional tersebut diharapkan menjadi sarana distribusi hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat desa secara lebih efisien. Dengan dukungan ini, pemerintah optimistis KDMP di Banyumas dapat beroperasi optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas mulai mengoptimalkan pengolahan limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
4: Kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas mulai mengoptimalkan pengolahan limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi. Melalui proses fermentasi, limbah kotoran dan sisa pakan ternak kini diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Ketua Kelompok Ternak Sapi Mukti Mandiri Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Anto menjelaskan bahwa pengolahan limbah ini berawal dari permasalahan pencemaran yang sempat dikeluhkan masyarakat sekitar. Dari kondisi tersebut, kelompok ternak kemudian berinisiatif mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
5: Sebenarnya cerita dari kenapa kita dimasukkan di sini, karena terkait dengan limbah yang menjamari dengan harapan kita di sini, karena kita berpengalaman dari hal itu, kenapa kok kita tidak memanfaatkan limbah itu menjadi nilai tambah untuk kelompok, artinya untuk individu kelompok tersebut, Mas. Di situ bergerak di limbah juga sisa limbah pakan, artinya limbah pakan yang kita gunakan untuk sebagian menjadi bahan pokok untuk pengolahan pupuk tersebut, Mas.
4: Dalam satu kali produksi, kelompok ternak ini mampu menghasilkan sekitar 1,2 kintal pupuk organik yang dijual dengan harga Rp1.000 per kilogramnya. Namun produksi saat ini masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara luas. Menurut Anto, pupuk hasil olahan tersebut sementara masih digunakan oleh anggota kelompok dan petani di sekitar lokasi kandang. Tingginya permintaan membuat ketersediaan pupuk seringkali tidak mencukupi. Selain memberikan nilai ekonomi, pengolahan limbah ini juga berdampak positif terhadap lingkungan. Jika sebelumnya limbah ternak menimbulkan keluhan, kini kondisi lingkungan sekitar kandang menjadi lebih bersih dan tidak menimbulkan pencemaran. Kelompok ternak Mukti Mandiri ini juga menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi, dalam pengembangan teknologi pengolahan pupuk. Salah satunya melalui inovasi aktivator baru yang mampu mempercepat proses fermentasi, yang sebelumnya butuh waktu sekitar 21 hari, kini menjadi 16 hari. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menjalin sinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Purwokerto untuk memperkuat program pembinaan warga binaan. Selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas menjalin sinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Purwokerto untuk memperkuat program pembinaan warga binaan. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama dan penyaluran bantuan sosial di Aula Lapas Purwokerto baru-baru ini. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menegaskan bahwa pembinaan warga binaan bukan hanya tanggung jawab lapas, tetapi juga menjadi peran bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Ia mendorong agar program pembinaan kepribadian dan kemandirian terus diperkuat dan diarahkan secara lebih optimal. Menurutnya, pembinaan kepribadian berperan membentuk karakter, moral, dan kesadaran hukum, sedangkan pembinaan kemandirian membekali keterampilan agar warga binaan mampu kembali ke masyarakat secara produktif. Sadewan juga menilai bantuan sosial yang disalurkan dapat memperkuat proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas diri warga binaan selama menjalani masa pidana.
7: Pada seluruh warga binaan, saya juga ingin menyampaikan pesan bahwa kesempatan untuk berubah selalu terbuka. Gunakan waktu pembinaan ini sebaik-baiknya untuk belajar, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan dukungan agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Purwokerto, Aliandra Harahap, menegaskan komitmen pihaknya untuk menghapus stigma negatif terhadap warga binaan melalui penguatan program pembinaan. Selain itu, pembinaan rohani terus dilakukan secara rutin melalui kegiatan keagamaan dan penguatan mental agar warga binaan memiliki kesabaran serta kesiapan menjalani perubahan hidup. Meski sebagian besar kasus yang ditangani berkaitan dengan narkotika, pencurian, dan perampokan, pihaknya berupaya menjaga kondisi lapas tetap kondusif.
8: Alhamdulillah, walaupun lapas saat ini mungkin masih dianggap sebagai tempat orang-orang yang dalam tanda petik melakukan kejahatan dan tidak bermanfaat, tapi insya Allah Pak, dengan bantuan seluruh kepala dinas, baik pembina spiritual ataupun pembina kepribadian dan kemandirian, mudah-mudahan berita-berita negatif khususnya di lapas kelas 2 Purwokerto khususnya di Korim Banyumas ini mudah-mudahan tidak terjadi apa yang terjadi di beberapa tempat.
6: Kerjasama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif, sekaligus membuka peluang bagi warga binaan untuk kembali diterima di masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, perkuat akurasi data ekonomi, BPS dan PLN Purbalingga melakukan verifikasi lapangan ke 113.000 rumah. Berikut laporan Fitri Hasanah.
9: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga kini menjalin kolaborasi dengan PT PLN Persero, unit layanan pelanggan Purbalingga untuk melaksanakan kegiatan ground check atau verifikasi lapangan dengan menyasar total 113.516 rumah di berbagai wilayah Kabupaten Purbalingga. Tim Sosial Statistik Ahli Muda BPS Kabupaten Purbalingga, Wiwit Puji Sulistiani, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi data sosial ekonomi agar program-program pemerintah tepat sasaran. Verifikasi lapangan ini dilakukan dengan menyasar seluruh kategori pelanggan PLN, baik pengguna prabayar maupun pasca bayar. Pihaknya mengatakan kegiatan yang telah berlangsung sejak pertengahan Maret dan direncanakan berakhir pada Agustus 2026 ini menunjukkan hasil yang positif, yakni telah mencapai 60,4% atau terrealisasi 68.573 rumah. Wiwit menekankan bahwa proses verifikasi dilakukan langsung oleh petugas lapangan mitra PLN melalui metode wawancara. Ia menjamin bahwa petugas tidak mengambil dokumen pribadi secara sembarangan, melainkan melakukan validasi data yang meliputi nomor induk kependudukan, titik koordinat lokasi, nomor telepon aktif, foto tampak depan rumah, kemudian jumlah anggota keluarga dalam satu rumah, serta status kepemilikan hunian. Salah satu fokus utama dalam pengecekan ini, lanjut Wiwit, adalah memastikan kesesuaian antara nomor meteran atau ID pelanggan dengan NIK pemilik yang menempati hunian tersebut. Langkah ini diambil untuk memperbarui dan memvalidasi data pelanggan dalam rangka penguatan data tunggal sosial ekonomi DTSN nasional.
10: Pelaksanaannya ini sampai Agustus, kalau PLN cenderung lebih lama ini. Ya, ini semuanya baik prabayar maupun pasca bayar. Kalau yang pasca bayar itu sudah ada di aplikasi. Nah, untuk yang prabayar menambahkan isian ya, tapi di situ sudah ada masternya gitu. Untuk mengecek ini, apakah nomor meterannya itu sudah sesuai dengan si pemilik NIK ID pelanggannya, apakah sesuai dengan NIK atau tidak.
9: Wiwit menambahkan masyarakat diimbau untuk menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang akurat demi mendukung terciptanya basis data kependudukan dan ekonomi yang lebih kuat bagi Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, layanan keimigrasian kini semakin dekat dengan masyarakat Kabupaten Tegal. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal telah diresmikan pada Selasa kemarin di Selawi, Kabupaten Tegal. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
11: Layanan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal resmi dibuka sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan keimigrasian untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Peresmian layanan tersebut berlangsung di Jalan Gajah Mada nomor 1, Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal pada Selasa 5 Mei 2026 dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal, jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Jawa Tengah. Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Yudhistira mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Tegal dalam menghadirkan layanan keimigrasian di Kabupaten Tegal. Menurutnya, keberadaan kantor imigrasi Tegal tidak hanya menghadirkan layanan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tegal atas dukungan yang penuh komitmen dan kerjasama yang intensif.

0: asing. Pemerintah Kabupaten Tegal berharap kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Kehadiran kantor tersebut diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih modern dan berdampak bagi masyarakat luas. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Dinar Pusda Banyumas dan SMP Telkom Purwokerto berkolaborasi dalam proses pembuatan hingga peluncuran film animasi berbasis AI berjudul Babat Baturaden. Informasi selengkapnya dilaporkan Ilham Ramdhani.
2: Kolaborasi antara Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Banyumas dengan SMP Telkom Purwokerto menghasilkan film animasi berjudul Babat Baturaden. Karya ini menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-10 SMP Telkom Purwokerto sekaligus persembahan untuk pemerintah Kabupaten Banyumas. Film ini tidak hanya menjadi karya kreatif pelajar, tetapi juga bentuk sinergi dalam melestarikan sejarah lokal melalui media digital. Kepala Bidang Perpustakaan Arpusda Banyumas, Fuad Zain Arifin mengatakan, pihaknya berperan sebagai fasilitator dalam proses produksi. Sejak awal, Arpusda membantu penyediaan referensi serta ruang diskusi bagi tim produksi. Pendampingan juga dilakukan hingga tahap akhir untuk memastikan kesesuaian dengan nilai sejarah. Selain produksi, Arpusda juga mendukung proses peluncuran film dengan menyediakan ruang mini teater. Fasilitas ini memberikan pengalaman menonton yang lebih maksimal bagi para undangan. Hasil karya tersebut juga didokumentasikan dalam bentuk komik dan film sebagai koleksi literasi. Masyarakat dapat mengaksesnya secara gratis sebagai bagian dari layanan publik.
3: Kita hanya memfasilitasi rencana itu untuk apa yang bisa kita berikan lah. Nah, terkait setelah film itu sudah jadi, berarti ada launching. Nah, acara launching kita fasilitasi tempatnya di ruang mini teater ini, namanya Citra Vistara, artinya bentang yang luas. Kemudian bukunya didokumentasikan di perpustakaan untuk bisa dimanfaatkan, dibaca oleh masyarakat dalam bentuk komik. Nah, kemudian yang filmnya bisa ditayangkan di mini teater ini juga untuk dinikmati masyarakat.
2: Melalui kolaborasi ini, pemanfaatan media kreatif seperti film animasi diharapkan dapat mampu menjadi sarana efektif dalam mengenalkan sejarah lokal kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai upaya edukasi yang menarik dan mudah diakses oleh generasi muda. Ilham Ramdhani melaporkan.

0: Pendengar, puskesmas menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin memiliki peran penting dari sisi medis, terutama memastikan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga dan memiliki keturunan yang sehat. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin menjadi langkah penting dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkualitas. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2, Naluri Widyaningsi Samsi Edi. Menurut Naluri, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah memiliki peran besar dari sisi medis, terutama untuk memastikan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga dan memiliki keturunan yang sehat. Ia juga menjelaskan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan pranikah di puskesmas mencakup dua aspek utama, yaitu promotif dan preventif. Pada aspek promotif sendiri, calon pengantin mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan reproduksi, faktor resiko, hingga kesiapan mental. Sementara itu, pada aspek preventif sendiri, dilakukan berbagai screening kesehatan seperti screening penyakit menular, kesehatan jiwa, hingga penyalahgunaan nafsa.
2: Tentunya kalau seberapa penting, sangat penting ya, karena calon pengantin itu kan jadi pengantin dan harapannya kan pengantin itu akan mempunyai anak, ya mempunyai keturunan, sehingga harapannya nanti keluarga atau keturunan yang dihasilkan itu adalah keluarga yang sehat dan keluarga yang berkualitas. Untuk mengecekan itu sebetulnya ada dua ya, yang utama ya, yaitu promotif dan preventif. Jadi di sini kalau untuk promotif itu lebih ke KIE, lebih ke edukasi tentang banyak hal, tentang kesehatan reproduksinya, tentang faktor-faktor resikonya gitu, dan lain-lain ya. Termasuk juga di dalamnya ada screening, banyak sekali screening-screening kesehatan, termasuk screening kejiwaan juga ada, screening penyakit menular, kemudian screening nafsa gitu, semua ada dalam proses pelayanan pemeriksaan kesehatan.
1: Pemeriksaan fisik juga dilakukan, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta lingkar lengan atas atau lila, khusus bagi calon pengantin perempuan untuk mendeteksi resiko kurang energi kronis. Selain itu, pemeriksaan laboratorium turut menjadi bagian penting

0: penting seperti tes darah lengkap, tes urin termasuk deteksi kehamilan, serta screening HIV dan sifilisis yang kini wajib bagi seluruh calon pengantin. Bahkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Naluri mengungkapkan bahwa kondisi yang paling sering ditemukan pada calon pengantin adalah anemia dan KEK, terutama pada perempuan. Naluri juga menyatakan jika masih banyak ditemukan kasus kehamilan tidak diinginkan atau KTD yang menjadi salah satu faktor pasangan memutuskan menikah. Maka dari itu untuk mendorong kesadaran masyarakat, Puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Agama menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat pernikahan. Puskesmas juga menyediakan layanan screening resiko kehamilan serta produk cek kesehatan gratis bagi calon pengantin. Terakhir, Naluri menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai syarat administratif, tetapi juga melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi keluarga. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Cek kesehatan bagi calon pengantin bukan hanya soal kesehatan individu, tetapi juga menyangkut masa depan keluarga yang berkualitas. Pemeriksaan ini juga membantu mengantisipasi resiko kesehatan pada keturunan. Komentar pagi ini menyoroti tentang topik tersebut, ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
2: Pendengar, selamat pagi. Cek kesehatan bagi calon pengantin menjadi isu yang penting dalam membangun keluarga yang berkualitas. Pemeriksaan ini bukan hanya soal kesehatan individu, tetapi juga menyangkut masa depan keluarga. Namun masih banyak pasangan yang menganggapnya sebagai hal yang bisa diabaikan. Pertanyaannya, seberapa penting cek kesehatan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan? Kita mengapresiasi langkah pemerintah dan tenaga kesehatan yang terus mengkampanyekan pentingnya pemeriksaan pranikah. Edukasi mulai dilakukan melalui puskesmas, rumah sakit, hingga layanan keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun generasi yang sehat sejak awal. Upaya ini perlu didukung oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Secara medis, cek kesehatan pranikah berfungsi untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Pemeriksaan ini mencakup kondisi fisik, kesehatan reproduksi, hingga potensi penyakit menular. Dengan mengetahui kondisi sejak awal, pasangan dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. Kita mendorong calon pengantin untuk menjadikan ini sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Selain itu, pemeriksaan ini juga membantu mengantisipasi resiko kesehatan pada keturunan. Penyakit genetik tertentu bisa diketahui melalui screening sederhana. Hal ini penting agar pasangan dapat merencanakan masa depan keluarga dengan lebih baik. Kita berharap kesadaran ini semakin meningkat di kalangan masyarakat. Namun demikian, masih ada anggapan bahwa cek kesehatan bisa menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan. Sebagian orang merasa hasil pemeriksaan justru akan mengganggu rencana pernikahan. Padahal, justru dengan mengetahui kondisi sejak awal, solusi dapat dicari lebih cepat. Kita mendukung pendekatan edukatif untuk menghilangkan stigma tersebut. Dari sisi psikologis, cek kesehatan juga dapat memperkuat komunikasi antar pasangan. Keterbukaan tentang kondisi masing-masing menjadi fondasi penting dalam hubungan. Ini juga melatih kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan dalam rumah tangga. Kita mendorong pasangan untuk menjadikan proses ini sebagai bagian dari pendewasaan diri. Cek kesehatan pranikah menjadi bentuk ikhtiar dalam membangun keluarga yang sehat dan kuat. Ini bukan sekedar prosedur, tetapi langkah preventif yang sangat penting. Kesadaran bersama menjadi kunci keberhasilan program ini. Kita mendorong semua calon pengantin untuk tidak mengabaikan pentingnya cek kesehatan sebelum menikah. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Senin, Kamis 7 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: ada The Opportune ya, dengan bukan sekedar kata. Sudah dihadirkan untuk membuka pagi hari ini ya di Purwakarta Pagi. Tentunya masih bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri menemani Anda pendengar Pro 1 sampai nanti di jam 10 pagi. Beragam acara menarik bisa Anda simak, di antaranya nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas dan juga perakiraan cuaca untuk pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi, ya tadi sudah dua buah lagu dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini kita juga akan update informasi, informasi pertama tentang apa, Putri?
2: Nah, kali ini pendengar Pro 1 informasi yang bisa Anda simak di berita rri.co.id ya. Cabang olahraga panahan ini dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Banyumas 2026 resmi berakhir di lapangan panahan Kompleks Gor Satria Purwokerto. Sejumlah atlet pelajar tampil gemilang setelah melalui persaingan ketat sejak babak kualifikasi hingga final. Di divisi recurve SMA Putri, Viola Jingga Naifa Maheswari dari SMA Negeri 3 Purwokerto sukses meraih medali emas usai tampil dominan sepanjang pertandingan.
1: Ya, kemudian sementara di divisi nasional SMA Putri, emas diraih oleh Alifah Cahyaning Ramadhani dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Total ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMA ambil bagian dalam kompetisi ini yang juga menjadi ajang seleksi menuju tingkat provinsi. Meski demikian pendengar, para juara tidak otomatis lolos ke tingkat berikutnya dan tetap harus mengikuti seleksi lanjutan melalui kejuaraan kabupaten. Popda Panahan Banyumas tahun ini juga diharapkan ya mampu melahirkan bibit atlet berprestasi yang siap bersaing di level lebih tinggi.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
4: Terus satu, channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
5: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya untuk saya hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Aziz.
6: Selamat pagi.
5: Iya, silakan laporan Anda.
6: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama ada di simpang alun-alun ya, untuk simpang alun-alun ini lumayan ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang masuk ke arah jalan masjid ini lumayan ramai ya. Untuk yang di jalan Jensut juga ramai, tapi masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus untuk di simpang sebelahnya ada di Sawangan ya, Sawangan juga sama untuk lalu lintas pada pagi hari ini lancar tapi ramai juga. Dari arah Tanjung, dari arah Alun-Alun tadi juga sama, dari arah Masubari juga sama, ramainya ya pada pagi hari ini, sepeda motor, mobil pribadi, dari ketiga kali simpang aman lah untuk pagi hari ini, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun pagi hari yang ramai ya, banyak anak sekolah pada berangkat, orang pada kerja ya, ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus berpindah langsung ke simpang Karang Jambu. Simpang Karang Jambu ini terpantau ramai lancar juga dari keempat kaki simpang, hampir sama ramainya ya. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, itu ya dua kendaraan itu, sepeda motor, mobil pribadi lah yang lumayan ramai. Walaupun ada sedikit tadi kendaraan barang yang melintas, tapi ini masih sedikit banget yang ramai, hanya sepeda motor dan mobil pribadi untuk di simpang Karang Jambu. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus bergeser langsung lagi saja ke simpang Kursatria. Simpang Kursatria juga sama, dari keempat kaki simpang ini sama ramainya ya, sepeda motor, mobil pribadi juga. Yang biasanya ramai dari arah timur yang menuju arah barat ini sama, masih sama ya untuk jam 7 kurang ini. Tapi untuk yang dari arah utara, ya dari arah utara ini yang lebih ramai ya untuk di simpang Kursatria. Mungkin yang kebanyakan yang menuju ke arah selatan ya, di utara ini, dan selatan dan ke arah barat. Ini lumayan ramai untuk di simpang Kursatria pada pagi hari ini. Untuk simpang Kursatria atau Aston ya, ini belum ada kemacetan, jadi masih lancar banget untuk yang mau melewati simpang Aston atau Kursatria pada pagi hari ini. Terus simpang mungkin sebelahnya Kebun Dalem, Gunalem juga sama, ini masih lancar ya, belum ada kemacetan. Nah, antrian ini yang dari jalan office ya, dari jalan office ini yang masuk atau masuk arah jalan office ya, dari arah barat ke Gunalem atau dari arah selatan, karena satu arah ya, ini juga masih lancar, tidak menyebabkan kemacetan ya. Mungkin masih lancar banget lah untuk di jalan office pada pagi hari ini. Terus untuk geser ke Karang Lawas juga sama, untuk simpangnya masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Karang Lawas. Keramaian yang di depan pasarnya juga lalu lintasnya lancar ya, walaupun untuk di pasarnya ramai, tapi ini di lalu lintasnya masih lancar, sepeda motor, pribadi, kendaraan barang, bus kecil, bus sedang juga ada, bus besar masih ya sedikit lah ya untuk bus besar, tapi untuk bus kecil ini lumayan ramai untuk di simpang Karang Lawas. Tapi ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Apalagi yang dari arah selatan dan utara ya, ini jauh lebih sedikit untuk ya lalu lintasnya di simpang Karang Lawas. Terus ke simpang Aji Barang ya, Aji Barang ini saya sampaikan karena jauh dan mungkin ramai ya, ramai tapi masih lancar pada pagi hari ini di simpang Aji Barang untuk lalu lintasnya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang juga ada, bus juga ada, tapi benar-benar masih lancar, masih aman banget untuk dilewati ya pada pagi hari ini di simpang Aji Barang. Ini lancar banget, walaupun sebenarnya ramai ini karena kendaraan barang juga cukup banyak, tapi lancar banget untuk di simpang Aji Barang. Untuk terakhir saya sampaikan di gerilya saja ya, langsung sampel di gerilya ini dari Pancurawis, Patriot, Tanjung, ini lancar semua, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, kendaraan juga tidak terlalu ramai ya untuk terlihat di jalan Patriot ya, jalan Patriot, mulai dari Patriot ya, Brilia, Patriot, Pancurawis, Karangpucung, ini lancar banget. Sebenarnya sepanjang jalan Brilia pada pagi hari ini lancar, walaupun ada kendaraan barang, tapi ini masih sedikit, yang banyak hanya mobil pribadi ya, dan sepeda motor yang melintas di simpang Patriot. Jadi lancar banget yang mau bekerja atau berangkat sekolah melewati simpang Patriot atau jalan gerilya yang lain. Ini masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
5: Iya, baik, terima kasih dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
4: Sekian info lalu lintas.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: 93.1 Tro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61 itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
3: Kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu. Meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
2: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total angkatan kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk